0: Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.
1: Bencana alam, dua kata yang bisa menggoncangkan kehidupan kita di dalam sekejap. Sahabat Aon, bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, tsunami, menghancurkan bangunan dan meluluhlantahkan komunitas. Mengancam jiwa, apakah kita benar-benar siap untuk menghadapinya? Fakta menunjukkan, Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Secara geografis berada di daerah yang disebut cincin api Pasifik, di mana pertemuan lempeng tektonik sering memicu gempa dan juga tsunami. Bahkan banjir serta longsor pun menjadi ancaman besar di musim hujan. Meski ancaman itu nyata, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi resikonya. Di antaranya, dengan mempersiapkan diri, memahami tanda-tandanya, peringatan dini seperti sistem peringatan gempa atau tsunami bisa memperkecil kemungkinan korban jiwa. Selain pengetahuan tentang cara bertahan hidup di dalam bencana, sangat penting di rumah pastikan ada rencana evakuasi yang jelas. Di sekolah atau di tempat kerja ada latihan keterampilan pertolongan pertama. Dan yang tak kalah penting, selalu ikut informasi resmi dari pihak berwenang. Karena bencana alam tak bisa kita hindari sepenuhnya. Namun, dengan kesigapan, kita bisa mengurangi dampaknya. Yuk, kita sama-sama jaga keselamatan dan memperkuat ketahanan komunitas kita. Bersama, kita lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Jaga diri, jaga keluarga, dan tetap waspada.
2: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

abang. Pernah dengar kata ozon kan? Itu bah, molekul gas yang menjadi perisai bumi yang bermanfaat untuk menyerap radiasi dari sinar matahari. Tanpa lapisan ini, resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem akan meningkat drastis. Tapi tahukah Bu Abang bahwa ozon ini ada dua kepribadian? Satu sisi dia baik, satu sisi lagi dia jahat untuk kesehatan dan lingkungan kita. Yuk kita kenalan. Ozon baik itu namanya ozon stratosfer. Adanya di ketinggian 15 sampai 50 km dari permukaan bumi. Ozon ini gunanya melindungi bumi dari radiasi matahari yang menyebabkan resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem. Yang tak baik nih namanya ozon troposfer. Lahir dari polusi asap kendaraan dan pabrik yang kena panggangan matahari. Apalagi kota Pontianak nih yang mataharinya panas bedengkang, makin jadilah ozon troposfer nih. Bikin napas kita sesak, pedih di mata, bahkan sampai bisa ngerusak tanaman di halaman rumah. Makanya sekarang sebisa mungkin kurangi penggunaan kendaraan pribadi kalau tak perlu-perlu benar. Biar udara Pontianak tetap segar buat kita hirup sama-sama.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Berladang atau beladang dalam istilah bahasa Melayu Negeri Simpang yang berdiam di wilayah Kabupaten Kayong Utara merupakan istilah yang digunakan dalam aktivitas bercocok tanam. Dengan kata lain, bahwa beladang adalah sebuah praktek bercocok tanam dengan cara tradisional yang menjunjung nilai adat serta kearifan lokal. Tidak jauh berbeda dengan beberapa daerah yang masih mempertahankan cara-cara tradisional dalam bercocok tanam padi. Di negeri Simpang, bercocok tanam padi dimulai dengan pembukaan lahan baru dengan cara merimbah hutan. Menurut M. Yusuf, selaku sesepuh adat atau dukun negeri Simpang, merimbah hutan atau pembukaan lahan baru tidak boleh sembarangan. Semua petani harus meminta petunjuk dari dukun atau sesepuh adat setempat.
1: Buka lahan baru itu kan ada tebang tuh. Kita meladang itu kita tebang, udah kering, itu punya mau lebih sebulan tuh, memang udah kering mau dibakar. Ah, itu lahan baru.
0: Meminta petunjuk kepada sesepuh adat atau dukun bukanlah untuk menduakan Tuhan, namun lebih kepada adat masyarakat yang memegang norma-norma adat yang berlaku, termasuk aturan-aturan yang berlaku mengenai boleh atau tidaknya saat membuka lahan merupakan aturan yang tidak normatif. Artinya aturan yang dibuat oleh sesepuh adat berlaku sesuai situasi dan kondisi. Seperti pantangan tidak boleh menanam padi lewat dari jam 5 sore karena ada mara bahaya yang akan menimpa petani tersebut.
1: Hantu wangkah ni hantu yang hendak ke pandang itu, yang pandai ngetam di ladang itu, yang macam mana ladang itu besar, itu bisa ada banyak dapat itu. Ada uang, ada halimunan.
0: Ibu Latifah, satu di antara petani yang ada di negeri Simpang Matan, mengatakan, pada saat membuka lahan bersama suaminya, mereka mempercayakan kepada sesepuh adat atau dukun setempat untuk menentukan kapan waktu tepat untuk merimba hutan atau membuka lahan. Dalam kepercayaan masyarakat setempat, jika dalam membuka lahan mengabaikan petunjuk dari sesepuh adat, kemungkinan hasil padi tidaklah bagus.
2: Biasanya kan turunkan dulu, kita tu turunkan tidak bersembarang. Mereka tahu dukun lo. Di sini kan berpegang. Ada mereka tahu dia, baru kita nyaman. Kalau tidak dilakukan begitu, tidak bagus sebab buah padi. Empat, biasa batang daunnya tidak bagus.
0: Usai membuka lahan, proses selanjutnya membersihkan lahan atau ladang yang akan ditanami padi menggunakan alat berupa drum yang diisi dengan air, kemudian digulingkan untuk merobohkan rumput-rumput yang ada di ladang atau menggunakan traktor untuk menggemburkan tanah. Tahap berikutnya, aktivitas menyemai padi, di mana masyarakat petani di negeri Simpang Matan menggunakan dua cara. Pertama, nyameh, yakni menyemai padi sementara. Setelah tumbuh sekitar 15 cm, baru dipindahkan. Dan cara kedua, yakni ngandah, menyemai menggunakan lapisan plastik agar mudah untuk dipindahkan.
2: Ada kalau hari hujan, ngandal. Ngandal tu di ni tu di, apa? Dibawa akan topal. Ditawa atas tinggi-tinggi gini. Bawa dia naik tanah. Udah dia naik dengan tanah, barulah dirai padinya. Tinggi lagi. Setelah tinggi ada segini, ngalih diam. Dok kali kau je. Kalau hari panas pakai tugas sekalian mah. Sudah racun tu langsung lugalah. Jadi ampa di ndak uyuh. Bidik kita berlalih.
0: Dalam hal mitos, masyarakat setempat masih kuat memegang teguh adat dan istiadat dan menjalankan pantang larang yang diperintahkan sesepuh adat setempat. Menanam padi misalnya harus dilakukan secara serentak dan dilakukan secara gotong royong atau yang dikenal dengan berandep. Hal ini bertujuan untuk menghindari hama tanaman padi yang bisa membuat gagal panen. Selain masalah mitos, masyarakat negeri Simpang Matan juga memiliki kebiasaan saat padi-padi mulai berbuah dan menguning, yakni adanya permainan layangan. Permainan layangan ini diharapkan dapat mendatangkan angin dan dipercaya bisa menghindarkan ampak padi.
1: Tolonglah, lalu untuk mulai gantai ini nandonya main itu kan dengan pakai Honda udah mampu kita jalan itu ayo dukung tadi dukung tadi gitu. Umpam tadi itu tetap maka kemanyan kalau ngambil padi itu ada minyak baunya gitu dia ada mangalat itu yang untuk apa membuat wangi ke kanan apa semacam itu.
0: Tradisi berladang di negeri Simpang Matan diakhiri dengan satu tradisi, yakni Nyapat Tahun. Tradisi ini berupa acara bersih kampung, ditandai dengan berkumpulnya masyarakat di suatu tempat dengan membawa hasil pertanian. Adat ritual khusus saat Nyapat Tahun dilakukan, seperti melakukan doa tepung tawar agar hasil panen tahun berikutnya bisa berlimpah. Nyapat Tahun ini bisa dikatakan ritual yang paling ditunggu masyarakat karena tempat berkumpul mereka dan bersenang-senang dengan hasil panen yang melimpah.

Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan khasanah masakan Nusantara. Namanya Pacri Nanas. Pacri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Khatulistiwa, yaitu di Warung Makan Melayu.

0: guys, weekend kita nyantai yuk. Sambil nikmati view Sungai Kapuas yang jujurly estetik banget loh.
1: Males ah, mostly gue di rumah aja sih kalau weekend.
2: Apa budak berdua nih? Salah makan ke apa? Jadi ngomong bercampur baur gitu.
0: Memangnya kenapa? Technically gue gak salah kan? Zaman udah maju bro, boleh dong.
2: Woi, zaman memang udah maju, tapi janganlah tinggalkan bahasa daerah kita nih. Bahasa daerah tuh ciri khas dan pemersatu masyarakat di daerah kita nih. Melestarikan bahasa daerah bukan berarti kita ndak maju, melainkan menjaga akar sejarah kita.
3: Cop-cop, betul gak ya?
4: Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Rambatirata hayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Wah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke ni dia ni.
0: Rambatirata hayo. Disut jalan-jalan kepala. Maksud lo? Tapi memang benar bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu aja. Orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang dek. Ini kan libo. Pengen gak abang nih bangun siang?
0: Iya abang dia. Gotong royong tu penting bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Au gak ya? Au lah. Abang minum kopi lo ya.
3: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: air tujuan tu ya, ngapa semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya?
1: Nampaknya nyaman lapak dia tu isinya tu. Yuk kita sana yuk. Jalanlah kaki pakailah sandal. Sandal.

0: Mbo ni mo jualan UMKM Go Internasional? Yuk, datang ke Area Pontiana, insyaAllah jadi terkenal. Mo dah?
1: Gratis ke?
2: Iya, Bu. Buktinya saya nih, Bu. Udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli itu. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
3: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar. Dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja. Tapi dengan kesiapsiagaan, kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompat RRI.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Dari tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: Ya, makasih Mbak Abang selalu mendengarkan Perempat Suara Budaya Kalimantan. Bahasanya jam 8:13 menit waktu Indonesia Barat, Mbak Abang. Kita lanjut ditengawankan Mbak Abang dengan informasi. Dan Mbak Abang bisa langsung mengakses laman kita di rri.co.id. Dan bisa sambil dengarkan siaran kita streaming RRI di rri.co.id. Ini Mbak Abang kalau buka browser, itu di sebelah kanan atas, di situ ada beberapa tab pilihan. Ada RRI Net, Streaming, RRI Digital, dan RRI News. Nah, tinggal klik ya, Streaming. Jadi bisa sambil dengarkan kita, bisa juga sambil Mbak Abang mendengarkan informasi sambil membaca info-info lainnya. Mbak Abang dari Kota Pontianak, Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Kota Pontianak, Sulastri, menegaskan Nadia menegaskan tentang pentingnya peran perempuan dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Dan dioptimis perempuan itu mampu untuk terus berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, hal ini Mbak Abang disampaikan ketika mengunjungi booth-booth UMKM dalam event Saprahan Khatulistiwa 2026 yang berlangsung sampai dengan hari ini dari tanggal 2 lalu. Dan dia menyebutkan bahwasanya perempuan itu punya kontribusi besar dalam meningkatkan perekonomian baik di tingkat keluarga ataupun daerah. Nah, kemudian dia menekankan bahwa perempuan itu punya hak dan potensi yang sama dengan laki-laki untuk berkembang di dunia usaha. Selain itu, Mbak Abang dia pun juga menyoroti pentingnya pelestarian budaya lokal melalui kolaborasi dengan para pengusaha UMKM. Dia menilai kegiatan seperti Seperahan Khatulistiwa itu jadi wadah untuk memperkuat identitas budaya sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal. Nah, lebih lanjut dia pun menyebutkan bahwa komitmen dan kemampuan dalam memanfaatkan peluang perempuan bahkan berpotensi untuk melampaui pencapaian laki-laki di bidang ekonomi. Dan dia pun optimis perempuan bisa menjadi kekuatan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di masa mendatang. Ya, mah Mbak Abang, di segmen kita pendapat awak pagi hari ini, barangkali ada yang nak disampaikan, apa pendapatnya terkait dengan perempuan bahkan bisa berpotensi melampaui pencapaian laki-laki dalam bidang ekonomi, apakah lagi di dunia UMKM. Ya, itu banyak katanya pelaku UMKM itu adalah perempuan. Ya, oke, Mbak Abang, ada yang nak ngasih pendapat tentang ya bagaimana perempuan yang juga menjadi penopang ekonomi, ya, terutamalah perempuan-perempuan yang berkincah di dunia UMKM nih, ya. Ah, ini ya ketua pengusaha yang disampaikan oleh ketua pengusaha perempuan nih, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia di Kota Pontianak nih, nah, tentang ya peran perempuan dalam hal mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, kira-kira menurut Mbak Abang gimana? Boleh sampaikan ke lantai telepon kita di 0561571571 dan WhatsApp 0811570043.
0: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbak Abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Induk gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tek. Ah, enak nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, ge. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar diri Mian nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batul, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Bo. Ame lupa.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Oke, Bu Awang, lanjut kita di segmen pendapat awal ya. Nah, memang benar Bu Abang, perempuan ini punya peran lebih dari 64% kalau UMKM di Indonesia itu ternyata dikelola oleh perempuan ya. Nah, ini hebatnya perempuan, di mana itu menjadikan kekuatan utama ekonomi lokal kita ya. Nah, menurut Bu Abang, apa nih pendapatnya nih Bu Abang berkaitan dengan dunia perempuan dalam hal UMKM ataupun usaha, bisnis? Nah, kalau Bu Abang gimana, apakah juga khususnya mbok-mbok yang di rumah ini kan nengok sekarang nih ya, nah, ternyata banyak pengusaha-pengusaha ya, pelaku-pelaku UMKM itu dari kalangan perempuan.

Ya karena memang Bu Abang begitulah dia. Ya, nah, seperti yang dikatakan juga tadi oleh Ikatan Pengusaha Wanita Pengusaha Indonesia IWAPI Kota Pontianak, ya Sulastri, bahwasanya memang peran perempuan itu amat penting dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah UMKM, dan dia pun optimis perempuan itu punya ataupun mampu terus berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, ya.

0: Ya, Mbak Abang, banyak orang mengatakan bahwa perempuan sekarang tu bukan cuma pendamping dalam keluarga, ya, tapi dia juga menjadi penggerak ekonomi rumah tangga melalui usaha kecil. Ada yang jualan online, ada yang berjajak keliling, ada yang membuat kuliner makanan rumahan, sampailah ke kerajinan tangan, ya. Dan menariknya, Mbak Abang, banyak UMKM sukses itu justru lah ya dari dapur rumah, ya. Mungkin dimulai dari modal-modal kecil-kecil, modal-modal sederhana yang awalnya cuma cuba-cuba membuat kuih, membuat sambal, membuat menjahit pakaian, lalu kemudian berkembanglah menjadi usaha yang dikenal banyak orang. Tapi tentu ya, dibalik semangat itu tadi itu ada tantangan besar yang dihadapi perempuan nih dalam pelaku UMKM, ya, misalkanlah bagi waktu antara keluarga dan usaha, kemudian keterbatasan modal, ya, sampailah mungkin barangkali ada ya, tekanan mental ketika usaha sedang sepi dan sebagainya. Nah, jadi menurut Mbak Abang, apakah saat ini perempuan itu sudah mendapatkan dukungan yang cukup untuk mengembangkan UMKM mereka? Atau justru perempuan yang lebih punya potensi usahanya tapi belum berani untuk memulai karena kurang dukungan lingkungan sekitar? Nah, menurut Mbak Abang seperti apa? Boleh sambung ke telepon kita 056-157-1571 dan telepon WhatsApp 0811-570-0943. Halo, siapa di mana? Halo?
1: Hai.
0: Ya, halo. Siapa di mana?
1: Saya Manja Siti Lala Kubu.
0: Manja Siti Lala Kubu. Ah, ini baru nih. Manjang ni kan apa nama, apa khabar Manjang lo ni?
1: Subhanallah, alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar, aman terkendali.
0: Alhamdulillah, amin. Mantap, amin. Ah, apa pendapat Manjang ni tentang perempuan yang usaha, yang mungkin dia berjajak biasa keliling, kemudian buat kuih, ataupun ya kesibukan perempuan dalam hal dunia usaha nih. Menurut Mak Enjang Siti nih, macam mana, apakah perempuan yang sekarang nih punya potensi usaha, atau bagaimana Mak Enjang nengok sekarang nih ternyata ini, lebih dari 60% itu pelaku usaha di Indonesia itu ternyata isinya adalah perempuan.
1: Tapi kalau Mak Enjang nih tak ada apa BMKM?
0: Iya, masuk.
1: Modal dengkol dalam anjang ni boleh tak mas? Itu masuk.
0: Tak apa-apa. Yang pasti UMKM ni kan, ya, manjang.
1: Itu dulu, manjang bikinkan status dulu ya.
0: Apa tu?
1: Manjang dulu tu modal manjang tu cuma ₹5,000.
0: Manjang ni kan berdagang itu, juga kan dulu kan?
1: Jadi manjang tu beli ikan lah. Sekelo aja. Jadi modal tu cuma ₹5,000. Jadi Imen tu masih umur 5 tahun manjang tu mulai berdagang.
0: Oh.
1: Dia tu kalau manjang pergi berjajak tu mau ngikut gitu, kejar mau ngikut gitu kan. Kali manjang pergi balik gitu, dia kejar balik gitu kan. Manjang berjalan dia, dia kejar, dia nak ikut gitu kan. Jadi dari umur dia 5 tahun, alhamdulillah sampai sekarang manjang tapi jajak. Jajak apa? Ikan asin, calok, kesan kepa.
0: Itu mantap. Itu yang mantap tuh.
1: Itulah. Jadi setelah itu, jadi manjangnya punya tetangga depan rumah nih. Dia sini kan kemarin tuh belum ada masuk ikan asin yang enak-enak gitu kan. Jadi Oti katanya, mana gak beli ikan asin enak banget katanya kan. Bilang kan di sepok sana, bilang tuh. Ayo kita pergi sepok katanya kan. manja, saya ini enggak ada modal, Mbak, gitu kan. Kata dia aku pinjamkan modal, kata dia kan. Jadi kami berangkat bareng-bareng gitu pakai motor tambang, Bang, lumbang besar, kadang-kadang ngeri ya, Bang. Kalau di sepuk tuh nyebrang lagi, Bang. Nah, jadi itulah paksalah ini ibaratkan untung sabut timbul, kata orang, untung batu tenggelam lah, kata orang kan. Nyebrang lagi kan. Jadi alhamdulillah, Bang, lancar, Bang. Jadi dapat untuk nyengolahkan anak, sampai enak manja tuh. Nah, yang tuh itu cuma SMP, terus cuma 2 SMP, terus 3 SMA. Terus SMA, berbagian di Mustaqim tuh, Bang. Nah, jadi itulah alhamdulillah Manjang beri kesehatan.
0: Amin. Gitu kan? Oh, Manjang.
1: Jadi itulah. Apa sayang?
0: Ada yang pesan nano niha, kata dia. Bilangkan Mak Anjang Siti tu saya mesan kepa 2 kilo, kata dia.
1: Kalau sekarang udah langka dah, Bang, kena Mak Anjang ni tak bisa jajak jauh-jauh menaji dah.
0: Orang Sungai Kupah tu ha pesan.
1: Itu melewati motor tambang tu ongkosnya gede banget.
0: Ongkosnya gede, Bang Jek.
1: Tak sesuai dengan pendapatan kita di sana, itu agak langka dah itu. Jadi ongkosnya itu mahal dah gitu kan.
0: Tapi kepah masih jadi ada sana kan.
1: Hanya mendapat titipan ya gitu sikit-sikit kan. Itulah tak sih Manjang masih mau berjajak jauh-jauh. Dulu kan Manjang jualannya Getak Kuning itu kenal dengan Bunda Rama tu. Dari Bunda Rama. Manjang itu mak saya dulu sering berikan ikan teri Manjang.
0: Iya, apa?
1: Rupanya kita ni orang banyak kenal Manjang tak banyak tak kenal dengan orang. Sekali sama-sama menitor dia bergaduh lah kami kan. Nah itulah. Itulah Abang. Jadi suasana itu kan Manjang dapat bikin rumah. Bantu suami Manjang tu waktu masih muda tu buat motor usahaan, jadi dia bosan gitu, naiklah dia ke atas tani dia, ke garap hutan dia tu, Bang. Jadi dapatlah untuk makan ke orang tani tu kan. Kalau untuk pedagangnya dapat untuk mengolahkan anak itu, untuk nikahkan anak itu kan, Bang.
0: Jal palet jalah kalau gitu katanya.
1: Kalau Manjang ni gawai, Bang, tak ada uang asap, Bang.
0: Jadi Manjang sampai sekarang masih
1: selamat gitu.
0: Manjang sampai sekarang masih berdagang ke?
1: Masih, sayang.
0: Sekarang ni apa je tu yang didagangkan tu?
1: Sekarang ni tinggal itulah, Mbak, bawa encaluk, ada orang pesan tu cobi belacan.
0: Yo. Ini Manjang ni juga. Manjang ni juga salah satu pengusaha.
1: Ya, itulah. Jadi sekarang Manjang tu mensyukuri nikmat apa yang ada dikasih Allah, Bang.
0: Amin.
1: Cuman kadang-kadang ada Manjang ni ditipu orang, kan enggak orang lain, ponak kita. Jadi itulah kita jalankan ya apa yang dia kehendak Allah. Itulah. Rezeki jodoh maut itu di tangan Tuhan, kata orang kan.
0: Cal pada jak lah kau gitu, kata Bang Jack.
1: Sementara hidup ya kita ni, hidup numpang. Jadi kalau nak ngikut apa suasana orang lain, Bang, nyaman-nyaman hidup mesti nek, Bang, di olak-olak ni kena orang kerja sawit. Manjang ni dah tak daya upaya dah, Bang. Cuma kita dapat sawap lah, kata orang kan. Jadi kalau orang dia berduit tu, kita jajan kita laku gitu kan. Jadi itulah. Sekarang ni Manjang syukurlah apa yang ada. Manjang ni ini Manjang keadaan sehat banget gitu. Jadi banyak dapat kawan gitu kan. Seperti Bang Jack, Bang Dino, Bang itu Amali, Pak Sadi, dia nyangkulkan saya nak nanam ubi, kata dia. Pak Ali.
0: Yalah kalau gitu.
1: Jadi kita dapat rezeki sikit-sikit bagi, Bang. Kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tuh tidak mengharapkan imbal apa-apa, Bang. Kita mengharap imbal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Sehat selalu lah Manjang.
1: Tanggal 17 Manjang undang resmi nih, Bang. Tempat email. Karena emailnya tidak ada daya upaya, Bang. Hanya Manjang lah yang punya ide dan punya kalau dia ngikut ya, itu nurut gitu kan. Bang ya.
0: Ayolah kalau gitu. Makasih banyak lah nih.
1: Ya, bawa pasang-pasangan lah ya Bang ya. Nah, makasih itu ya.
0: Sama-sama. Siap.
1: Ya. Makasih semuanya. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you. Mudah-mudahan kita yang mana sakit yang kak Allah penyakitnya, yang mana sedih dibahagiakan, yang mana susah disenangkan, yang mana rezeki jauh dekatkan, yang mana rezeki sempit dilapangkan, rezeki dari atas diturunkan, rezeki di bumi tumbuhkan, rezeki di air timbulkan. Rezeki haram dihalalkan. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Oke, Bang ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Manjang Siti. Jadi Manjang Siti ini juga salah satu pelaku usaha muabang dari dulu ya. Dari KML kecil katanya itu mulai berdagang ya. Itu luar biasa. Itu kan bagaimana peran perempuan ya juga bisa bertahan dalam hal apa namanya itu usaha ya. Baiklah kalau gitu, ada kiki yang lain barangkali nak nambahkan untuk perempuan-perempuan kita yang mungkin hari-harinya sibuk berdagang atau ada yang bisnis apa gitu kan. Ini luar biasa ni. Bella buat abang. Gitu juga yang biasanya kalau kita undang di sini tu ya. Kalau pas acara-acara UMKM tu ya memang mayoritas tu perempuan. Jadi luar biasa perempuan-perempuan Kalimantan Barat ni kalau dalam hal cari duit ya. Dalam hal berdagang ya. Okey, kita lanjut dulu untuk ngawinkan Bu Abang dengan

0: itu jual tu ya, ngapa semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya?
1: Nampaknya nyaman lah pak dia tu isinya tu. Yuk kita sambil yuk. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kalau lah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke airport ya nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mok dah.
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli tuh. Semuanya nih dari RRI Pro4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro4 Pontianak.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya atau

0: menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
1: Pontianak, kota multietnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, kota katulistiwa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terdapat satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan berias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum berias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu Pontianak di Kalimantan Barat.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4

Lanjut kita buat abang di segmen mengandang. Yang buat abang yang bersama perempat, sila yang nak ikut mengandang dengan kita pagi hari ini di 0561571571 dan WhatsApp 0811570043. Kita lanjutkan kebersamaan kita untuk ngandel ya. Tadi ada pendapat awak, tadi ada Manjang Siti seorang ya. Aha, yang lainnya belum ada nih ya. Biasalah kalau dah hari Minggu gini nih kan. Aha, banyak macam-macam kegiatan. Ada yang sibuk arisan, ada yang nak pergi undangan ya. Ada yang acara ini, acara itu. Ha, yang tak kemana-mana tu cokok. Ada rumah, ayo kita mengandel. Ya. Saya paling suka soal mengandel ni. Ya. Apakah lagi kau dah ada? Tercogok kopi tah apa sini. Ya. Ha, itu tahan jejak malam mengandelnya tu. Okey, abang tadi kita bahas tentang perempuan itu tadi kan. Ha, perempuan dalam hal bisnis, dalam hal usaha UMKM ya, yang memang didominasi oleh kaum perempuan. Abang 60% itu lebih itu perempuan semua yang menjalankan UMKM ya. Dan banyak orang yang berpikir bahawa perempuan tu lebih lihai katanya berdagang katanya. Ha, mungkin ya nak. Kalau kita tengok memang misalkanlah tamu-tamu kita kalau di acara berjajak itu kan memang banyak perempuan semua rata-rata ya. Ah, sebagian besar tu perempuan ya. Jadi hebat perempuan-perempuan Indonesia ni rupanya ya. Kalau soal cari duit ya. Ah. Okey. Eh, bapak-bapak pun, abang-abang pun yang nak masuk sila ya. Ah. Di 0561571571 dan bisa juga buat abang melalui nomor telepon WhatsApp di 0811570043. Ini sementara untuk line telepon kita nampaknya masih ada gangguan nih buat abang ya. Untuk line telepon biasa ataupun di 571571. Baiklah buat abang, kita kincar dulu untuk ngawankan buat abang dengan lagu-lagu berikutnya ya. Nah, nampaknya pagi ini nih agak sepi sikit nih ya. Ah, ya maklumlah kan hari Minggu nih. Biasa juga ada yang masak-masak, ada yang bersibuk kegiatan acara, hajatan dan sebagainya ya. Okey, buat abang, kita lanjut untuk ngawankan buat abang dengan lagu ya. Tetap bersama Perempat Suara Budaya Kalimantan Barat.

Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.

0: satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan merias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum merias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu Pontianak di Kalimantan Barat.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

Iya, Mbak Abang, jam 9.37 menit waktu Indonesia banget ya. Sambil-sambil lah kita lanjut untuk berbagi informasi juga nih, Mbak Abang.

0: Ya Mbak Abang, ya di mana kemacetan yang nampaknya masih terjadi di jembatan ke pos 2 Mbak Abang. Serta tingginya kecelakaan yang terjadi itu memerlukan solusi percepatan pembangunan infrastruktur baru segera. Nah, permasalahan ini Mbak Abang, permasalahan lalu lintas di Kota Pontianak ini itu disebutkan semakin kompleks dan udah seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah, baik kota, provinsi ataupun pusat. Nah, kemudian Mbak Abang, pengamat sosial kemasyarakatan Kalbar, Syarif Isra Al-Idrus menilai bahwa salah satu persoalan paling mendesak saat ini itu kemacetan di jembatan Kapuas 2 yang menghubungkan Jalan Adi Sucipto dengan Jalur Trans Sungai Ambawang. Nah, di mana Mbak Abang menurut dia persoalan itu sebenarnya bukan hal baru ya. Dan sejak pembahasan rencana pembangunan jangka menengah pada 2012 itu keperluan pembangunan tambahan jembatan di kawasan Pontianak dan sekitarnya itu sudah pernah dikaji. Dan saat itu diperhitungkanlah lalu lintas yang menunjukkan idealnya itu diperlukan 5 jembatan yang menghubungkan kawasan Pontianak dan daerah seberang. Nah, tapi Mbak Abang, saat ini infrastruktur yang tersedia itu baru jembatan Kapuas 1, jembatan Kapuas 2 serta jalur duplikasi sehingga masih diperlukan tambahan 2 jembatan lagi. Ya, mudah-mudahan lah bisa terrealisasi semuanya. Baik, kita lanjutkan terima telepon. Ada siapa berikutnya? Halo. Halo, Mak Andel. Mak Andel dari mana? Siapa?
1: Mak Andel dari Bakau.
0: Sila naik Mandir dari Bakau.
1: Apa khabar?
0: Baik, sehat. Apa gak dibuat? Ramai nampaknya tu.
1: Dah tak ada pula ramai. Radio tadi bergema tu.
0: Oh, radio
1: bergema. Kalung kat ngah, beras karung tinggal setengah.
0: Kira gak ramai lagi orang ke sana.
1: Ada tak pula. Ada ni.
0: Hari Minggu tak ada. Hari Minggu kemarin ramai dengar sana ya.
1: Itulah. Saya lepas malam tu dah rasa nak telefon lagi. Kena dengar awak siaran sore. Sekali malam nak telefon, alah, kota pula habis. Nak telefon ni bengkang. Dah habis siaran jam 10, bolehlah pergi ke Bakau itu kan.
0: Itulah.
1: Sekali habis pula kota nak telefon. Ngomong-ngomong, apa cerita ni tadi?
0: Tadi ni cerita kan perempuan tadi bersibuk berdagang, kata saya.
1: Betul. Karena, kalau di Bakau ni boleh dikatakan 90% tu perempuan semua.
0: Perempuan semua
1: UMKM tu. Paling tak lelaki tu ada pula campur nolong ngantar kan, contoh yang macam kakak ipar saya dia sebelah rumah ni kan. Dia kan jual roti sagu. Dari Bakau laut ni sampai Bakau darat dia numpang kan, ke toko-toko tu kan.
0: Tiap
1: hari biasa dia buat roti sagu tu.
0: Rindu saya dengan roti sagu tu.
1: Abang saya tukang ngantar kan, biasa itu.
0: Saya terakhir makan roti sagu tu waktu SD ya dulu.
1: Iya kapa.
0: Rindu benar dengan roti sagu tu. Roti sagu ya, yang ini nih, yang kalau orang masaknya pakai sabut atas bawah tu.
1: Tak ada lagi dah pakai sabutnya. Inilah ni, semua pakai panggang opon dah.
0: Oh, pakai opon.
1: Kalau dulu kan memang mak saya dulu kan pakai panggang sabut gitu. Kan.
0: Atas bawah kan.
1: Biar tahu dah belangak dulu belum ada panggang kan. Belangak tu bawah ada gak api.
0: Atas ada gak.
1: Api sabut tu. Apa dengan kayu bakau tu kan tahan.
0: Ya.
1: Atas saya kasih lah tudung itu tu apa nama dandang biasa ditetek dibalik kan gitu kan. Tudung batang guruk langsung ya diangkat atas satu pakai tali kan. Kali kasih kawat gitu kan.
0: Itulah.
1: Dibakar memang sedap mang tu. Apa pergi uti sagu yang apa nama kata orang kelapa digoreng tu. Aduh. Tapi inilah kakak saya tu kan roti kap, roti sagu dijual lah. Kalau lebar dia buat kecil-kecil halus. I love you tu banyak lah orang masak sampai beratus-ratus kilo gitu kan. Kalau keluarga-keluarga di Pontianak tu kan banyak pesan. Sampai pia bawa tu biasa sekali bawa tu 20 kilo gitu kan. Jadi itulah kalau apa nama ha? Butikap. Kalau di sini ni banyak ke UMKM ni bang Ibing. Cuman saya tak dekat sama dia ni. Kau nak saya suruh dia berjajak ke Pompat ni. Keluarga semua yang jual semprong tu ada dua orang. Tak ada berhenti tu, setiap hari memang dibikin. Kalau nak tembaru Cina, nak Natal kan dah ada dah anak stok dia tu. Dia numpang masuk ke supermarket apa gitu kan. Bawa ke ngabang ke mana-mana gitu bang Ibing. Salah ada musabakar apa tu kan, MKM tu dia sama-sama dia tu pakai auto ketapang. Nanti dia pergi ke Kayong ni. Macam ke ketapang tu sampai 200-300 kilo masing-masing bawa tu. Bawa kue sempong tu. Jadi dia sampai sana tu, apa model dia ramai-ramai dari Mempawa tu kan, anu lah. Apa ngumpul model macam nak ngontrak rumah itu kan. Itu kata nama Hadi. Dia tu isteri yang lah, tukang buat, suami yang tukang bawa kan gitu.
0: Jadi perempuan ni paling lihai lah kalau soal.
1: Lihai. Ya dua maas ini ni yang kue semprong, yang dua orang standby yang macam nak bunga mawar tu kan. Jadi itu kata saya, kok saya dekat dengan kira-kira dah 3 buah ya dah ini. Saya suruh dia jajak. Mau tak masuk acara bengibeng ni jajak ni?
0: Boleh.
1: Lebih kenal kan gitu.
0: Boleh benar tu.
1: Cuman dia tak pandai nak ngomong kata dia. Inilah susah. Tak pandai nak ngomong maas nak kata dia. Susah.
0: Kau dah tersambung telefon tu pandai ya lah ngomong. Kau dah ditanya-tanya.
1: Ngomong dah aku nak maas ngomong kan kata dia. Susah. Kata saya, awak kan apa dia UMKM ni gampang-gampang. Bukan kita nama penumpang dah kan. Bukan kita nama pengampu dah. Apa istilah kata orang. Kalau numpang tu ibaratkan tiang condong, bawa di sandang gitu kan. Penumpang. Kalau ini dah udah mikul lah kata saya bilang tu kan. Udah lumayan dah kata ngabarkan dia. Kata dia, apa pula kata dia, acara apa pula tu kata dia. Adalah kata saya, lebih mempopulerkan lagi kata saya, mengenalkan produk.
0: Itulah bolehlah tu
1: kata saya ngabarkan dia. Macam Mak Syadi tu ada depan anak surau yang anak tu yang nak arah ke Mempawa tu, jauh dari dekat SBBU lah tu. Sebelah kanan tu, itu setiap hari dia bikin tu bang Ibing. Partai banyak lah tu. Kata orang istilah tu tak berhenti buat tu. Ada karyawan apa gitu kan. Makin kau belum puasa ni, banyak lagi karyawan lah gitu. Itu lah kata saya bilang. Memang betul kata bang Ibing, perempuan ni memang apa nama, hidup. Tak ada lelaki pun hidup.
0: Itulah.
1: Soalnya kata orang bijaksana, berkemas rumah dia gak, masak dia gak kan. Tapi jangan masih kecil-kecil pun anak suami mati pun hidup berkumpul lah nak. Tapi kalau lelaki cuba sempat anak ditampung anak sana sini. Kalau mati orang rumah anak masih kecil, dah bertabung anak tu. Ku semangat tu bang Ibing, kau saya tak ada lah. Udah best dah ditabung anak kesana sini dah. Benar. Kalau perempuan contoh ya, mak saya lagi dulu 6 adik-beradik kami kan. 6 kecil-kecil masih hidup. Itulah namakan perempuan ni, benar kata dia. Biar kata orang makan sekam, anak berkumpul sama-sama makan sekam. Istilah peribahasa kan. Saya yang baru pandai nak berdiri gitu kan. Setahun pas mati orang tua kelaki. Kak Long lah yang penumpang apa nama, membantu mak gitu kan. Masih dari kecil-kecil. Itulah nama. Memang perempuan ni bijaksana. Betul-betul. Memang apa nama, perlu memang dapat oplosan memang yang paling. Kerana saya ni merasakan diri saya perempuan gak, kan. Jadi kaum perempuan lah pokok. Pada umur memang mantap bang Ibing. Yang UMKM ni kata orang yang melimpah-limpah kalau di Bakau ni 90% boleh dikatakan perempuan. Jadi laki-laki tu ada. Tapi ya, paling lah yang kata orang yang jual anak tu, itu pun isteri yang gak le rumah yang ngeja kan apa nama, krepek ubi tu. Itu laki-laki. Lepas itu semua yang dia dijual-jual di toko-toko apa tu yang di mana-mana, sampai anu ada yang nerima anu pesanan nasi apa tu kan. Ha, itu nama Bu Nini. Ha, Bu Guru tu. Di mana-mana udah masuk sampai ke Mempawa, orang pesan sampai 500 nasi sampai 1000 biasa. Mm-hmm. Ha, itulah kata saya bilang perempuan kan tu. Kalau kuih dengan kuih senek, dengan nasi, dia itu nerima gitu. Mm-hmm. Itulah sampai ke mana-mana, ke Jongkat mana. Oh, nak kan sekarang kan lihai lah. Emang dia yang pakai posting.
0: Ada zaman internet kan?
1: Benar. Jadi orang tu di mana-mana pun tahulah kan. Macam-macam ada acara, dianjungan apa, tinggal datang ya orang. Oh, ini rumah kan, ada alamat, ada nombor telefon kan dikasih. Jadi tinggal datang ya orang. Itu kata saya bilang memang betul perempuan. Kalau di kalau di Bakau saya tak tahulah tempat lain. Kalau Bakau ni 90%
0: perempuan.
1: Perempuan. Betul kan? Betul. Tak tahulah yang saya tak tempat lain kan. Kalau Bakau ni saya tahu gitu kan. Sampai anak tiap-tiap kata orang bumbung tu yang kuliner yang apa nama numpangkan jajaan. Paling tak ada, ada yang numpangkan rokok-rokok, ada yang numpangkan kelepon kan. Ada yang kuih gelang, macam-macam donat, ada semua. Ini tadi untung lah kami bing. Saya suka nyalami orang di Radio Empawan ni tengok. Gampang-gampang ketawa dan dengar ni. Dia pernah nak dengar kat tu. Nama ketuk saya ngelar tu Ketupat Lemak. Dia suka nyinggar saya Ketupat Lemak. Gampang lemak dengan muka-muka ha. Dengan orang-orang lemak lah rupa. Lama tu Kak Erna memang tukang masak kak. Tukang masak lengkap. Jadi kalau masak dia seperanak aja tu. Kalau sini panggil beng tukang masak yang paling ngetop ni 5J. Dia 5 beradik tu semua J. Dia beradik dia tu sama semua nama J. Awalnya 9J. Tapi yang dia masak tu 4 beradik tu Jamilun, Jaminah, Jabida, Jamila. Di mana-mana ya? Sampai ke Pontianak, ke Ngabang kok di anu tu lat-lat anu ya dia masak di Mujahidin tu. Lengkap dah beng-beng dari alat sampai kata orang anu tak perlu gi alat orang-orang rumah gitu kan. Kalau di Sengkubang ni hampir nak orang sana tu dah mengambil dah. Ada yang 10 bulan dah nyatat dah gitu kan. Ujung-ujung kata orang kalau orang belum tentu tukang masakan belum jadi orang tetapkan harinya. Ini mantap memang di belakang ni panggil beng. Ada kau nak ambil tukang masak nama Jamilun, Jamina, Jamida sampai ke purun, peniram, peniti semua dia masak. Usah kan di Bakau ni kan. Itulah dia. Kalau bangi beng dan tu ambil lah tu. Jadi saya suka nyalami orang tu. Jadi kalau orang hantarkan jajaan ninggal kan ni nah, baru rezeki masuk nah. Apa tadi tu koket dengan apa dong gamat-gamat. Ini ada alhamdulillah enak. Itu ada ngelahai ketawa dengan saya buka anu bangi beng tadi tu kan. Acara dengan anu tadi tu pendapat awak tadi tu. Ampang-ampang radio besar tu ha tak dengar saya beri salam kata dia. Alhamdulillah. Orang hantarkan rezeki bangi beng. Kita tengah nyapu, tengah gelap naik. Assalamualaikum. Rupa kau kek datang. Ayolah, mak kasih banyak lah elok ya. Semalam butuk datang kan. Apa serta berdentis butuk anak mala tu. Bagus, kita malah nyalami orang ni.
0: Yelah.
1: Diralihul kita nyalam, mak kasih. yang melonggok-longgok waktu ni ya. Saya dengar sama-sama. Orang tak masuk jadi saya masuklah ambil HP. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Buat orang ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam semua dengan yang mendengar di bungkus habis.
0: Kau lah. Bungkus habis kata. Betul kata Cik Noh. Ya, jadi memang di Bakau tu ya. Boleh dikatakan 90% tu apa namanya perempuan semuanya yang UMKM tu. Halo.
2: Halo Bang Ibe.
0: Bisa dah ya. Halo, time telefon kita.
2: Alhamdulillah ada nomor.

0: Kan yang lihai.
1: Nah, perempuan. Tahu kenapa ngibing tu ya? Lelaki tu kadang-kadang ada lah, ya bang ya. Jika orang tu pula tu, kok mak-mak tu lihai. Masak, baik menyanyi ke orang, baik musik. Yang mengat ke orang tu, the power of mak-mak.
0: Ya, entahlah.
1: Nah, itulah. Saya tak ada lihai-lihainya. Sama tadi pakai nom bang ya. Buat bang Ipin juga sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Kita absen ya ni sebentang ni.
0: Ya ke?
1: Angkat-angkat PSA bisa pula Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Bisa pula. Asam juga buat bang Hendra Mempawa. Katanya sih dengar ni dia ni. Aktivitas, malam aktivitas bang Hendra sehat selalu juga. Bang Amin Sanjaya juga bang ya. Hanya tanpa terkecuali yang tak siapa mohon maaf. Oh Pak Sadi juga katanya dengar juga ya Pak Sadi ya.
0: Pak Sadi sih selalu dengar tuh.
1: Saya dengar Pak Sadi, maaf kok sering saya lupa nyapa ya Pak Sadi. Maklumlah banyak kawan ni kita. Semuanya tanpa terkecuali bang ya.
0: Ayolah kalau gitu.
1: Bang Ipin saya selalu keluarga lah bang.
0: Sama-sama sehat kita.
1: Yo bang, makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Wardi ya.

Bu Abang, kita udah di ujung waktu. Makasih belum golong untuk semuanya. Menuju ke jam 10 waktu Indonesia Barat. Makasih ya tadi dari acara kita di pendapat awal tadi. Tadi ada Mak Enjang Siti, ada Bang Wardi barusan, ada Cenok ya. Dan untuk semuanya lah yang bersama Perempat di manapun berada, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Selamat beraktivitas tadi minggunya hari ini. Moga semuanya lancar-lancar ya, diberikan kemudahan, diberikan rezeki yang berlimpah ya. Macam doa manjang tadi itu apa tuh yang dari kalau dalam langit di langit diturunkan, di bumi dikeluarkan, di air ditimbulkan. Baiklah kalau gitu, selamat mengikuti acara kita selanjutnya. Salam budaya. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga.

0: enggak. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayo lombo abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Bu Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk, jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.
1: Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang, cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak. Iya, udah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Ayah, nanti bantu juga ya, kerjaannya banyak nih.
3: Iya, nanti ayah bantu. Ayah ndak mau gak ibu sakit karena kecapean.
2: Gitulah ya, kesehatan keluarga kan tanggung jawab kita bersama.
3: Iya, pastilah ayah peduli dengan istri dan anak-anak ayah. Ayah pun sadar dalam keluarga kita harus berbagi peran. Bangga ndak bu punya ayah macam gini?
2: Pahlawan rumah tangga siaga ya ya.
3: Saling dukungkan bentuk kasih sayang nyata dalam rumah tangga bu.
2: Makin sayang ibu sama ayah nih.
4: Maaf bu, ada bawa tas belanjaannya ke?
5: Apa maksud abang nih? Nggak ke biasanya disediakan kantong plastik langsung dari swalayan nih? Berani-berani ya buka swalayan tak ada kantong.
4: Bu, maaf bu ya, ini udah ada keterangannya bu, himbauan dari pemerintah awal tahun. Jadi seluruh pelaku usaha tuh nggak boleh menyediakan kantong plastik lagi.
5: Ya Allah mak, jadi solusinya macam mana bang? Saya ini tak ada tahu dan tak ada bawa tas belanja dari rumah.
4: Kalau macam yang sem gitu bu, kami tuh ada nyediakan kantong belanja ramah lingkungan, bahannya pun kain. Serta itu tuh dapat digunakan berulang-ulang bu.
5: Oh gitu.
4: Karena masih tahap sosialisasi, saya kasih ibu gratis lah nih.
5: Alhamdulillah, iyalah harus lah bang. Terima kasih lah bang ya. Saya akan dukung program pemerintah. Dan saya akan beri tahu nih emak-emak lainnya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli lingkungan? Kalau bukan sekarang, bila lagi memulainya? Tak ke bang?
4: Betul bu.
6: Ayo kurangi penggunaan kantong plastik. Gunakan tas belanja ramah lingkungan.
7: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
8: Itu dia.
9: Cincah tak sila.
10: Mau beli panci ke Pontianak.
9: Terus?
10: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
11: Makan kelepon di terang bulan.
9: Cantik.
11: Hari pun gelap, tinggal bergagap.
9: Cantik, sedap.
11: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
9: Betul.
12: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
5: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
2: Ayo lho
5: Bambu Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: abang udah balik.
1: Halo.
0: Tunggu kok.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si locai yang harus dikasih tahu. Abang dah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tak ada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau dah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan loh, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat, bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya, adikku sayang. Kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya, bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat rehu kak kampung, rehu kak tanah kelahiran diri. Pokoknya rehu kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Induk gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tek. Ah, enak gak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar diri Mian nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Boh. Ame lupa.

gembok abang. Ternyata menentukan siapa yang tergolong miskin itu bukan cuma soal tidak punya uang, tapi ada 4 alat ukur utama yang sering digunakan. Yang pertama, garis kemiskinan versi BPS. BPS menghitung berapa rupiah minimal yang mbok abang butuhkan setiap bulan untuk sekedar makan kenyang dan punya tempat tinggal layak. Kalau pengeluarannya di bawah angka itu, berarti seseorang berada di bawah garis ini. Kedua, Headcount Index atau HCI, atau gampangnya, hitung kepala. Ini adalah angka persentase. Nah, dari seluruh warga negara kita, berapa persen sih jumlah orang yang nasibnya masih di bawah garis kemiskinan tadi? Yang ketiga, Poverty Gap Index. Ini bukan cuma soal siapa yang miskin, tapi seberapa jauh mereka tertinggal. Ibarat jurang, alat ukur ini menghitung seberapa dalam mereka terperosok di batas garis kemiskinan. Semakin lebar celah pengeluarannya, semakin berat tugas pemerintah untuk menolongnya. Nah, yang keempat, Multidimension Poverty Index atau MPI. Alat ukur ini adalah alat ukur yang paling modern. Karena miskin itu tidak cuma soal dompet kosong. Alat ukur ini juga melihat sisi lainnya, seperti apakah anak-anak mereka bersekolah, apakah mereka sehat, dan apakah rumah mereka layak dihuni. Dengan data-data akurat ini, bantuan dari pemerintah atau lembaga dunia tidak akan salah alamat. Jadi, mengukur kemiskinan itu bukan untuk memberikan label, tapi buat membuktikan tidak ada satupun orang yang tertinggal di belakang.

0: Bang, kau nyadar gak sih?
1: Apa tuh?
0: Kalau banyak budaya kita nih yang sempat diakui sama negara tetangga kita.
1: Ah iya tuh, aku pernah gak dengar. Tapi gak bisa gitu ya?
0: Nah itu salah kita sendiri karena cuek. Warisan nenek moyang cuma jadi pajangan, gak dilestarikan. Apalagi anak muda sekarang, banyak yang merasa gak keren kalau belajar budayanya sendiri. Lama-lama, jati diri kita nih bisa hilang di telan zaman.
1: Itu artinya, itu tanggung jawab kita lah.
0: Iyalah, sebenarnya kita bisa mulai dari hal sederhana. Mulai dari mengenal, pakai, dan bangga pamerkan budaya kita ke dunia luar.
2: Jangan sampai kita jadi asing di negeri sendiri. Budaya itu bukan cuma soal masa lalu, tapi bekal buat masa depan anak cucu kita nanti. Lestarikan budaya, banggakan Indonesia.
3: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang bu abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di pro dangdut, lagunya ndak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya bu abang.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, Kota Katulistiwa.

0: mempunyai tujuan tu ya, ngapu semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya?
1: Nampaknya nyaman lah pak dia tu isinya tu. Yuk kita sana yuk. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kalau lah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke airport ya nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mok dah.
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli tuh. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI.

0: Tidak hanya memiliki cita rasa yang khas dan lezat untuk disantap, talas juga merupakan satu di antara sumber karbohidrat non-beras dari golongan umbi-umbian. Bahkan tumbuhan yang populer ditanam di Indonesia ini memiliki manfaat bagi kesehatan karena kandungan gizi, sehingga menjadi satu di antara alternatif program diversifikasi pangan non-beras. Akan tetapi, sejak pandemi COVID-19 melanda di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat, berdampak buruk terhadap berbagai sendi kehidupan, termasuk budidaya talas, khususnya dalam pemasarannya. Contoh di Kelurahan Sungai Bulan, Semalagi Kecil, dan Setapuk Besar Singkawang yang terkenal produksi keladinya, tidak ada masalah dalam pemasaran, bahkan sampai ekspor ke negara tetangga Sarawak, Malaysia melalui Arup Kabupaten Sambas. Namun, sejak merebaknya pandemi dan ditutupnya border di perbatasan, masyarakat kewalahan memasarkan keladi, sehingga perlunya solusi untuk memanfaatkan keladi yang tidak laku dijual agar bermanfaat dan tahan lama. Anggota kelompok pengolahan hasil Pokwil Bulan Purnama Kelurahan Sungai Bulan Singkawang Utara, Tati Haryati, saat menyambut kunjungan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat di Poksil Bulan Purnama Singkawang, menuturkan berawal dari keprihatinan tersebut agar keladi tidak busuk dan daya simpannya lebih lama, mencoba untuk dibuat tepung. Tati kembali menjelaskan, proses pembuatan tepung talas ini cukup sederhana, yaitu talas dikupas, kemudian dicuci, dan dirajang menggunakan alat perajang khusus atau parut agar ketebalannya sama, atau jika tidak memiliki alat perajang khusus, dapat menggunakan pisau dapur. Menurutnya, irisan talas dicuci kembali menggunakan air bersih untuk mengurangi lendirnya. Selanjutnya, beri perlakuan atau pre-treatment dengan cara merendam irisan talas menggunakan garam 6% selama 2 jam. Kemudian, talas direndam lagi menggunakan air biasa selama 30 menit dan ditiriskan. Setelah itu, talas dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 60 hingga 70 derajat kurang lebih selama 24 jam. Pengeringan ini juga dapat dilakukan dengan menjemur di bawah terik matahari hingga kering. Setelah kering, masukkan irisan talas ke mesin penepung atau penggiling selama kurang lebih 5 menit atau menggunakan alat penumbuk, dan selanjutnya disaring menggunakan saringan 0,05 mm hingga menjadi tepung talas.
1: Kalau keladi itu biasanya kami produksi kan 50 kilo umbinya, jadinya nanti 10 kilo tepung. Kalau usia sih enggak masalah, dia usia berapa saja, cuman kan karena kami ini mengambil umbi yang memang tidak bisa digunakan untuk keripik. Jadi kalau keripik kan dia ada batas umur, tak boleh lewat dari 8 bulan. Kalau tepung, yang lewat dari situ bisa kami tampung.
0: Menurut Tati, tepung talas ini dikemas dalam ukuran 250 gram, 500 gram, sampai 1 kilo dengan harga Rp50.000 per kilo. Ketika ditanya mengenai pemasarannya, masih di kawasan Singkawang dan sekitarnya, dan pernah ada pesanan dari provinsi, bahkan sudah dikirim ke seluruh kabupaten kota di Kalimantan Barat. Untuk mengenalkan tepung talas dan turunannya, di setiap ada pameran diikutsertakan baik tepungnya maupun olahannya, di antaranya kukis keladi dan kue-kue basah seperti brownies dan bolu. Senada hal itu diungkapkan anggota Poksil yang lain, yakni Suryadi, yang menyatakan bahwa keladi yang dibuat tepung memang keladi yang tidak bisa dibikin keripik.
2: Karena saya salah satu yang pelaku usaha keripik. Karena apabila sudah lewat umur, tidak bisa lagi dilarikan ke keripik, kita larikan ke tepung. Tinggal kami dengan kawan-kawan di dinas bagaimana arahnya, kawan-kawan yang membandingkan harga tepung terigu dengan keladi tinggi, kita akan sama-sama berjalan bantu untuk menceritakan khasiatnya, kandungannya. Kalau orang yang penderita diabetes kan bagus kalau konsumsi keladi.
0: Suryadi mengakui untuk tepung keladi ini sekarang masih dalam pengembangan dan baru melayani pesanan-pesanan dengan harapan ke depan akan bisa dijual belikan di pasaran bebas menjadi bagian kebutuhan masyarakat. Contoh 3 bulan yang lalu sempat memproduksi 100 kg untuk melayani Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat yang dibagikan ke kelompok-kelompok sebagai langkah untuk mengenalkan tepung keladi. Suryadi mengaku dengan adanya bantuan mesin penepung dari Bank Indonesia Kalimantan Barat benar-benar sangat membantu dalam memproduksi tepung talas lebih dari 30%. Karena sebelumnya harus mengeluarkan dana untuk menggilingkan ke tempat penggilingan sebelum diayak menjadi tepung. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat Agus Husaini sangat mensupport pembuatan tepung talas ini karena melihat potensi di luar negeri harga tepung talas sangat mahal. Agus Husaini optimis pemanfaatan talas ini tidak hanya sebatas membuat tepung, karena sesuai tahapan pengolahan setelah diparut dan dikeringkan dapat juga diseduh dengan air panas menjadi makanan alternatif.
3: Artinya nggak mesti bikin tepung, ya. Bikin yang tapi yang bersih ya, yang kualitasnya. Orang tinggal seduh ya. Oh itu keren lagi tuh kalau bisa tinggal diseduh nanti jadi bubur. Kalau di tepung memang sayangnya sama terigu agak. Mendingan di kini jadi oker, tinggalnya sama oker.
0: Kepala Perwakilan Bank Indonesia menekankan dalam hal ini harus memperhatikan grade karena masalahnya bukan menyiapkan kebutuhan orang terus dijual tetapi menciptakan kebutuhan sama halnya produk baru yang belum banyak dikenal orang. Tetapi dengan promo dan mengikut sertakan di pameran-pameran, lambat laun akan dikenal dan diminati banyak orang.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Tahukah Mbak Abang, piring Opeh, produk ramah lingkungan dari Punggur Besar. Kembali ke alam dengan sejuta keramahan. Ikon untuk produk UMKM di bawah binaan Dekranasta Kabupaten Kuburaya. Kalimat itulah mengandung arti komitmen untuk mengurangi limbah plastik dan styrofoam yang memicu munculnya sampah dan ancaman global warming. Wujud dari komitmen tersebut adalah mendorong berbagai produk UMKM berbahan alam. Satu di antaranya memproduksi piring Opeh yang terbuat dari pinang. Piring Opeh adalah inovasi produk UMKM dari Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap. Piring tersebut menjadi solusi pemanfaatan sumber daya alam yang selama ini hanya menjadi limbah di perkebunan. Tidak hanya inovatif piring Opeh, piring Opeh juga punya keunggulan, yakni ramah lingkungan, alami tanpa pengawet, dan bisa didaur ulang. Harganya pun terjangkau, hanya Rp35.000 dengan isi 10 piring. Mari bersama mengurangi plastik sekaligus menyelamatkan ekosistem.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Assalamualaikum dan selamat siang. Apa kabarnya Mbak Abang? Sehat selalu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya, Mbak Pit sehat, Mbak Abang sehat. Sehati berarti kita sejiwa senada, seirama seperjuangan. Mudah-mudahan kita sama-sama terus dalam kebaikan Mbak Abang ya. Meskipun menyikapi yang namanya hidup ya kan. Gitulah, karena masih hidup. Banyak ujian, cobaan, musibah. Tapi kan tergantung kita menyikapinya bagaimana ya Mbak Abang ya. Menyikapi pesaing dalam jualan ke tidak sekedar tentang memenangkan hati customer pembeli ya kan, tetapi lebih kepada menjaga keberkahan. Nah, moga rezeki Mbak Abang ya pasti tidak akan tertukar. Tapi kalau positif pikirannya, tapi kalau udah negatif, apa Mbak Pit? Kita jualan di jualan gak? Kita jual ini dia pun gitu gak? Yakinlah. Rezeki di tangan Allah tidak akan tertukar. Percaya bahwa Allah telah mengatur porsi rezeki kita masing-masing kan Mbak Abang ya, sehingga tidak perlu merasa takut. Aku takut, takut, takut, takut, takut, takut. Gampang gak kata kun, kata Mbak Opi, kata Bunda Rita Sugiarto. Bang Teguh megang palu, sungguh terlalu. Iya, kalahkan dengan pedagang lain misalnya. Udah mulai dah tuh muncul iri hati. Penyakit yang merusak hati bisa menghilangkan berkah ya. Tadi awal niat nih hari ini nih Mbok Pit mau jualan ini nih. Wah, projen apa tuh yang put. Pagi hari Minggu pagi ini kan ada event-event apa, ada acara-acara apa, perpisahan ke. Pokoknya di mana event lagi ada acara mancing-memancing tuh Mbak Abang Mbak Pit pantau tadi kan di sepanjang jalan daerah Sungai Jawi itu. Wah, udah mulai tuh Mbak Abang udah buka lapak tuh. Minuman, kuliner, makanan segala macam, ya kan? Seru ya. Karena ramai, kita meramaikan kegiatan. Senang ya, ya kan? Walaupun jualannya kayaknya sama, minuman mungkin sebelah udah habis, Bu. Oh iya, langsung aja ke sebelah. Itu subhanallah. Ya, betapa baiknya hati orang nih. Udah punya kita habis, dia arahkan. Buka malam, udah habis dah. So beli situ. Oh, tak bagus. Itu kan malah merusak ya Mbak Abang. Persaingan tuh yang sehat kan didasari dari kelapangan hati. Jangan merasa tersaingi sampai niatnya jadi lain. Oh, tadi niatnya biar berkah nih, bersyukur dengan hasil yang ada. Rasa ndak puas, iri hati seringkali kadang memicu ya jalan pintas yang ndak baik ya kan Mbak Abang. Ujung-ujungnya bla bla bla bla. Mbak Abang yang tahu jawabannya. Tapi senangnya kalau kita jualan secara jujur, amanah gitu. Mbak Abang itu kan dasar utama dulu kan. Ya istilahnya enggak nipu. Udah tahu barang ini ada yang cacat. Kadang kita enggak jeli kan sebagai pembeli, tapi karena dia sebagai penjualnya jujur. Bu, maaf itu cacat sikit ya sih, tapi masih bisa Bu dipakai. Saya kurangilah harganya. Contoh kan, iya ke Bang. Berapa nih? Tapi masih bisa dipakai, cuman mungkin sobek sikit, koyak sikit gitu ya. Awal 15 dah last bayar 10 ya, Bu. Tapi kalau misalnya orangnya enggak mau, udah lah enggak apa-apa, berarti cacat barang dagangannya enggak mau kita simpan untuk kita sendiri. Kalau misalnya masih bisa kan Bu Abang ya. Biasa juga kita tawar-menawar, ada yang provokasi harga untuk mengelabui pembeli, bisa kan? Jadi sebenarnya kita bertransaksi dengan dia, ada pula orang sebelah tapi yang bawa pikir maaf kita dapat betul-betul kan, ada aja orang ketiga. Saya beli barang dia tuh nenek. Ada aja gitu Mbak Abang ya. Nah, etika ini kan termasuk etika, etika berbisnis, etika dalam bertransaksi jual beli. Bersaing boleh tapi sehat, tidak menjatuhkan gitu reputasi kompetitor ya. Jangan menjelek-jelekkan produk tetangga kita, pesaing kita. Termasuk sikap tercela kan. Iya. Berikanlah layanan terbaik, karena memang the power of service nih kadang itu paling kecil
paling enggak apa ya Mbak Abang, paling tidak diperhatikan. Ya sebagus barang apapun dijual, kalau pelayanannya, keramah tamahannya, pelayanannya enggak terbaik, ramah pun enggak, muka masam, sopan pun tada kita ditegurnya, main masuknya orang tuh diam ya, mana nak sukses kau lah. Toko nak besar kata istilahnya, mau jualnya makin buka sayap, mau pi biar tambahin macam mana, layanan enggak terbaik ya kan. Oh, apalagi di segmen teras UMKM kali ini telanjur mau pit ingat Bapak Bang ya kan. Jadi boleh produk-produk yang ditunjukkan keunikan produk sendiri tanpa harus menjatuhkan orang lain tadi. Fokus pada keunggulan Bapak Bang nih, jual ini keunggulannya apa sih? Pasti orang lebih pandai. Oh, aku suka beli di sana tuh tempat Bapak Fit. Soalnya keunggulannya tuh ada plus-plusnya, ada bumbu-bumbunya gitu misalnya. Jadi optimalisasi lah memberikan pelayanan Bapak Bang ya. Pokoknya kalau mau kasih diskon atau angsuran ringan kalau perlu berapa gitu ya. Nah, pokoknya kita jaga silaturahmi, kemitraan, anggap pesaing itu sebagai mitra saja. Jika memungkinkan bisa berkolaborasi, ya kan? Atau gimana nih Kak? Kita kolaborasi aja, sama-sama jualannya menjalin hubungan baik gitu kan. Kalau saya yang mungkin rasanya pedas, kakak rasanya yang original. Jadi jalin silaturahmi kemitraan. Kalau misalnya saya habis kak, banyak porsi yang pesan Mak Pulu, saya nanti ke kakak ya, tambah Mak Pulu lagi. Jadi alhamdulillah rezekinya sama-sama gitu Bapak Bang ya. Gunakanlah pemasaran yang kreatif, pokoknya yang muslim pasti yang halal ya, tidak menggunakan biasalah ya, penglaris, daun simpol, barang habis, duitnya pada ngumpul sih, tapi ada unsur-unsur gimana gitu kan, itulah ya, pokoknya banyak berdoa, sabar, jika pesaing lebih ramai, jalur langit lah ya, tingkatkan doa, ikhlas dengan ketetapan Allah, mungkin hari ini rezekinya segini, alhamdulillah, gak apa-apa, mungkin lebihnya, kau disuruh untuk berbagi, udahlah takut basi nih, udahlah bagikan ya sama orang-orang yang mungkin pas lewat atau yang atau pas beli pun udah labo ambil jaknya 3.20 dah murah dah. Sebenarnya tadi pagi sih bayar 10.000 satu nih. Karena udah mau balik nih. Dah ambil murah aja Bu 3.20, takut basi barang tuh kan. Bisa juga. Tetap jujur tapi kan Bu Abang, bagus nih Bang beli murah-murah. Ngapa pula jual murah? Basi bagus Bu. Saya nak habiskan barang ya, rumah pun jauh. Nanti saya bolak balik lagi. Udah enggak terkejar. Iya kan, semuanya bisa diatur ya Mbak Abang ya. Yang penting niat Mbak Abang nawa itunya betul. Perbaiki lagi pelayanannya, jangan langsung tutup. Apa sih cari tahu, apa sih kami ini suka gak laris Mbak Fitnya, gak laku barangnya, pada sebelah cepat barangnya sama. Mungkin ada yang salah di kitanya. Ya kamu untung cepat tapi gak berkah. Tuh, bisa jadi ya Mbak Abang ya. Mbok Pit pakai hijab merah, besoknya Mbok Pit pakai warna kuning. Bermain dagang carilah yang berkah, saingan sehat hati pun jadi bening. Bungkus, setuju Abang? Baik ya, buat yang buka lapak yang fokus dengan jualannya simple, mudah dipahami, dan tadi ya menyemangati diri dalam berbisnis dan jujur, amanah, dan ya mudah-mudahan banyak kebaikan keberkahannya didapat. Jangan kemana-mana Mbak Abang, tetap terus setia bersama Mbak Fit ya, hanya di FM 94.3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: berat sama dipikul, begitu harusnya kita bekerja. Rambatera cahayo, rambatera cahayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Wah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke ni dia ni?
0: Rambatera cahayo. Edisut, jalan-jalan kepala. Maksud lo? Tapi memang benar, bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu je. Orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang, dek. Ini kan libur. Pengen gak abang ni bangun siang?
0: Iya abang ni ya. Gotong royong tu penting, bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Aku gak ya. Aku lah. Abang minum kopi lo ya.
3: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

perdamaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu alam bisawa.

Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.

Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanya insan yang lemah, mudah lupa serta lalai, serta sampaikanlah kebaikan walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.

0: Sahabat rahimakumullah, laksanakan ibadah yang didasari dengan hati yang ikhlas, maka hakikatnya adalah mengerjakan segala kebaikan yang tidak ingin dilihat, diketahui, apalagi dipamerkan kepada orang lain. Marilah kita menjauhi perbuatan riya, karena perbuatan tersebut bisa menghancurkan amalan kita, pada akhirnya akan sia-sia. Tanda bukti bagi orang-orang yang riya, malas ketika sedang sendirian, sangat tangkas dan kiat di hadapan orang banyak. Amal ibadahnya meningkat ketika dipuji, menurun ketika perilaku atau ibadahnya dicela. Terkesan taat, namun sejatinya hanya sekedar ingin dilihat, mengharapkan pujian dari manusia agar dipandang orang dengan penuh bangga. Inilah penyakit hati yang harus dijauhi dan diniatkan harus senantiasa diperbaiki. Wallahu a'lam bishawab.
1: Mbo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbo Abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.
2: Duhung satu di antara senjata tradisional yang berasal dari Pulau Kalimantan. Konon senjata tradisional ini diyakini sebagai senjata tertua suku Dayak. Masyarakat Dayak meyakini bahwa senjata Duhung sudah tercipta ketika manusia belum ada di dunia ini. Siapa saja pemilik senjata Duhung? Berikut faktanya. Fakta pertama. Manusia pertama yang memiliki duhung ini adalah mereka yang dipercaya sebagai leluhur suku Dayak. Pada awalnya, hanya 3 orang yang memiliki duhung ini, yakni Raja Sangen, Raja Sengyang, dan Raja Bunuh. Menurut legenda, ketiga raja ini memiliki duhung yang berbeda. Duhung milik dari Raja Sangen dan Raja Sengyang terbuat dari besi yang dapat mengapung, sementara duhung milik Raja Bunuh terbuat dari besi yang tidak dapat mengapung. Duhung sejenis ini dapat disebut sanaman leteng. Raja Bunuh inilah yang diyakini sebagai manusia yang bernyawa dan dapat mati, dan diyakini sebagai salah satu daro leluhur dan nenek moyang suku Dayak. Fakta kedua, senjata yang ukurannya berkisar 50-75 cm ini dahulunya digunakan untuk alat berburu atau untuk bercocok tanam. Namun dalam perkembangannya, saat ini senjata duhung tidak lagi berfungsi sebagai senjata, melainkan hanya benda pusaka yang dipajang atau disimpan. Sekilas duhung ini terlihat seperti tombak, hanya saja duhung ini tajam pada kedua belah sisi. Masyarakat Dayak umumnya menyelipkan duhung pada bagian depan pinggang. Fakta ketiga, menurut para tetua dari suku Dayak, pembuatan senjata tradisional duhung tidak boleh sembarangan atau ada syarat-syarat tertentu seperti hitungan hari penyelesaian. Untuk satu bilah senjata harus selesai dalam hitungan ganjil. Hal tersebut didasarkan kepercayaan bahwa segala hal akan diselesaikan atau digenapkan oleh Sang Maha Kuasa. Itulah 3 fakta mengenai senjata duhung, senjata leluhur masyarakat suku Dayak yang ada di Pulau Kalimantan.

0: Dari tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

tempoyak, siapa yang tidak mengenal kuliner yang satu ini? Adalah makanan tradisional masyarakat Kalimantan Barat. Tempoyak ini pun menjadi kuliner nikmat olahan dari buah durian. Buah durian ini sangat mudah dijumpai, mengingat Indonesia yang beriklim tropis dengan disinari matahari sepanjang tahun, membuat buah durian dapat dipanen, bisa sampai 2 kali dalam 1 tahun. Pengolahan tempoyak sendiri melalui proses fermentasi selama lebih kurang 3 hingga 4 hari. Mula-mula, daging buah durian dipisahkan dari bijinya, kemudian masukkan ke dalam wadah toples kaca, lalu daging buah durian tadi dibubuhi dengan garam secukupnya sambil diaduk-aduk menggunakan sendok kayu. Setelah tercampur rata, tutup wadah rapat-rapat, diamkan selama 3 hingga 4 hari. Tanda fermentasi berhasil dapat tercium dari aromanya yang khas.

Sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial. Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan mantan. Tidak percaya, buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir. Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia.

0: sedap kau ya mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ah hege pak, nen aku lagi nangar acara lagu daerah buat rehu kak kampung, rehu kak tanah kang hayang diri. Pokoknya rehu kak saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada teh. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada kak kua. Mau Dayak ge, mau Melayu, mau Tionghoa, semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol kua, makanya ame sampe diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompa.

0: Terima kasih banyak Bu Abang. Selamat bergabung kembali. Selamat datang untuk Bu Abang semua baru menginjakkan kaki kali pertama di Kota Pontianak, Bumi Katulistiwa. Awak datang, kami sambut. Awak balik, Mbok pit doakan. Moga sampai tujuan dengan selamat ya Bu Abang. Eits, ketemu lagi kita Bu Abang. Apalagi kalau bukan di Prolada, program lagu daerah untuk melestarikan budaya Indonesia kita Bu Abang. Siapa lagi kalau nak Mbok Pit? Ini nak Bu Abang semuanya. Kita melestarikan sama-sama lagu-lagu daerah ya Bu Abang. Banyak musisi-musisi lokal. Yang tentunya tidak mau ketinggalan zaman, tidak mau tergerus zaman. Orang daerah kita kan, orang putra daerah istilahnya kan, pakainya jas merah, duduk pula dia di taman, karya-karya lagi lagu-lagu daerah, menjadi identitas daerah agar tidak tergerus zaman. Coba anda cocok mau apa? Siapa lagi akan menyanyikannya kan? Menciptakannya udah ada, yang nyanyikannya lagi. Masa nunggu Mbok Pit? Ya. Monitor-monitor ya kan yang selalu setia di lagu-lagu daerah. Boleh pilih, sebutkan saja daerahnya Mbok Abang ya. Nanti dari berbagai daerah tersebutlah muncul karya-karya ya lagu daerah dari musisi-musisi lokal kita. Wih, mantap. Yuk silakan Mbok Abang, Mbok Pit gabungkan diri. Nanti kalau untuk TikTok nanti lah ya, paskan paskan jam 4 sore. Baru Mbok Abang bisa gabung sama Mbok Pit ya. Silakan, daerah-daerahnya mana aja Mbok Pit? Oh iya benar. Ya biasa, Kota Pontianak, Kota Singkawang, Bengkayang. Apa kabar Bengkayang? Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kuburaya, Landa, Melawi, Mempawa, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang, di mana pun berada. Ya, khusus daerah kita sendiri Kalimantan Barat. Jangan lupa Prolada. Hayo, ya. Jauh gitu Mbok Abang ya. Apa ham? Mbok Pit sebut Prolada.
1: Prolada.
0: Hayo.
1: Hayo.
0: Apa kabar? Siapa di mana?
1: Baik, baik.
0: Alhamdulillah. Siapa gerangan? Boleh kenalan?
1: Boleh.
0: Boleh. Bapak siapa nih?
1: Orang Kuburaya.
0: Orang Kuburaya.
1: Iya.
0: Tak lain tak bukan adalah tua-tua keladi. Makin tua? Tak jadi-jadi. Alias rumahnya di Parit Keladi. Siapakah dia? Bapak yang ganteng namanya Pak Sadi. Apa kabar Pak Sadi?
1: Sehat.
0: Sehat. Sibuk apa nih? Jam-jam sore. Sore-sore mau kemana nih?
1: Di rumah aja.
0: Oh, di rumah aja. Enggak kemana-mana.
1: Mbak Fitri.
0: Boleh. Pak Sadi dari daerah mana suka lagunya?
1: Tapi daerah jauh sana.
0: Jauh di mana? Bengkayang?
1: Jauh, Jawa, Jawa.
0: Daerah Jawa?
1: Iya.
0: Waduh, lagu apa itu?
1: Ada enggak?
0: Tapi sih di khusus untuk daerah kita nih Pak Sadi, Kalimantan Barat.
1: Ya, ya minta 100 lagu aja.
0: Oh iya kak, aduh maunya ya. Daerah Jawa, apa ikutnya judulnya?
1: Ali-Ali.
0: Ali-Ali. Coba nyanyi.
1: Ali-Ali bahasa Pontianak anu cincin.
0: Oh iya kak, coba sampai nyanyi. Sek.
1: Banyak di situ yang penyanyi.
0: Ya.
1: Banyak sekali.
0: Oh iya.
1: Sudah berkembang biak.
0: Beranak pinak gitu ya. Ali-Ali kok ora ono iki?
1: Siapa bisa ngatur. Di zaman sekarang ini ada barang tak ada-ada semua. Kalau zaman dulu iya.
0: Oh iya kak. Coba.
1: Iya.
0: Iya. Jawa Pontianak. Iya.
1: Salamnya salam-salam Mbak Fit.
0: Monggo.
1: Salamnya terutama buat Mbak Tri, Mbak Fitri sehat selalu.
0: Makasih.
1: Buat Bang Budi, Bang Ibeng. Terus Mbak Win. Apa lagi? Mbak Ira masih ada di situ kah?
0: Masih.
1: Sebelah kah?
0: Sebelah.
1: Oh ya.
0: Sekarang di bawah.
1: Iya. Yeah.
0: Sekarang posisinya di bawah. Ngurus-ngurus
1: yang. Oh iya. Enggak apa-apa, yang penting sehat selalu.
0: Sehat selalu, amin.
1: Terus mau berjalan ke ini, keluar kota ya.
0: Oh, hati-hati pegangan. Takut melayang.
1: Ismail, Ismail juga.
0: Oh iya.
1: Ya, kan jauh dia.
0: Jauh. Tapi tenang, baliknya minum air kelapa.
1: Iya. Terus yang dekat lagi sini Aura.
0: Ence.
1: Terus Wardi. Bang Amin Sanjaya. Tapi Sungai Kupas jauh juga.
0: Pak Saji paling Pak Saji paling jauh tuh pernah datang kemana? Monitor kita.
1: Ya untungnya tuh jalannya udah mulus sekarang, jadi ke sana tuh nyaman dah.
0: Udah pernah?
1: Ya?
0: Udah pernah?
1: Berkali-kali, Mbak.
0: Oh, berkali-kali. Alhamdulillah.
1: Mungkin dia udah bosan dah lihat Pak Saji nih.
0: Si itu tuh, si jalanan tuh ya.
1: Iya. Yeah.
0: Lanjut.
1: Yalah buat semua-semuanya lah. Bagi-bagi waktu, Mbak Fitri.
0: Yeah. Lagu yang dimaksud tuh Raono, Pak. Cari yang lain.
1: Ya. Yeah. Yang lain enggak apa-apa, yang lain yang penting lagu.
0: Lagu daerah ya.
1: Lagu jauh kan, yang jauh di sana.
0: Oh, jauh di sana. Wis lah ya, oke lah.
1: Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sadi. Baik. Oke lah kalau begitu. Yuk lanjut. Kan harus di daerah Kalimantan Barat, Pak Sadi. Bukan enggak mau. Udah ini aturannya. Kalau daerah Jawa itu biasanya wis Minggu, wis atau Sabtu malam ta enteni yo puterin lagu-lagu Jawi gitu. Ngono to. Ini Prolada, program lagu daerah khusus daerah Kalimantan Barat sih, mintain dari produser kita tuh begitu. Wis lah, tapi ndak enek iki. Yang lain sila Mbak Bang, kita tunggu lagi masih di Prolada, program lagu daerah. Hayu, silakan Mbak Bang di via telepon boleh 0561 571 571. Pak Sadi, gimana kalau ganti lagu Pontianak aja Pak Sadi ya? Ini kok on, ini banyaknya lagunya karawitan semua nih Pak Sadi. Wow, durasi ini panjang sampai belasan durasi. Nanti wis suwi iki. Oh, piye to? Ya, soalnya Pak Sadi ya. Baiklah. Yuk, kita berganti ke nomor berikutnya. Eits, putus nye. Silahkan Abang Prolada. Program lagu daerah. Passwordnya jangan lupa. Jawabnya hayo. Yuk, silakan Mbak Abang. Mbak Pit beralih dulu di sini. Di via WA kita Prolada.
2: Hayo.
0: Hayo. Hayo ayo.
2: Assalamualaikum Mbak Pit.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Elni apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Pit.
0: Alhamdulillah.
2: Kopi sehat ya.
0: Alhamdulillah berkat doa Bu Elni.
2: Alhamdulillah.
0: Makin makmur dan sejahtera.
2: Udah dapat momongan yang baru.
0: Aman sentosa lagi program. ini sih program makan sagu terus nih.
2: Lagi diproses.
0: Alah. Macam buat sagu perlu proses kan? Bu Elni. Lagu apa daerah mana nih?
2: Lagu Mbok Pit yang pilih kan ya?
0: Daerah mana? Pontianak?
2: Landa? Daerah Pontianak ya?
0: Daerah Pontianak lah, kita nih orang Pontianak, enggak?
2: Iya
0: lah. Dah kirimlah salam.
2: Salam-salamnya buat Bang Syukur Kak Tina, Bang Rosi Kak Nurjana, Kak Ida Pancabakti, Mbak Adista, Bang Panji Kombet, Pak Iqbal, Bang Burhan Kak Kartini, Bang Dino Kak Murni, Bang Wardi, Mak Jang Siti emailnya. Buat Mak, Bang Mael Jongkat, Mama Nurul, Papa Nurul. buat Kak Amu Syantan, Mama Ririn, Koko Wandi, Koko Ali, Pak Usada, Bang Awi, Kobar, buat Bang Badul, buat Kak Emma, Bang Junai, Bang Deden, Bang Febri, buat Bang Putra Tanghul, Kak Seriknya, buat Bang Sopian, Bang Yahya, Mbak Tini, Mak Nur Bakal, Bang Japar, Kak Nila, Bapak Ustaz Amrin, Kak Ana Tangrai, Bang Andre Opan, buat Bang Jaka Suara, Bang Bastiar, Wak Daeng Padilla, buat Bang Amin Sanjaya, Kak Ayang, buat Bang Imran Ahmad, Bang Hamzah, Wak Melik, Wak Jenahnya, Pak Longdol, Mak Unggal, Kak Lasiem di Rasau. Nah, buat semua-semua lah Mbok Pit.
0: Siap.
2: Dari A sampai Z lah ya, yang tidak disapa mohon maaf, belum hafal.
0: Enggak apa, yang penting suara
2: masih lupa-lupa ingat.
0: Banyak yang bilang monitor suara Mbok Elni udah senang, udah hidup. Hidup suasana.
2: Apa tuh?
0: Hidup, hidup gitu.
2: Hidup.
0: Kok tak ada suara Mbok Elni gelap. Hampa.
2: Nah, kalau masuk siang tu tak ada bisa nelpon Mbok Pit.
0: Oh iya ke, fokus ya nak.
2: Masuk jam 1 Mbok Pit, balik jam 7 malam.
0: Alamak, lebih jauh git, lebih lama panjang waktu ya.
2: Itulah. Kalau masuk jam 6 pagi kan, balik jam 1 apa jam 1 siang dapatlah nelpon ni.
0: Iyalah, ndak apa. Yang penting adalah selingan, ya nak. Silaturahmi, yeah. Silaturahmi ke perempat.
2: Yalah, ada buat Mbok Pit sehat selalu keluarga ya. Yeah,
0: amin, amin.
2: Murah rezekinya.
0: Sama.
2: Cepat dapat momongan lagi.
0: Amin. Sama dengan Bu Elni ya, cepat gak dapat jodoh ya.
2: Amin. Dapat apa lo tu?
0: Dapat apa lo ya?
2: Alhamdulillah.
0: Bonus lah dah, banyak dah bonus-bonus tu Bu Elni.
2: Banyak bonus dah.
0: Tinggal jalanilah.
2: Ya udahlah Mbok Pit, makasih Mbok Pit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lanjut Bu Abang, Bu Pi lanjutkan kembali. Terima Bu Abang nih, sehat-sehat badan. Yang lagi tidak sehat, Bu Pi doa kamu kalau kesembuh ya Bu Abang. Kalau mau sehat, dengar lo Prolada, siapa tahu jadi sembuh kan. Lagu daerah udah lama tak balik kampung nih Bu Pi, maka badan nih cenat-cenut masih terngiang-ngiang. Teringat yang di kampung, ingat kampung ke ingat orangnya. Ingat kisah-kisahnya. Iya. Boleh mungkin ada pernah ke Bengkayang, Kaposulu, Kayung, Ketapang, Kubur Air Landak, Melawi, Pawai kan. Sambas Sanggau Sekadau Sintang, boleh sila. Prolada.
1: Ayo.
0: Ayo. Nyaringnya suara semangat. Apa kabar Mak Anjang?
1: Subhanallah.
0: Alhamdulillah.
1: Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Anjang Siti. Harum ya, tu? Harum wangi sepanjang hari. Udah mandi ke?
1: Dah, tapi ini makan sembarangan nih.
0: Alah, mana hilang bau.
1: Pulang pucuk ubi duduk bersila. Berpeluk-peluk. Berpeluk-peluk.
0: Apa yang dipeluk? Kau lah saking nyamannya. Saking nyamannya nak. Udah nambah berapa kali? Udah, kalau udah nyaman tuh nambah berkali-kali ya nak panjang.
1: Asli lagu anak Bepil, lagu Kayung Utara, Gunung Palung.
0: Oh, Kayung, siap-siap. Sambillah cari.
1: Kenapa Manjang dulu tuh di Jakarta tuh kan pakai kapal tuh lewat Gunung Palung tuh.
0: Gunung Palung, oh adakah?
1: Nampak dia dari jauh tuh.
0: Oh iya. Bopi carikan dulu ya.
1: Adakah?
0: Kayung sih banyak, tapi yang dimaksud gak ada nih. Bumi Kayung, daerah Tuah Kayung, wisata Kayung. Pokok dari Kayung lah ya. Kirimlah salam dulu Manjang.
1: Buat berpijat sehat selalu. Amin. Selamat beraktivitas lancar.
0: Amin, makasih Manjang.
1: Dia murahkan rezekinya. Memang udah proses aneh.
0: Bu Elni tuh punya cerita.
1: Amin enggak.
0: Ayolah,
1: rezeki.
0: Iyalah, lain dulu lain sekarang, enggak. Dulu banyak rezeki, sekarang. Iyalah, banyak PR ya, enggak.
1: Sekarang pantang larang.
0: Pantang larang adalah cinta dulu
1: ya, enggak. Ya untuk Elni tadi itu. Berlumba-lumba lah kita Elni, kita siapa yang dulu dapat nih. Untuk jaga suara.
0: Berlumba apa maksudnya Mak Anjang? Berlumba-lumba dapat jodoh. Masih mau rupanya. Kira belum. Kira tak ada.
1: Gendak cabut undi ya.
0: Mantap. Lanjut.
1: Tadi itu jaka suara Hendra di Mempawa. Cik Nur bakal Kak Long Kak Ute. Terus Bang Ismail. Terus Bang Deddy. Dadah Bang Deddy. Pak Sadi tukang cangkul. Melayu tukang pikul. Cina tukang kumpul. Belanda tukang pukul. Dia tak mau nyinggol kita. Tapi kalau kita masuk radio, dia rekam.
0: Mantap. Apa yang rekam? Suaranya ke mukanya?
1: Suara.
0: Suka pula. Nge-fans.
1: Lanjut. Amin Sanjaya, Bang Jack, Pak Malik Rajana, terus Aura Pakmo, terus Elni cantik banget, Wardi Awi Yahya Bahtia, terus Abang Ana Andreopan, Makam Jarbiah, terus Bang Japa Kak Nila, terus Bang Sukur Kak Dina, Mas Prien Masa Depan, terus Bang Rosi Nurjana. Terus yang di Sambas, Pak Usubusri, Pak Wadi, Wan Aci, Wan Uteh, Bang Usu, Ella, Tia, Nia, terus Mbak Lasiem, terus Bang En, Atu Imran Ahmad.
0: Ahmad kaulah. Ahmad kental.
1: Ada apa lah semua-semua yang
0: bapak ya? Semuanya lah ya.
1: Ada Handa, Hamdan Hananya, Ama Ayana, Herman Makye. Okay, ya. Jelah dari Sabang sampai Merauke lah. Dari Sabang itu Bang Jul Karenain. Semuanya mudah-mudahan kita dilimpah Allah rezeki yang berkah. Amin. Dan beri umur yang berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Salam sehat, salam sayang, salam kangen semuanya. I love you.
0: Mantap, muncrat.
1: Terima kasih, Bapin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Anjang Siti kita luar biasa. Baiklah. Ada lagi. Sila. Mbok pipaskan lah ya. Yuk, lanjut. Oi, putus. Masih di Prolada, Pak Abang. Program lagu daerah Kalimantan Barat ya, di Kabupaten Sintang, Skandau, Sanggau, Sambas, Mempawa, Melawi, Landak, Kuburaya, Ketapang, Kayung Utara, Kapas, Solo, Bengkayang, Singkawang, Pontianak. Silakan dipilih daerahnya, Pak Abang. Nanti muncul lagu-lagu yang dimintai dari beberapa daerah yang sudah Mbak Abang sebutkan. Yuk, ada? Sila. Oke. Mbak Abang mau sambut. Putus nyambung. Mbak Abang mau nyambung. Putus lagi. Oh, apa sebabnya? Coba lagi. Jangan lupa passwordnya. Prolada. Halo.
2: Ayo.
0: Ayo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu Ana?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mau jalan kemana nih?
2: Sehat.
0: Sore-sore mau jalan kemana? Ada tujuan dah?
2: Tak kemana-mana, Bu. Di rumah aja.
0: Oh iyalah, istirahat ya. Sila-sila. Bu Ana, mau lagu daerah-daerah mana?
2: Ya. Lagu dari daerah Ketapang ya, Bu.
0: Coba baca ya, boleh-boleh.
2: Bu Pit yang pilih kan?
0: Oh iya, biar. Siap. Yuk, kirim salam dulu.
2: Salamnya pertama buat Bok Pit, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
2: Buat Andriopan.
0: Ya, udah di Tangerang rupanya Bu Ana.
2: Iya.
0: Jauh dah.
2: Terus buat Emma Tayang-Tayan dengan Bang Junai. Siap. Dengar. Buat Tina, Bang Suko,
0: apa buatnya? Sambil apa?
2: Ngecilkan yang dulu.
0: Handphone.
2: Buat caput tadi lagi. Tak fokus lalu. Buat Mama Nurul, Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Eti, Mak Jasiti, Emil, Nur Halima, Cek Nur, Ayu Grepa, Ismail Lijongka, Deona, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Yahya, Anista, Yulaiha, Aura, Pak Mo, Bang Batiar, Elni Chan, Bang Amin Sanjaya, Bu Aja Arbia, Wardi, Bang Rosia Nurdiana, Nita Pabulu Ase, Hendra di Mempawa, Mbak Kakung. Buat semua-semua lah ya, Mbak Pit ya.
0: Siap.
2: Mbak Pit, makasih.
0: Amin, makasih, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Ana di Tanjung Raya ya. Baik Mbak Abang, yuk langsung kita tuntaskan lagu yang dimintai. Untuk Pak Sadi, Mbok Fit kasih tahu emang lagu Jawa yang dimaksud tidak ada, jadi Pak Sadi jangan kecewa hati ya, ikut joget ya lah ya. Dari tiga penelpon tiga lagu yang tadi udah suka dan dengar suara Pak Sadi udah pada gabung. Yuk tetap di Prolada, program lagu daerah. Hayo.
3: abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Informasi dari Kabupaten Landak, anggota Komisi 7, maksud kami anggota Komisi 12 dan Badan Anggaran Banggar DPR RI, Cornelis menegaskan pentingnya membangun generasi Dayak yang unggul, cerdas, dan sehat saat melaksanakan reses di Dusun Bebehan, Desa Sides, Kabupaten Landak pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam pertemuan bersama masyarakat tersebut, Cornelis menekankan bahwa masa depan Kalimantan Barat sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya, terutama generasi muda Dayak. Mantan Gubernur Kalimantan Barat dua periode itu selama ini dikenal konsisten mengabdikan dirinya untuk pembangunan Kalimantan Barat, khususnya dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar lebih unggul, cerdas, dan sehat. Karena itu dalam setiap agenda reses maupun pertemuan dengan masyarakat, ia selalu mengingatkan pentingnya perhatian terhadap gizi anak dan pencegahan stunting bagi generasi penerus Dayak. Ia menambahkan bahwa generasi muda Dayak harus dipersiapkan sejak sekarang agar mampu bersaing dengan menjadi kekuatan pembangunan di masa depan. Ia juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga pendidikan anak, memperhatikan pola makan keluarga, serta aktif memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia di desa-desa. Menurut Cornelis, pembangunan daerah tidak hanya soal infrastruktur, tetapi pun soal mempersiapkan manusia yang berkualitas untuk menghadapi masa depan. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya, bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
5: Ah, itu dia.
6: Cincah tak sila.
7: Mau beli panci ke Pontianak.
6: Terus?
7: Panjang lewat Kumpai. Kan tu Bang Panji suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
8: Makan kelepon di terang bulan.
6: Cantik.
8: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
6: Cantik. Sedap.
8: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
6: Betul.
9: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
10: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
11: Ayo lombo abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Masih bersama Boyong, Bu Abang. Kok masih? Iyalah, masih lah sama Mbok Yo. Dan selamat sore, Bu Abang. Apa kabarnya? Iya. Semoga Mbok Abang semua dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Tapi kalau ada yang lagi demam, lagi sakit, kita doakan bersama. Semoga cepat pulih, cepat kembali, segar, bahagia Mbok Abang ya. Biar bisa menjalani segala aktivitasnya di sore hari yang cerah ceria ini, karena cahaya matahari masih masuk Bu Abang ya. Dalam studio ini sedapnya, panasnya pun sedap uga, betul lah Bu Abang. Di pukul 17 lebih 10 menit seperti biasa Bu Abang di minggu ceria indah ini. Saya mau ngajak Bu Abang jalan-jalan online di apa? Di Plesir. Di program kesayangannya kita semua, di mana bisa berjalan online. Cuman dengarkan di rumah masing-masing, tapi kita terasa berjalan-jalannya Bu Abang. Nah, ada rekomendasi terbaru tempat wisata Bu Abang di Kuburaya. Kuburaya, oh Kuburaya, ayaya Kuburaya. Mending diam Bu Yot. Ini adalah tempat jogging ya Mbok Abang di TMP Dharma Patria Jaya. Apa nih ya, kayak pemakaman pahlawan gitu Mbok Abang. Tapi sekarang udah ramai di sana, warga-warganya jogging dan melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan.

di kawasan Taman Makam Pahlawan Patria Jaya di Jalan Adi Sucipto, Kabupaten Kubu Raya, mulai ramai dimanfaatkan warga untuk aktivitas olahraga seperti jogging dan jalan santai, terutama pada akhir pekan. Sebelumnya, kawasan tersebut lebih sering digunakan untuk kegiatan upacara maupun agenda resmi TNI, Polri, dan instansi pemerintah. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat sekitar mulai memanfaatkan area TMP sebagai ruang publik olahraga pada pagi dan sore hari. Salah seorang warga Kubu Raya, Fani, mengaku rutin datang ke TMP Patria Jaya untuk berolahraga setelah menjalani aktivitas kerja selama sepekan. Selain suasana nyaman, lokasi taman juga dinilai dekat dengan tempat tinggal warga. Wow, ya Mbok Abang. Nah, tentu di sana Mbok Abang banyak sekali yang bisa kita explore. Iya kan Mbok Abang? Nah, tapi memang ini menarik ya, karena di tempat yang harusnya dulu tempat-tempat formal, acara formal, tapi sekarang udah bisa diakses oleh warga, kemudian bisa dimanfaatkan untuk berolahraga. Keren sekali. Nah, senada dengan warga lainnya, Juliani dan Juliana, cantiknya nama kembar apa nih? Menurut mereka, olahraga seperti lari pagi, jogging, hingga jalan santai di kawasan TMP Patria Jaya kini semakin diminati masyarakat, khususnya kalangan ibu-ibu. Nah, masyarakat berharap pemerintah daerah dapat memperbanyak pembangunan ruang terbuka publik dan kawasan wisata olahraga agar warga memiliki lebih banyak alternatif tempat berolahraga sekaligus rekreasi bersama keluarga. Setuju saya bagian-bagian begini ini. Memang sekarang sih untuk beberapa area-area di Kubu Raya itu udah banyak lahan-lahan terbuka Bu Abangnya. Contoh misalnya di Serdam. Serdam Sungai Raya sekarang ini udah cantik sekali karena udah ada trotoar kiri kanan sehingga masyarakat Kubu Raya, area-area Sungai Raya dalam itu bisa jogging. Kemudian di sana sekarang kan udah satu arah ya Bu Abang jalannya sehingga mempermudah lagi untuk aktivitas-aktivitas jogging, olahraga, jalan santai dari masyarakat-masyarakat sekitar. Wah, di sini juga udah di TMP. Apakah di tempat-tempat lain juga? Nah, kita tunggu gebrakan-gebrakan lainnya di Kubu Raya yang mendukung masyarakat Kubu Rayanya bisa berolahraga santai di sekitaran rumah. Wah, luar biasa Bu Abang.

jubah tahan air, disebut dengan jas hujan. Siapakah yang menciptakan jas hujan? Pencetusnya adalah Charles Mancintos, tahun 1823. Seorang ahli kimia asal Skotlandia, diawali mencoba dari kain tahan air, digunakan sebagai terpal. Berbahan polivinil, chloride atau PVC, plastik, nilon, parasut, karet, semikaret. Ingat ya Mbok Abang, jas hujan ini mudah koyak karena bahannya rapuh. Solusinya bisa digantung dulu di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian dilipat setelah kering. Mbok Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini. Karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk, jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brasil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brasil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana, sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Setiap hari, anak-anak kita membuka dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Media sosial seharusnya jadi ruang ekspresi, bukan ladang luka. Cyberbullying, kekerasan digital dan konten tak layak kini mudah mereka temui. Apa yang nampak seperti hiburan bisa jadi luka yang dalam. Dampingi mereka, tanyakan bukan hanya sudah makan atau belum, tapi juga apa dan bagaimana yang dikonsumsinya di internet. Konten negatif bisa melukai. Mari bersama kita jaga anak kita.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Itu dia tadi satu buah lagu Sejati Diri Manusia. Ini nyanyikan oleh Yanto, Mbo Abang ya. Nah, kita masih bersama di Pleser, Mbo Abang, sebelum nanti kita menuju ke azan maghrib untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Nah, kalau tadi kita udah jalan-jalan, Mbo Abang ya, ke area Taman Makam Pahlawan sebagai tempat jogging di Kubu Raya. Ini masih di Kubu Raya gak, Mbo Abang, yaitu Hutan Albasia. Meskipun gak baru, Mbo Abang, tapi ini cukup menarik. Menarik, dan saya rasa masih ada beberapa yang belum tahu bahwa ada destinasi Hutan Albasia nih, Bu Abang ya, yang tepat berada di Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Jadi di sana kalau Bu Abang mau berkunjung, ada harga tiketnya yang mulai dari Rp5.000, Bu Abang, gitu. Wisata Hutan Albasia Kubu Raya berada di atas lahan yang dimiliki oleh salah satu perusahaan plywood besar, Bu Abang ya, di Kalimantan Barat. Nah, ini di yaitu ada PT Alas Kusuma. Nah, total luas lahan ini adalah 38 hektar. Namun yang dijadikan area wisata hanya sekitar 3 hektar saja, Bu Abang. Awal mulanya kawasan tempat wisata Kuala Dua Kubu Raya ini sempat terabaikan dan tidak terurus dengan baik. Melihat potensi ini, maka para pemuda desa berinisiatif untuk menjadikannya sebagai destinasi wisata alam di tempat tinggalnya. Nah, di sana tuh banyak, Bu Abang, ya, untuk fasilitas-fasilitasnya, bisa untuk outbound, Bu Abang, terus aktivitas kumpul-kumpul sama keluarga dan lain sebagainya. Nah, di untuk parkiran juga fasilitasnya di sana ada, Bu Abang ya. Seperti biasa bayar Rp2.000, jam operasionalnya dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Bisa juga sewa hamok. Hamok tuh yang gantung-gantung macam ayunan, Bu Abang, tapi biasa buat tidur. Aha, itu nama hamok. Tentu untuk rutenya di sana sangat mudah sekali ditempuh, Bu Abang ya. Karena tak jauh dari pusat kota, bisa naik mobil, bisa naik motor, Bu Abang. Kalau kita dari Pontianak tuh kisarannya waktu sekitar 30 menit ya. Dan untuk medannya enggak berat lah, Bu Abang. Aman-aman saja. Jadi sila buat Bu Abang yang nak berkunjung, tadi ada taman wisata Makam Pahlawan, boleh juga ke sana ya ziarah. Kemudian kalau misalnya mau yang suasana hutan-hutan, boleh ke Hutan Albasia yang ada di Kubu Raya Kuala Dua, Mbak Abang ya. Saya udah rekomendasikan dua tempat wisata untuk Mbak Abang pada sore hari ini. Baiklah, itu informasi pelajaran kita pada saat ini, Mbak Abang, dan sesaat kita akan dengarkan azan maghrib untuk Kota Pontianak dan sekitarnya pada pukul nanti 17 lebihnya 46 menit. Jangan kemana-mana.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Kenapa setiap maghrib harus masuk rumah?
2: Banyak yang mempercayai bahwa saat maghrib tiba, ada banyak jin dan setan yang berkeliaran di luar rumah, sehingga mereka menyuruh anggota keluarga untuk masuk rumah. Saat waktu maghrib, tidak boleh keluar rumah. Dalam hadis, perintah untuk menutup pintu rumah di malam hari, sunnah ini diperintahkan sebagai bentuk kasih menjaga manusia dari gangguan setan yang berupa manusia atau berupa jin. Wallahu a'lam bishawab.

0: Diana punya berita.
1: Buabang informasi dari Ketapang, petugas lapas kelas 2B Ketapang kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan kembali berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang terlarang berupa narkotika yang dibawa oleh seorang pengunjung melalui layanan penitipan barang. Penggagalan tersebut terjadi saat seorang pengunjung datang memasuki lapas untuk melakukan penitipan barang melalui loket penitipan. Pengunjung tersebut menyampaikan bahwa barang titipan berupa makanan jenis wafer, daging ayam, dan nasi ditunjukkan kepada salah satu warga binaan pemasyarakatan. Sesuai prosedur keamanan yang berlaku, petugas menggeledah barang kemudian melalui pemeriksaan secara teliti terhadap barang titipan tersebut. Saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, petugas melihat pada titipannya terdapat bayangan klip putih. Setelah diperiksa, petugas menemukan 3 buah kantong klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu serta 2 buah klip berisi pil ekstasi yang disembunyikan di dalam makanan berupa wafer, daging ayam, dan nasi. Mengetahui adanya barang terlarang tersebut, petugas segera mengamankan barang bukti dan melakukan interogasi terhadap pengunjung yang membawa barang titipan tersebut. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya segera melaporkan kejadian tersebut kepada PLT Kalapas Ketapang, Japaham Sinaga, guna meminta petunjuk dan arahan lebih lanjut. Sebagai tindak lanjut, pihak lapas kemudian melakukan koordinasi dengan Polres Ketapang untuk melaksanakan serah terima barang bukti hasil penggagalan masuknya barang terlarang ke dalam lapas. PLT Kalapas Ketapang Japaham Sinaga menegaskan bahwa pihaknya akan terus memperketat pengawasan terhadap seluruh layanan di dalam lapas, khususnya pada pemeriksaan barang titipan dan kunjungan. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Barat Jayanta turut memberikan apresiasi atas kesigapan petugas Lapas Ketapang dalam menggagalkan upaya penyelundupan narkotika tersebut. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI di Digital.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: itu jual tu, ya ngapu semangat benar sama bertuak-tuak tu, ya?
1: Nampaknya nyaman, lapak dia tu isinya tu. Yuk kita sana, yuk. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kaloklah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke airport ya nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mau dah?
2: Gratis ke?
0: Iya, Bu. Buktinya saya ni.

0: Udah pernah saya jualan keripik singkong tuh, ramai benar orang beli tuh. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Masih bersama Mbok Yo, Mbok Abang ya di Perumpat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat, masih semangat Mbok Abang. Apakah ada yang udah terkelap terketidok nih? Nanti biasanya terbangun-bangun pas pantun. Ya tak apa-apalah, nambah lega keletihan ya Mbok Abang. Nambah kuda keletihan tuh, memang mata tuh tak bisa kita kontrol biasanya. Terkelap ya, baring-baring habis mandi, habis makan terkelap, tidur Mbok Abang. Tapi bukan itu yang nak kita bahas pada kesempatan kali ini. Di jam 18 lebih 6 menit Mbok Abang, berarti kita udah masuk program apa? Ayo Mbok Abang, program apa? Adat kita. Di adat kita kali ini yang mau saya bahas adalah filosofi buah dalam tradisi. Bukan sekedar pelengkap, ini makna di balik hantaran. Nah, jadi ini bahas soal hantaran-hantaran gitu Mbok Abang. Kadang kan kalau misalnya ada keluarga, ponakan, cucu yang menikah gitu, pasti ada namanya hantaran-hantaran. Ya banyak sih, berupa banyak, entah itu kadang tuh barang-barang seperti sepatu, sendal, tas, alat-alat kosmetik, alat make up, skincare, dan lain-lain. Ada juga yang buah-buahan, makanan-makanan tradisional. Nah itu yang nak kita bahas pada malam hari ini Mbok Abang. Karena dalam setiap acara adat, pernikahan hingga syukuran di Indonesia, kehadiran seserahan atau hantaran buah-buahan seolah menjadi elemen yang wajib ada. Namun, tahukah kita nih Mbok Abang bahwa penyusunan keranjang buah tersebut bukan sekedar untuk pemanis mata atau pelengkap hidangan? Masyarakat Nusantara dikenal memiliki kedalaman filosofi dalam setiap simbol budayanya, termasuk dalam memilih jenis buah. Nah, setiap buah yang dipilih membawa doa, harapan, dan pesan tersendiri bagi si penerima nih Mbok Abang.

Nah, yang pertama ada pisang raja, lambang kemuliaan dan doa. Pisang raja hampir tidak pernah absen dalam upacara adat, khususnya untuk adat Jawa maupun daerah lain ya. Sesuai namanya, pisang ini melambangkan harapan agar pasangan yang menikah atau orang yang bersyukur memiliki kehidupan yang mulia dan terhormat layaknya seorang raja. Selain itu, pohon pisang yang bisa tumbuh dimanapun dan hanya berbuah sekali sebelum mati menjadi simbol kesetiaan dan daya tahan hidup dalam menghadapi berbagai ujian. Wih, keren ya ternyata filosofinya. Nah, kemudian masih ada beberapa buah-buah lainnya juga yang memiliki makna tersendiri, Bu Abang. Tapi nanti kita bahas sesaat lagi.

tempoyak, siapa yang tidak mengenal kuliner yang satu ini? Adalah makanan tradisional masyarakat Kalimantan Barat. Tempoyak ini pun menjadi kuliner nikmat olahan dari buah durian. Buah durian ini sangat mudah dijumpai, mengingat Indonesia yang beriklim tropis dengan disinari matahari sepanjang tahun, membuat buah durian dapat dipanen, bisa sampai 2 kali dalam 1 tahun. Pengolahan tempoyak sendiri melalui proses fermentasi selama lebih kurang 3 hingga 4 hari. Mula-mula, daging buah durian dipisahkan dari bijinya, kemudian masukkan ke dalam wadah toples kaca, lalu daging buah durian tadi dibubuhi dengan garam secukupnya sambil diaduk-aduk menggunakan sendok kayu. Setelah tercampur rata, tutup wadah rapat-rapat, diamkan selama 3 hingga 4 hari. Tanda fermentasi berhasil dapat tercium dari aromanya yang khas.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Kain pelangi atau batik pelangi merupakan kain tradisional bangsawan Kerajaan Matan Tanjung Pura. Teknis pembuatan kain ini berbeda dengan teknik membatik di Pulau Jawa. Ragam motif dan corak kain pelangi diadopsi dari kearifan lokal masyarakat Ketapang khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya, termasuk dalam proses pembuatannya. Kain ini menciptakan kekhasan warna yang muncul dari setiap warna yang dilukis dengan teknik pewarnaan yang disebut melangi. Teknik ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena dalam pengerjaannya menggunakan bulu ayam jantan yang dicacah pangkalnya sehingga dapat difungsikan sebagai kuas. Zaman dahulu, perempuan bangsawan istana di Kerajaan Matan mengerjakannya langsung tanpa sketsa motif terlebih dahulu. Namun kini, kain pelangi dikembangkan melalui produksi massal menggunakan teknik cap dan printing.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang dari Sabang sampai Merauke saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.
2: Bang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Itu dia tadi mau abang bidan, binidangan. Ah, itulah emang tak boleh mau abang kita suka sama bidan. Bukan bidan yang apa tuh kesehatannya nak, tapi ini binidangan. Dari Jackie Putirulan ya. Kita lanjutkan lagi mau abang pembahasan tentang filosofi buah dalam tradisi hantaran. Wah, kok tadi ada di pisang raja, kita lanjutkan ke jeruk sebagai simbol rezeki yang melimpah. Warna kuning atau orange pada jeruk seringkali dikaitkan dengan emas dan kemakmuran. Dalam tradisi masyarakat Tionghoa maupun akulturasi budaya lokal, jeruk terutama jenis mandarin atau jeruk santang dianggap membawa keberuntungan. Bentuknya yang bulat juga melambangkan kesempurnaan dan siklus rezeki yang tidak terputus. Apel dan pir, kedamaian dan kesehatan. Warna merah pada apel sering diartikan sebagai simbol kasih sayang dan kebahagiaan. Sementara itu, buah pir yang kaya air sering dikaitkan dengan kesejukan hati dan kejernihan pikiran. Memberikan buah ini adalah doa agar keluarga yang dibina selalu penuh cinta dan dijauhkan dari konflik yang memanas.

0: Dan yang berikutnya adalah anggur, yang berarti kemewahan dan kebersamaan. Dalam sejarahnya, anggur sering dianggap sebagai buah para bangsawan. Dalam konteks santaran modern, anggur melambangkan kemewahan sekaligus kerukunan. Bentuknya yang tumbuh berkerumun dalam satu tangkai adalah simbol persatuan dan kebersamaan keluarga yang erat. Dan yang terakhir, Bu Abang, pesan moral di balik keranjang buah. Penyajian buah-buahan dalam bentuk hantaran pun mengajarkan kita untuk selalu menghargai hasil alam. Dengan memberikan buah terbaik, seseorang sebenarnya sedang menunjukkan ketulusan rasa hormat kepada kerabat atau calon keluarga baru. Jadi, saat kita melihat keranjang buah dalam sebuah acara adat, ingatlah bahwa di sana ada rangkaian doa yang disusun rapi di antara warna-warni buah tersebut. Nah, itu dia tadi Mbak Bang adat kita yang kita bahas tentang filosofi buah dalam tradisi, dalam acara-acara besar dan lain sebagainya di balik hantaran-hantaran. Semoga kita yang belum tahu jadi tahu dan selanjutnya kita bisa mempersiapkan yang lebih indah lagi Mbak Bang dalam hantaran-hantaran kepada orang-orang terkasih, karena itu adalah bentuk doa kita bersama Mbak Bang. Baiklah, itu dia adat kita pada malam hari ini Mbak Bang. Nasi ada lagu-lagu pilihan yang sudah kita siapkan dan juga nanti ada azan Isya yang akan kita dengarkan bersama Bu Abang di jam 18:57. Jadi tetap bersama kami.
1: Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

0: Apa yang buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang, dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni, tak bergerak sekali.
1: Bentarlah mak, agak asyik nengok konten lah. Nanti dia hilang.
0: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tidak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Jadi abang harus hati-hati tu.
1: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya, keterangannya pun dah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa. Mak cuma ngingatkannya bang, biar jempol abang tu bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak ni. Kesiangan dah masak ni.
1: Mak ni.
0: Klik sebelum bertindak.
1: Pikir sebelum menyebar.
0: Saring informasi
1: sebelum membagikannya.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Kasur kapuk merupakan jenis kasur tradisional telah lama dikenal oleh masyarakat. Dibuat dari bahan alami buah randu, kasur kapuk mampu menyerap panas. Tidak heran, walaupun harganya cukup murah. Tidur di atas kasur kapuk terbilang cukup nyaman, karena empuk dan tidak panas. Kasur kapuk berbahan dasar kapuk tidak direkomendasikan untuk dicuci, sebab cara mengeringkannya susah dan berpotensi merusak kasur tersebut. Kasur kapuk memiliki bobot yang jauh lebih ringan ketimbang spring bed. Jenis kasur ini hanya mengandalkan serat kapuk dan lapisan sarung kasur saja, sehingga ringan dibandingkan kasur spring bed, terdiri dari komponen yang banyak dan berat seperti per. 94.3 FM, Suara Budaya, Kalimantan.

0: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada-ada penghuninya. Hih, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu ja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa baci telah?
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah bah sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Padahal udah sering diingatkan. Buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, gitu gak mereka? Maka ayolah kita kasih contoh yang bagus. Buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya sekarang juga.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Mbok Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Mbok Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.

0: Bu abang, dunia seringkali terasa sangat bising dengan tuntutan pekerjaan dan urusan materi yang tidak ada habisnya. Di tengah hiruk pikuk tersebut, jiwa manusia membutuhkan jeda agar tidak merasa hampa dan kelelahan mental. Zikir hadir sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar urusan duniawi yang melelahkan. Solat pun menjadi momen di mana kita bisa melepas beban sejenak dan berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Melalui ibadah ini, fokus kita kembali tertata, sehingga ketenangan batin tetap terjaga, meski lingkungan sangat sibuk. Maka itu, Mbok Abang, jangan biarkan kesibukan dunia mencuri kedamaian hati kita yang bisa didapat melalui kedekatan dengan Tuhan. Ibadah bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita.
1: Allahu Akbar.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mengapa ketika kita menguap tidak boleh bersuara? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya untuk menahan supaya tidak menguap sampai mengeluarkan bunyi hah dan sejenisnya. Sebab menguap berasal dari syaitan dan termasuk perbuatan manusia yang mereka sukai. Wallahu a'lam bissawab.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perempat RRI. Diana punya berita.
3: Dalam rangkaian Disnatalis ke-67 Universitas Tanjung Pura, Untan, Klinik Pratama Untan menggelar berbagai kegiatan kesehatan masyarakat bertajuk Optimalisasi Sinergi Kesehatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Bakti Sosial Terpadu tahun 2026 yang dipusatkan di Gedung Auditorium Untan. Berbagai layanan kesehatan diberikan secara gratis kepada masyarakat dalam kegiatan tersebut, diantaranya khitanan massal, pemeriksaan kesehatan gratis, pemeriksaan kesehatan lansia, pemeriksaan antropometri anak panti, serta donor darah. Penanggung jawab kegiatan Dr. Eko Rustianto Suhardiman mengatakan kegiatan ini menjadi bentuk nyata pengabdian Untan kepada masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor khususnya di antara dunia pendidikan dan kesehatan. Menurutnya program tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi antara akademisi dan tenaga kesehatan agar dapat hadir langsung memberikan dampak positif di tengah masyarakat. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital. Dan sesaat lagi juga Bu Abang, selama satu jam ke depan kita akan putarkan lagu-lagu Nusantara untuk Bu Abang semuanya. Jangan kemana-mana.
4: Aduh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oh, Bang.
4: Ya, ngapa?
3: Coba gak belikan adik ni garam.
4: Ngapa pula?
3: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
4: Ayolah, sini lah, mana duit dah?
3: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
4: Ayolah, abang pergi dulu ya.
3: Ya.
5: 2 hours later.
4: Assalamualaikum. Allah.
3: Salam. Dari mana, bang?
4: Dari Ngandel, dek, di Perumpat.
3: Apa buat sana?
4: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
3: Apa isinya?
4: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Ngandel, singgah dulu makan nasi.
3: Yeah.
4: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
3: Berisi apa?
4: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
3: Bila acara tu, bang?
4: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
3: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
4: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
3: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
4: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
3: Bolehlah dek ikut dia.
4: Janganlah.
3: Apa pula?
4: Aku kosong periuk.
3: Ya, dari tadi kita
4: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
3: Lapar? Nak makan?
4: Lapar, dek.
3: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
4: Ayolah ya, abang makan tu ya.
5: A few moments later.
4: Ngapa bak sayur ni tawang?

0: Eu pago.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang bahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: ¡Ah!
1: Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

0: sama dijenjing, berat sama dipikul, begitu harusnya kita bekerja. Rambate rata hayo, rambate rata hayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Wah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke ni dia ni?
0: Rambate rata hayo. Di sud jalan-jalan kepala. Maksud lo? Tapi memang benar bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu je. Orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang dek. Ini kan libur. Pengen gak abang ni bangun siang?
1: Iya abang dia. Gotong royong tu penting bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Aku gak ya. Aku lah. Abang minum kopi lo ya.
3: Mbok Abang di sini jak ya. 94,3 MHz.

Pernah dengar istilah Goal of the Century? Ini bukan sekedar gol, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

0: Dari tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.

0: Eh, abang udah balik.
1: Halo.
0: Eh. Tunggu.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si locai yang harus dikasih tahu. Abang udah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tidak, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau udah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan lo, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya, bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya adikku sayang. Kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

Membeli oleh-oleh atau buah tangan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan saat berwisata di suatu daerah. Jika Mpok Abang berkunjung ke Kalimantan Barat misalnya, Anda bisa membeli kerajinan tangan untuk dibawa pulang. Apa saja? Salah satunya kain tenun. Kain tenun Sambas terkenal di sini. Bahkan, kain tenun Sambas pernah memperoleh penghargaan UNESCO Award of Excellence for Handicraft di tahun 2012. Tahukah Mbok Abang, kain tenun Sambas ini memiliki ciri khas motif yang beragam. Di antaranya motif bunga male, kemudian bunga cangkring, pucuk rebung, 7 tabur bunga melati, dan bunga telur mata ayam. Kain tenun umumnya menggunakan benang emas yang ditenun dengan benang berwarna cerah, yakni ada yang biru, hijau, merah, dan juga oranye. Bangga dengan karya budaya kita.

Lambo abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat. Persatuan lewat sepak bola.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Kecap memiliki warna hitam karena berasal dari kedelai hitam. Kedelai hitam tidak kalah bergizi dengan kedelai putih. Kedelai hitam dijuluki rajanya protein tanaman. Kedelai hitam merupakan salah satu bahan pangan lokal, memiliki banyak potensi untuk menjadi bahan baku selain kecap seperti minuman. Kecap merupakan hasil fermentasi dari biji-bijian. Karena itu, proses pembuatan kecap membutuhkan peran jamur dan bakteri. Salah satu jamur yang digunakan dalam pembuatan kecap adalah jamur Aspergillus wenti dan jamur Aspergillus oryzae. Kecap merupakan ekstrak dari hasil fermentasi kedelai dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, bumbu dengan tujuan meningkatkan cita rasa makanan. Kecap merupakan produk fermentasi kedelai berupa cairan kental berwarna coklat tua. Cara pembuatan kecap di Indonesia dengan cara fermentasi. Kedelai telah difermentasi, direndam dalam larutan garam 20%, dibiarkan terfermentasi selama 3 hingga 10 minggu. Suara Budaya Kalimantan Barat, Prompat FM, 94.3 MHz.
1: Benar tak ada tagihan ni? Salah tulis kali orang PLN ni.
2: Apa yang awak repek kan ni, Kup? Sampai berkurut-kurut sekali kena dengan awak tu.
1: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
2: Mana? Sidik tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
1: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar warna yang kupakai dalam rumah ni.
2: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas HP, cabutlah colokan tu kalau kau tak pakai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
1: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus?
2: Memang mati, Kup. Tapi kalau colokan tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah saban hari tercolok tolin, besar gak jadinya. Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jat 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, paham kau? Wajar-wajar ajaklah tagihan listrik kau tu besar.
1: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman berman, ngidup mati kena tinggal ketik je kan.
2: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang sober naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, amanlah kocik.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Prompat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perompat RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Sing kepala aku. Aku nak ngopi lah. Mak, aku nak ngopi lho.
1: Baik-baik sikit nak ngopi terus. Tiap malam, tak pagi, tak siang, ngopi terus. Apa beda kopi di sana dengan di sini?
0: Eh, kau ni beletek terus. Aku nak ngopi, Abah.
1: Yalah, beletek lah. Besok-besok aku tak buatkan lagi, ya. Bapak kopi, ya. Bapak buat, tak buatkan sama orang sana. Jangan buat lagi aku. Malah ngopi terus, ngopi terus.
0: Jadi aku. Eh, udahlah. Aku nak pergi, ya. Sau aku.
1: Pergilah sana. Awas, ya. Aku kuncikan pintu di luar.
0: Yeah,
1: jangan bapak masuk lagi.
0: Dah.

0: Wah, man. Kopi satu ya. Pancung ya.
1: Eh, tumben pula pancung biasa kau kopi penuh. Mana kau gini hari bawa timbul?
0: Dah lah, tak usah nak kau nyata-tanya. Cepat sikit bawa sini.
1: Ayolah, sabar lo.
0: Aku nak risau ya, Liman. Nak kopi buat bini aku tu belet. Ya, kau tu.
2: Kawin lagi. Apa kau? Risau.
1: Jadi?
0: Itulah model lah. Padahal kena ngopi lah. Bukan nak cewek kita sini ni.
2: Biasa dia tak cari kawan dulu. Bukan cari di kawan rumah. Tak ada dia boleh ter.
0: Ih, kau ni berhal ya lagi. Nanti dia bawa ni satu lah. Berkaya lagi.
3: Eh, betul kata Konol. Dia tu boleh ter aku rasa. Ni yang rasa akulah. Di rumah tu dia kan sibuk seorang. Ha, cuba kau carikan satu lagi. Carikan dia kawan. Ada ke kawan kan? Ha. Cuci piring, cuci baju, ngurus anak, ngurus siapa.
0: Cita ni ya.
2: Itulah kau man. Tak caya lagi kau.
0: 11-12 rupa.
3: Eh, bukannya 11-12.
0: Eh, dah lah. Jangan bikin pak aku pusing lagi. Aku risau aku dah. Aku nak ngopi sini, ba. Yes. Curhat kita. Eh, kita lagi nak ngopi.
2: Inilah dia. Aku masih jangan keluar. Betul-betul.
0: Eh, dah lah. Risau ya. Ish, binat.
2: Adalah, kau bagus kau ngopi ya, lo. Ngopi lo, tenangkan diri kau. Mungkin tak dilapu buat. Yang bagus kan, kau lihat kan. Ah, mana kau tahu. Tersai pula hati kau untuk kawan bini kau kan.
0: Dahlah, macam mana pun bini aku tu jelek buruk je dengan berita. Tetap bini aku.
2: Eh, yakin kau ni?
0: Pasal itulah, Pi. Buat cendol ni, Pak Leman. Sedang-sedang lah buat kita berdua ni. Bahaya. Tak payah dengar bini aku ke rumah. Ha. Kau buat tahu bini aku ada berita. Benda-benda masalah gini. Jangankan nak masalah kopi dia ada berita. Sampai nak tahu aku nak bercerita nak bermadu lagi ni sama kita.
3: Udahlah loh.
0: Pecah koyok belangak aku.
3: Kita ni sama-sama laki, sama-sama laki-laki. Tahu sama tahu ya kita. Kau jangan nak bawa-bawa tak mau. Kalau mati kau tu, bukan nama pengen kau tengok anak dara, tengok anak dara lewat tu.
2: Sorry ya. Kau kira aku tak mau ke apa?
0: Kita ni ya.
3: Nol. Ha. Kalau aku si nol narok bini macam tu, kawin lagi aku.
2: Apa lagi?
3: Dah sabar nak dah? Dengar dia beletel.
0: Eh, kita ni. Malah aku di rumah pusing pala dengan duit untuk wang dapur. Eh, balik ke sini nak pergi ke sini temu kita. Kita nampak masalah. Apa? Eh, udahlah aku nak pergi lo. Risau nak kita ni.
3: Sabar dulu. Sabar
2: dulu. Kopi kau belum habis wah. Aduh.
0: Makin nampak masalah kita ni. Dah aku balik lo ya.
2: Jangan nak pendek-pendek.
0: Nanti yuk bayar.
3: Ini aku tak sanggup ni.
0: Alah, kuih pancung ya abah. Cepat mampu.
3: Kau pandai kau buat-buat.
0: Hutang kau tak tahu lah. Pusing pula.
3: Kau nak buat-buat pening.
0: Eh, dah lah. Aku kira ya.
3: Kau nak berhutang.
0: Eh, dah catat dia dulu.
3: Udahlah pancung. Hutang lagi.

0: Apalah hal ni. Di rumah, bini meleter, pergi ngopi, temu Wak Liman, Wak Sinul, buat hal, ada-ada ya buang dia. Dia pisau lah kata dia. Eh, ada Santi katnya tu. Pucuk dia cinta, ulam pun tiba. Benar nampak tu kata Wak Liman, Wak Sinul ni. Alamak, kenapa buat datang? Dah, aku berdesa-desa ni, dah ada aku berketau ni. Assalamualaikum Santi.
1: Waalaikumsalam Bang Saloy.
0: Santi dari mana ni?
1: Tadi nah disuruh mak beli sabun di warung depan sana Bang.
0: Beli sabun ya?
1: Sabun ya Bang.
0: Udah dibeli belum?
1: Udah dah nih, kami duluan ya Bang. Nanti ditunggu mak.
0: Tunggu lalu.
1: Apa tuh? Apa tuh Bang?
0: Boleh enggak? Abang kata aku mah.
1: Jangan Bang, tak enak. Nanti dilihat orang apa, kata orang kampung Bang.
0: Dah lah, tak ada orang tengok-tengok bah.
1: Tak ada berani kami balik seorang, tak apa.
0: Dah, nanti tu pas balik tu bersinggah ke warung. Kita beli apa ke untuk Mak Santi.
1: Benar ke Bang? Nanti ngerepotkan Abang.
0: Tak ada, udahlah.
1: Tak lah Bang, makasih lah ya Bang ya.
0: Udahlah, kau ikut aku dah, ya.
1: Tapi tak apa-apa ke ni?
0: Udah tak, diam-diam lah kau.
1: Tak nyaman pula rasanya ni. Udah, nak ditengok orang nanti Bang.
0: Tak ada orang.
1: Yalah. Yalah, yuk.
0: Yalah. Bujo jalan aku ni.
2: Ngapa pula Wak Saloy itu sama Santi begitu? Sadar tak dia tu? Nanti aku bilangkan dia sama bini ni, yuk. Utang kau, nanti aku kabarkan kau dengan bini kau. Awas ya kau.

0: Oh, Mok tahu nak Mok? Apa dia?
1: Ada yang Mok berbini lagi tu. Siapa pula nak berbini-bini lagi tu? Nampak bini masih ada ke dah? Tak ada lagi?
0: Masih?
1: Ya tu.
0: Pokok dia dua tua-tua keladi lah. Makin tua makin jadi.
1: Orang mana Sarah?
0: Ya Allah, macam nak tahu yuk. Dia tu yang inisialnya S tu.
1: S? Orang kita kak? Kampung kita kak?
0: Orang kita, kampung kita.
1: S.
0: RT2, RT4. Jalannya Jalan Cinta.
1: Sulaiman?
0: Bukan.
1: Siapa lagi?
0: Bukan.
1: Siapa? Senol?
0: Belum nyampai. Depan S belakang Y. Siapalah tu?
1: Siapa? Sanusi?
0: Mau tahu?
1: Siapa tahu? Kau ngomong suka nak kayak gitu? Benci aku? Aku ni suka penasaran. Kau kok tak ngasih tahu aku? Awas kau ya? Lebau kau ni.
0: Bila nak ngomong ni?
1: Siapa? Cepatlah.
0: S-A-L-O-Y. Salo?
1: Benarlah sikit. Salo yang macam gitu. Terang kami lagi. Siapa?
0: Sama dia tu. S ga inisialnya.
1: Siapa lagi? Susi? Siapa? Yang kampung kita ni siapa lagi?
0: Tu situ Santi.
1: Benar sikit lah Santi.
0: Iya.
1: Santi anak jenah tu. Allah mak, mau ke Santi dengan dia tu.
0: Itulah. Kami tengok dia kemarin dua-duaannya.
2: Oh, budak-budak. Apa yang kita gebahkan tu? Aku dengar-dengar tak ada nama di mana belakang aku.
3: Tak ada laki awak tu. Memang lawak di kampung ni.
2: Tak, tadi kita serius ngomong. Apa kita cakapkan tu? Sampai dengan mata-mata. Dengan mata-mata kita ngomongkan. Aku bukan aku tak tahu. Aku ni jemur baju juga. Tapi tinggal aku ni dengar budak
3: Kepedean dia kena omongkan laki.
2: Apa kita ngomong cepat tadi ada sebut sama Saloy, nama-nama Santi tadi. Apa tak tu?
3: Kita kasih tahu aku tak? Laki kau tu. Aku bilang tadi lawak sama Sarah ni. Lawak kan Sarah. Terus itu kan kita bilang kan orang yang sini yang lawak, yang cantik kan. Apa nama? Wak Saloy dengan Santi.
2: Oh jadi aku ni buruk, jelek. Kau kita bilang Santi sama Saloy ya yang bagus.
3: Tak ada pula gitu. Itu batang buruk nyaman pula.
2: Itu nyaman tu kue.
3: Tada. Benar wak, tada. Cuma tadi tu Santi tu memang Santi pula aku bilang sama Sarah tu. Tadi tu ngomong.
2: Ngomong apa?
3: Ketemu dia sama Wak Saloy. Agi berjalan sama Kak Santi tu.
2: Bila? Pasti tadi malam tu dia pergi balik malam tu ngopi. Dah aku larang. Masih dia nak pergi.
3: Orang bah cuma berjalan ya kan? Dia berjalan kesana ke sama-sama Sarah?
2: Sama-sama ke saya nanya. Sama-sama ke itu? Lepi Sarah.
0: Saloy kiri. Si Santi kanan.
2: Tak mungkin. Iya. Karena tadi malam dia pergi bilang nak pergi ngopi. Dah saya larang bah. Masih pergi. Ninggalkan saya malam-malam. Bukan saya tung larang ngopi macam mana. Jejak dari pagi, siang, malam ngopi terus.
3: Jangan-jangan kopi awak tak nyaman kali.
2: Itu saya bilang besok-besok aku tak bubakan lagi. Aku bilang sama dia. Aku kucingkan di pintu.
3: Itulah makanya. Buat kopi itu penuh rasa cinta nak ke Sarah.
2: Saya, Sarah, apa yang kau dengar semalam? Apa yang kau dengar semalam? Kau jangan nak jadi gosip di gang ni ya.
0: Ya, ada buktinya. Pakainya kamera pengintai ni. Yo, tu nak mu?
2: Tengok CCTV ni.
3: Awas
2: ya, nanti sampai rumah ni. Sarah,
0: aku balik dulu ya, aku tak ikut tampuk.
2: Makasih ya infonya ya.
0: Iyalah ya. Dah.

0: Ingin melihat ikan di dalam kolam.
1: Bang bangun tidur, senang hati kawan teh. Dia bernyanyi, apa ke mimpi dia semalam?
0: Nyanyi Obama.
1: Apa pula nyanyi tu, pasal dia lah maksud dan tujuan. Bukan tak ada maksud dan tujuan kau nak nyanyi macam lagu begitu tu.
0: Biasa ya abang, aku kan biasa pagi-pagi nyanyi.
1: Bangun tidur langsung cerah hati ya. Tak macam kita ni ha, langsung panas membara dengarkan orang bergosip pagi-pagi buta.
0: Alamak. Apa hal cerita tu ni?
1: Bapak semalam balik dari siapa? Jangan nak itu ya, jangan nak bohong ya. CCTV berjalan sekarang ni pak ya. Zaman dah teknologi dah maju. Jalan ke siapa semalam?
0: Kan aku pergi warung kopi.
1: Ya betul, balik warung kopi. Bapak ke mana lagi? Bapak ngomong sama siapa?
0: Aku ketemu Leman.
1: Leman.
0: Habis tu aku balik.
1: Anda ada ketemu betina?
0: Siapa ya?
1: Jangan nak lupa itu, Papa lupa lah pak ya. Saya dah tahu dah, pagi-pagi gampang. Taulah gosip ni pak, cepat. Macam mana api dengan bensin pak eh.
0: Kau ni, aku tu habis ngopi, balik.
1: Balik, terus jalan balik. Ketemu siapa? Kembang desa. Kembang apa? Kembang sepatu.
0: Alamak. Apa pula jadi?
1: Kembang kucup.
0: Betul. Aku nak telefon dah bergetar.
1: Jangan nak banyak alasan lah pak eh.
0: Assalamualaikum. Ya man, aku tunggu dekat situ ya. Ayolah, mentah lu ya.
1: Janji agik dia. Nak pergi agik dia.
0: Tak ada nyawa Leman
1: dah. Dia nak apa Wak Leman?
0: Dia nak bayar hutang aku.
1: Merampok hutang apa? Tak ada pula bapak cerita masalah hutang-hutang apa? Hebat bapak ni ah. Siapa? Semalam saya dengar kata bapak ngomong sama Santik. Kembang kuncup, kembang apa, kembang desa, kembang de apa, gang ke, kembang apa?
0: Tidak benar, dia tu nak bayar hutang sama aku.
1: Nanti saya panggil Sarah ya, saya tanya ni. Kata Sarah itu bapak ngomong sama dia.
0: Ada. Dalam ayah aku dah pergi nyopi.
1: Dah, janganlah nak saya nak mau ngurus apa bapak. Bapak urus orang itu, bapak urus urusan sendiri. Pergilah sana, ngopilah sana. Tak usah balik sekalian.

0: Man, nol.
1: Kan panjang umur kan, bawa sebut.
2: Ah, mana kau gini, hari bawa timun? Ah, minum tak kau ni?
1: Eh, ngopi lah, Pe. Apa aku buat hal ini tak ngopi?
3: Kan cerah muka dia kan?
1: Cerah pala kau. Kau tengok muka aku kusut kayak gini ni. Rambut macam gini.
2: Apa lagi, Loi? Kau ni asyik kau asyik kusut, tak sabar nari.
1: Di mana lah, wah? Bini aku ni, Pat. Tiap hari berleta. Oh, ya, lo. Macam bom murai tu. Tak titik-titik.
4: Kau kasih duit berleta. Salah makalah berleta dia.
2: Oh, kalau orang berleta, tak mungkin pak ada berleta gitu ya. Kalau tak ada hal. Tak ada asap kau tak ada api. Enok, Loi.
1: Alah, mak. Kalau masalah kopi, tiap pagi dia buatkan aku kopi tu. Udah aku pinum. Aku pinum tak berleta kerana...
2: Semalam dia berleta. Hari ni dah berleta hari.
1: Apa lagi yang berleta? Tak tahu lah dia tu.
4: Pasti kau buat hal.
1: Tada.
2: Kau tak kan... Tak mungkin, Loi.
1: Tada. Aku tu kan kemarin kan balik.
2: Aku ni nak kopi ni.
1: Kau dengar aku, Loi.
2: Ah, jadi?
1: Habis ngopi kemarin, ingat tak kau? Yang aku temu kitab buat.
4: Yang kau hutang kan malam kan?
1: Ah, tu yang kau bayar kemarin tu kan? Aku balik. Eh, berpapasan pula dengan Santi.
2: Santi mana?
1: Tu bah, Santi. Santi kembang desa tu. Macam tak tahu lah kau ni.
2: Lalu?
1: Kan ketemu kemarin tu. Dia bawa balik dari warung beli sabun. Aku ni kasihan lah sama dia kan, dah malam. Maksud hati aku ni, lawankan dia. Ngantarkan dia balik ke rumah.
2: Kenapa Pak Jusya kau Pak ngantar anda balik?
4: Hati kau gatal lempak ni.
2: Kami apa kau yang birah ni? Ya, kau semalam ngomong kata tak ada. Kami kata suruh cari perempuan lagi. Kau kata tak ada.
4: Tak mau. Jual mahal.
1: Tak. Kendak. Kita ni manusia, Pak. Anak gadis.
2: Itu lah dia. Kan kami dah cakap dari semalam. Kita ni laki sama-sama laki-laki sama liur.
1: Kau bayangkan lah ya. Anak dara ni. Balik seorang-seorang ke rumah. Kan kalau ada apa-apa nanti kan, bagus aku hantarkan dia rumah. Aman lah dia. Apa salah he? Mana pula salah he?
2: Tak memang salah.
1: Betul lah, dah betul tu.
2: Dalam otak kau tu dah aku baca. Dah kami tahu dah.
1: Tandak wah, aku tu tak ada sampai begitu berfikir gitu. Kita ya ni.
2: Loi.
1: Ada. Itulah.
2: Kalau kau tak ada mungkin lah sampai budak tu nak kau hantar apa balik.
4: Sorry ya lah, macam kami tak mau.
1: Itulah wak, gara-gara benda ni. Bini aku di rumah tu, kalau dia beletel main gara-gara kopi tu biasa je.
2: Lalu?
1: Ini tadi malam tu wak, di rumah ni. Sampai aku pergi orang kopi ni. Ya Allah, dia ngomelkan aku wak. Panjang beletel. Ih, gimana. Kayak apa tu, air hujan berhenti, berhenti.
2: Ya, apa dia yang diletel ada tu?
1: Itulah dia tu, tak ada ada yang
2: bujuk lah. Jadi dia tahu dah?
1: Aku tak tahu dari mana, tak tahu. Dia bilang macam-macam lah. Santi. Apa hal dia? Kita ni tak ada apa-apa lah.
4: Kau bujuk lah.
2: Inilah dia.
1: Bagaimana dia nak bujuk, weh? Baru kita nak ngomong sepatah papa-papa-papa-papa kata dia.
2: Nol. Inilah dia tak dengar cakap. Kan kau dah kami kabaran dah kemarin. Cari bini baru.
4: Tak kaya kau. Cari MD kawan. Ya, dia ada kawan.
2: Apakah lagi? Nampak bini kau tu pun dah mula jem-jem bau gelagat kau ni. Dah lajak kan lah.
1: Kau ni, kau fikir seorang. Jangankan nak nambah. Yang satu macam ini. Apa tak pening kepala aku? Jangan-jangan nanti badan aku kurus.
2: Tak ada apa-apa. Loi. Ibarat kata orang dulu. Kau dah tercelup. Basah kena sekali.
4: Tak ada payah kau bini beletir tu.
2: Betul lah. Kau nol, biasa kau beli beletir apa kau nol?
4: Itu lah, suruh cari kawan lagi.
2: Bukan, kau bini kau beletir. Kau mucuk macam mana biasa? Kau ajar anda tu.
4: Kasih lah dia apa ke. Apa yang dia suka. Kau ajak jalan ke.
2: Satu, ini hanya sakan aku ni.
1: Betul ni.
2: Ini biasa aku.
1: Tumben otak kita di bagus hari ni.
2: Kalau urusan perempuan. Otak kami dua ni paling bagus. Ni kau dengar. Ini saran aku ni.
1: Apa tu?
2: Ni kalau dia kan kata Senol kau bawa jalan. Ini kau nak pakai cara aku.
1: Apa tu?
2: Ini saya aku yakin dia pasti senyum.
1: Apa tu? Ke mantra?
2: Kau bawa dia ke toko emas. Kau memang tak senyum boleh kau kekat jari aku ni ha? Terus aku bayar setahun kau minum kopi pada aku ni. Terus aku bayar. Kalau memang dia tu tak senyum.
4: Tapi ada duit tak tu?
1: So akal lah eh. Ha. Bini aku ni.
4: Loh, tapi ada duit tak?
2: Ada duit tak tu?
1: Nah, inilah masalah ni.
4: Allah kena lagi kau, Wan.
1: Eh, dah lah ya.
2: Kau ngopi lah, ya, pancung. Aku... asyik berhutang.
1: Dah lah, nanti lah. Risau aku kita ni.
2: Ah, yelah.
1: Aku boleh balik dulu ya.
2: Ah, gini. Eh, kau dengar lo ni. Apa kau dengar lo ni. Kalaupun kau sekarang belum ada duit nak bawa dia ke toko emas atau jalan-jalan, kau belikan apa kan lah bawa balik. Pandai-pandai kau lah ambil hati. Ya tak, Nol?
4: Oh.
2: Kau belikan apa ke?
4: Bawa ke mitiau ke? Pacasing ke? Pacasing. Tak ada duit.
1: Betul lah kak. Dia suka mitiau tu.
4: Betul lah tak tu.
2: Inilah yang kata orang pucuk dia cinta ulang pun. Kau balik Man, cepat.
1: Ini bawa, ini bawa kawan aku ni.
4: Tapi kau punya hutang ni pasti ni.
1: Tak ada, aku bayarkan nanti. Oh, apa yang tiga-tiga sini. Kita ni ngolok-ngolok aku terus. Eh, dah lah. Aku bayarkan ini. Akhirnya aku bayar.
2: Aku dah sini duit kau.
1: Dah lah. Kekosan itu nanti gampang ya. Assalamualaikum.
2: Salam.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Siapa ke? Saunya dah tahu kita lagi stres bah. Marah-marah ada ya orang bertamu malam buta lagi macam itu.
0: Mana mobil ni? Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam. Siapa ke malam-malam buta gini?
0: Hei, buka pintu aku ah. Abang nak aku buka pintu ni.
1: Oh, ingat pula jalan balik. Sangka lupa dah dengan rumah. Pandai pula balik. Bapak ni sangka dah lupa dengan rumah seorang. Sian ni.
0: Jangan gitu lah, Mak.
1: Kenapa? Berjalan gak agak temu agak Santi tu?
0: Dah, aku tadi temu Leman sama Senol juga.
1: Saya itu malah Senol, itu Leman. Tu ya kawan dia yang Santi tak pernah sebutkan dia. Padahal malah ngomong, malah ketemu.
0: Ya lah, benda itu lagi dia omongkan. Tak ada apa-apa aku sama dia tu.
1: Tak ada apa-apa, ngapa orang tu ngomong sampai ada apa-apa? Mendidih dah akan dengar pagi-pagi buta lagi tu. Nyawa belum kumpul.
0: Ya Allah, ya. Aku mau jelaskan lebih baik.
1: Jelaskan apa masih nak anu nak kawinkan Santi ke apa nak kawin dua?
0: Eh dengarlah aku ngomong lo, aku nak masuk rumah ni lo, belum lah masuk pintu rumah dia aku letak kan. Kau nak duduk lo ni ah. Kau ambil ni lo.
1: Apa ni?
0: Mitiau.
1: Oh, aku dibungkuskan. Bapak dengan itu dengan Santi makan berdua di sana.
0: Ya Allah, kau ni. Aku ni di warung kopi tu sama Leman, sama Sinul makan tadi sana tu pas balik.
1: Sejak kapan warung kopi tu jual anak pula, Mitiau?
0: Kan sebelahnya tu ada jualan.
1: Iyalah, bapak anak makan sama Santi. Terus saya dibungkuskan gitu. Apa maksudnya?
0: Takkan pula aku bajak mak ke sana kan?
1: Iyalah, ada Santi tu. Tak mungkinlah bapak nak ajak saya.
0: Ada Santi, mak. Ya Allah, Santi lagi.
1: Kau masih tu masalah anak tu. Sarah cerita tu gampang. Dia punya dengan pergesa dengan simbok tu. Tentang Santi. Bapak nak kahwin ke apa kan Santi?
0: Tak, kau ambil lo ni. Nanti pan apa sejuk nanti.
1: Ya, adalahnya bapak makan ya soalnya.
2: Alah pak. Ha? Ha? Terbang benda tu ha?
3: Tak jadi macam terbang. Nyaman kau lo.
2: Tak rasa kau. Ha, itulah. Nak bini kat dua.
3: Tapi takut gak?
2: Tapi takut dengan bini. Tengok aku ni ha.

0: Jumbo Abang, sayur keladi. Kuliner khas Pontianak mendapat predikat warisan budaya tak benda tahun 2018. Sayur keladi merupakan salah satu jenis masakan Melayu Pontianak, berbahan dasar tanaman keladi atau talas. Jenis tanaman keladi yang biasa dijadikan sayur ini adalah jenis tanaman keladi pangku anak, yang merupakan jenis tanaman yang banyak tersedia di alam lingkungan daerah di Pontianak. Jenis keladi ini tidak gatal jika disayur. Sedangkan bagian tanaman keladi yang dijadikan bahan sayur adalah bagian umbi, batang, dan daun keladi. Dengan kuah yang kental, aroma rempah yang khas, sayur ini memang menawarkan rasa yang sedap. Selain menggunakan keladi sebagai bahan baku, sayur keladi juga menggunakan daun buas-buas, daun kunyit, dan daun kesum. Selamat mencoba.
1: Elisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
2: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
1: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
2: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
1: Wah, jadi kita gak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
2: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
1: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
2: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
3: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
4: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

menembuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perempat

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli pansi ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panji suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Lemah lembut si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Marilah Mbok Abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.

0: kembali lagi bersama Mbo Iyo di jam 20 lebih 32 menit, Bu Abang. Kita udah masuk di Bijak Bepantun, Bepantun dengan Santun. Bepantun dengan Santun, malam ini temanya bebas. Nah, namanya bebas berarti mau pantun cinta ke, mau pantun kasih sayang, pantun persahabatan, pantun nasihat, pantun. Boleh bergabung bersama saya di 0811570043 atau di line telepon 0561571571. Bijak Bepantun.
1: Pantun dengan Santun, Bu Iyo.
0: Ah, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bang Mardi, Penas Kapuas.
0: Apa kabar?
1: Sehat, Bu Iyo.
0: Alhamdulillah, udah makan?
1: Udah makan, Bu Iyo.
0: Apa lauk?
1: Nasi goreng, Bu Iyo.
0: Yang simple-simple aja, iya nak?
1: Yang penting kenyang.
0: Betul. Nasi le pantunnya Bang Wardi.
1: Pertama pantun main Bok Yolok ni.
0: Boleh.
1: Kembali daun salam dengan radio. Membelinya di hari lebaran. Ucapan selamat malam buat Bok Yolok. Saya pun doakan semoga Mbok Yo pun udah makan.
0: Ah, ni masalah makan ya. Belum.
1: Oh, belum.
0: Kenyang-kenyang minum air putih dari tadi ni.
1: Air putih.
0: Nanti ya balik ni, barulah makan. Sila pantun lagi.
1: Yang pertama, yang kedua tadi buat Bang Hendra minta pantun tangga katanya tu.
0: Oh, iyalah.
1: Dengar katanya, tak tahulah dengar kata beliau ni. Pantunnya begini, Mok Yoya. Membeli selasih di hari yang cerah. Ketanjung raya membeli kain pelikat. Saya ucapkan terima kasih lah kepada Bang Hendra. Katanya telah menganggap saya sebagai adik angkat.
0: Alah, so sweetnya.
1: Tak enak kali ini.
0: Ada lagi.
1: Cukup dua lah, Mbok Yo. Nanti ada waktunya mau kembali. Mbok Yo, makasih, Mbok Yo.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam.
0: Makasih, Bang Wardi. Dah makan, dia dah segar tadi. Makan nasi goreng, ya ndak? Kita tunggu lagi buat Bu Abang yang lain yang nak bergabung langsung di 0811-5700-943 atau di 0561-571-571. Bijak Bepantun.
2: Bepantun dengan Santun, Bu Yo.
0: Dengan siapakah ini gerangan?
2: Mau tahu. Dengan Yunita di Yunita yang ada di Kabupaten Landa.
0: Apa kabar Kak Yunita?
2: Alhamdulillah.
0: Lama saya tak dengar nih suara nih.
2: Belum Bu Yo, sibuk.
0: Wih. Wanita karir ya. Azile. Pantun lah.
2: Siangnya tuh Bu, bangunlah istirahat.
0: Oh. Kalau namanya sibuk. Oh iyalah, yang penting sehat-sehat ya kan?
2: Ini pantun apa nih, Bu Yo?
0: Pantun bebas.
2: Bebas. Ini ada pantun satu nih, Bu Yo.
0: Boleh.
2: Hitam-hitam kereta api. Walaupun abang hitam, aku tetap menanti.
0: Alamak. Ada lagi?
2: Dan Bu Yo. Beribu-ribu kulihat bintang. Satu yang paling terang. Ribu-ribu ku kenal bujang. Cuma abang yang aku sayang.
0: Aduh. Siapakah gerangan yang beruntung itu? Ya. Sama-sama. Makasih. Iya. Makasih Kak Yunita di Kabupaten Landa. Gampang-gampang kok yu. Buah biasa. Kita angkat lagi penelpon berikutnya. Bijak Bepantun.
3: Berpantun dengan Santun.
0: Halo, dengan siapa di mana?
3: Ani Maharani, Jalan 28 Oktober, Mbok Yo.
0: Hai, baru kebegabung nih bersama saya nih.
3: Iya, baru bergabung nih. Mm-hmm.
0: Salam kenal ya.
3: Iya, salam kenal, guys. Tapi jangan kaget ya, nanti pas ketemu balik pula.
0: Ngapa pula? Tiba-tiba nak balik saya. Tapi kalau misalnya ketemu juga tengah malam sih saya balik lah. Ada waktunya istirahat. Sila. Kak Ani, mau pantun
3: ada
0: apa?
3: Ada pantun satu ya. Membeli kemeja berwarna coklat. Baunya sungguh harum melekat. Boleh saja kamu mendekat. Kalau maunya hanya bersahabat.
0: Oh gitu. Nah, nambah kawan maksudnya ya.
3: Nambah kawan maksudnya. Kalau nak lebih dari kawan dah ada dah.
0: Aduh inilah nih. Saya yang belum nih. Gimana?
3: Aduh. Nantilah ya. Mungut-mungut ya. Sampah kali. Aduh kasihan.
0: Teluga. Ada lagi nak bantuan.
3: Satu aja lah ya, nanti kalau bisa masuk lagi. Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih Kak Ani Maharani. Betul. Kau mau nambah kawan tak apa banyak-banyak. Tapi kalau untuk pujian hati, hanya engkau lah seorang. Satu ada bikin pening ni, nak buat abang kau banyak-banyak, tak ku makin tambah pening. Terik tengkuk. Oke, kita angkat lagi penelpon berikutnya. Bijak berpantun.
4: Berpantun dengan santun.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
4: Malam.
0: Mm-mm.
4: Dengan Kanda.
0: Oh, apa kabar Kanda?
4: Baik-baik saja Adinda ku.
0: Inilah dia kesenangan dia kalau ditanyaan begitu tuh. Tapi kalau tak ditanya, ngapa tak ditanya, kata dia. Apa kabar Kanda?
4: Baik-baik saja Adinda ku sayang.
0: Dah makan?
4: Udah.
0: Oh iyalah, syukur lah. Pantunnya sila.
4: Apa tadi tu ya?
0: Nah, apa?
4: Mbojo maaf kalau tak ada kawan ada ganda lah.
0: Misteri ni.
4: Tadi tu yang masuk tu mak muda saya tu.
0: Siapa yang mana?
4: Yang baru tadi tu.
0: Oh, Kak Ani Maharani.
4: Tu mak muda saya tu.
0: Walah.
4: Jadi pantun untuk Mbojo ya?
0: Bisa. Untuk saya bisa. Untuk siapa bisa.
4: Di depan rumah ada si burung beo. Badannya kaku. Bulunya basah. Udah lama Kanda tak merayu Adinda yo. Membuat hati Kanda menjadi gelisah. Apa gitu itu? Boyo tadi belum makan gitu ya.
0: Belum makan.
4: Semula banyak si burung beo terbang melayang hinggap di lampu LED. Saya nak bertanya sama Mbok Yo.
0: Apa tuh?
4: Apakah Mbok Yo mau diet?
0: Apa itu diet? Diet tuh hanya untuk orang-orang yang mau kurus, betul enggak?
4: Sementara itu dulu. Buat Mbok Yo selalu Mbok Yo pula. Buat Adinda selalu tetap menjaga hatinya untuk Kanda.
0: Alamak. Yelah.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam. Makasih Kanda ya. Ya udah bergabung bersama kita. Tak ada diet nanti saya kok kurus. Tak kenal semuanya. Sombong saya kalau kurus. Jadi mending badan saya begini lah ya. Oke, Pak Abang si lagi yang lain yang nak bergabung langsung bersama saya. Bijak berpantun.
1: Pantun dengan pantun, Bok Yo.
0: Iya, Bang Wardi. Sila.
1: Buat Kak Ni Maharani tadi tu ya. Pantunnya begini. Ke pasar mawar membeli kuih ini. habis itu membeli kue kelpon. Saya ucapkan apa kabar Kak Ani Maharani. Semoga tak kurang suatu apapun.
0: Amin.
1: Amin. Yang kedua apa buat you lagi ni?
0: Boleh.
1: Membeli minyak. Apa ya?
0: Cuba hidup, cuba hidup.
1: Minyak, lagi-lagi di sepan you. Habis itu membeli kuah sukun. Saya mau bertanya dengan buat you.
0: Apa tu?
1: Kedengar-dengar besok SBN katanya temanya berpantun.
0: Belum pula saya cek tu.
1: Kata Bu Pit lah semalam yang kan saya.
0: Oh iya ke? Oh, belum saya cek pula.
1: Belum cek. Tak apalah, nanya je kita ni.
0: Okey, tak apa-apa.
1: Janganlah
0: buat you kata nanya ya. Pula saya nanya. Kan kalau malu bertanya sesat di jalan.
1: Tak apa, marah pun.
0: Tak lah.
1: Pulang buat you marah. Kasih buat you ya.
0: Iya, sama-sama. Selamat malam Bang Wardi. Dah lah saya marah. Kecuali tiba-tiba ninju muka saya marah. Okey, kita ketagih penelpon berikutnya. Bijak berpantun.
5: Berpantun dengan santun.
0: Selamat malam. Dengan siapakah saya berbicara ini?
5: Dengan si Putra Antos di Sungai Kupah.
0: Oh, apa kabar?
5: Alhamdulillah. Boyo bagaimana kak kabarnya?
0: Kabar baik. Dah makan Bang Jek?
5: Alhamdulillah belum 3 kali.
0: Bisa-bisanya dia baru nak 3 kali. Saya sekali ya belum.
5: Oh iyalah, gitu mah. Orang nak diet, kata orang tak diet.
0: Mana pantun?
5: Buahku ini isinya putih. Pokok sawah batangnya rendah. Tangkainya rendah. Malam ini saya ada sikit merasa sedih. Merasa meredih.
0: Apa?
5: Adik saya dengar orang manggil Mbok Yu Adinda. Meredih rasa dengar.
0: Astaga, apalah. Nak diguyuk ke apa rumah?
5: Tidak. Cuma meredih-redih gitu ya. Bakalah jauh. Tadi saya dengar ada orang cari sahabat. Ya.
0: Betul.
5: Ani Maharani kan? Betul ya. Buahku ini, pokokku ini buahnya lebat. Setelah masak, tangkainya putus. Kalau Ani Maharani ingin nak cari sahabat, carilah seperti saya yang paling ngantos.
0: Tetaplah dia maju dulu.
5: Itu dia yang tepat. Jangan macam orang tadi tu yang dibaju tu.
0: Jangankan enggak kalah, 1000 tak mau. Selamat malam. Jangankan kalah, 1000 tak mau. Biasa kita angkat lagi bijak bu pantun.
6: Berpantun dengan santun.
0: Iya, dengan siapa di mana?
6: Nah, dengan Ani Maharani lagi.
0: Oh, Kak Ani Maharani. Sila.
6: Bawa selasih. Enak dimakan. Membawa kopi. Tinggal disuguhkan. Terima kasih saya ucapkan. Buat Wardi, semoga diberi kesehatan.
0: Amin.
6: Okelah, buat Mama Wardi juga lah ya. Untuk semuanya, buat Mbak Iyot juga, makasih.
0: Sama-sama.
6: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih Kak Ani Maharani. Sila lagi buat mau abang yang lain yang nak berbalas-balas pantun bergabung bersama kita malam ini. Bijak berpantun.
7: Pantun tak ya?
0: Halo, bijak berpantun.
7: Bijak berpantun dengan santun, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
7: Di Pak Mok dari Imang Banjar ni.
0: Apa khabar Pak Mok?
7: Sehat. Itulah Pak Mok ni.
0: Mana Kak Aura?
7: ada nih samping nih.
0: Iyalah.
7: Pantul lo ya. Kesung aja bila obat. Tinggal sementara beli pisang. Sekarang mau dan pamuk kuang lah sehat. Udah tu campur meriang. Ini untuk Nita tadi ni pantun ni. Kesung aja bila keladi. Tinggal sementara beli kerbau dulu. Kamu siap menanti. Nanti Bapak membawakan pengulu. Udah lo dia.
0: Iya. Iya.
7: Doakan Bapak semoga sehat di waktu.
0: Amin. Amin. Amin.
7: Selamat malam.
0: Itu dia Pak Mu tadi. Kita doakan bersama-sama Bu Abang semuanya Pak Mu biar cepat sehat, cepat pulih, biar bisa beraktivitas seperti sedia kala Bu Abang ya. Amin. Amin. Kita angkat aja penelpon. Bijak berpantun.
8: Berpantun dengan santun ya. Apa kabar ya?
0: Kabar baik. Dengan siapa di mana? Ya. Oh, Bang Jaka Suara. Apa kabar gak Bang Jaka Suara?
8: Lah baik, cuman suara aja belum begitu sembuh.
0: Oh, ngapa tu hilang ke suara?
8: Serak sih.
0: Oh, serak-serak basah ya.
8: Serak gitu. Dan macam serak yang di Sungai Kupas.
0: Oh.
8: Pantun nih ya, saya pun juga itu. Buah sukun enak dimasak. Dimasaknya memakai santan. Jaka Suara pun rasa-rasa nak meradang.
0: Ngapa tu?
8: Mendengarkan Dayah yang memanggil Mbok Yo Adinda sayang. Nampak pede saya nak. Udahlah kita terayang-ayang. Dia pun mau tak ikut. Kamu ngalah kalah lah. Awak dah tua dah. Kita sama Bang Jek ni yang masih muda.
0: Oh iya. Agak 20 tahun je.
8: 19, saya 20. 20 tahun je. Nampak dia yang pilih yang mana.
0: Kau kan? Kalau Kanda Yahya berapa?
8: Untuk kita bertiga pimpah ya.
0: Oh.
8: Lombak kejar. Kalau lombak kejar saya takutnya yang di Sungai Kupa tu sian eh.
0: Oh, jauh nak.
8: Benda tadi dulu mbok. Iya.
0: Iya. Selamat malam yang. Dadu ya nak boleh dia bertiga nanti bertinju bertiga saya sih tukang video ya. Asyik lagi buat Bu Abang yang lain yang nak bergabung bersama saya. Masih saya tunggu di 0811-570-0943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Bijak berpantun.
3: Berpantun dengan santun.
0: Sila,
3: ada lagi kan?
0: Sila Kak Ani.
3: Bawa bunga harum baunya. Naik jembatan pergi ke Melaka. Kalau Bang Yahya manggil saya Mak Muda. Berarti saya manggil Pak Muda.
0: Betul. Cocok tu dah.
3: Itulah. Tak apa. Berarti Pak Muda, Mak Muda lah dia.
0: Oh iya maka. Cocok dah. Pas.
3: Cocok lah dah. Apa kata orang Bugis saya cocok mi?
0: Cocok mi gitu ya.
3: Cocok mi.
0: Dah lagi dah.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih Kak Ani Maharani. Dah kita kata lagi bijak berpantun.
7: Pantun dengan santun.
0: Dengan siapa di mana?
7: Dengan Putera Ganteng.
0: Oh, apa kabar?
7: Ada satu ya, Mbok Yo pantun.
0: Iya, tak apa-apa, sila-sila.
7: Geram tak dengan mereka yang masuk?
0: Iya ke?
7: Dengan ya. Dari Surabaya pergi Singapura.
0: Jauh tu.
7: Beli minyak di goreng sambal. Bagi saya si tamu ikut campur. Upa malam ini banyak masuk ke Portugal.
0: Cepat dapat nyakat ya rupanya kuali malam ini ya biasa. Kita tunggu lagi untuk abang lain yang nak bergabung bersama di 0811-570-0943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Baik. Kita angkat penelpon berikutnya. Bijak berpantun.
6: Dengan santun.
0: Dengan siapa di mana?
6: Aura Mbak Yo.
0: Ah, Kak Aura. Malam Kak Aura. Sila-sila anu pantun ah.
6: Ini pantun buat Mbak Yo.
0: Boleh.
6: Malam-malam dengar radio. Penyiarnya adalah Mbak Pit. Ini pantun buat Mbak Yo. Buat Mbak Yo yang cantik. Ada pantun dah. Ada pantunnya.
9: Berpantun dengan santun Mbak Yo.
0: Iya Pak Mo.
9: Ini pantun untuk Ani Maharani.
0: Boleh.
9: Spesial tu dia emang. Pusing raya bila obat. Ingat mentamun melajamu. Kalau mbak mbak itu ke arah ni mahani mesti sahabat. Apa boleh ke saya mengucapkan LFU?
0: Iya. Kalau aku jadi ke Aura ni.
9: Selamat malam.
0: Selamat malam. Kalau aku jadi ke Aura ni, ku garu. Pak Mo ni. Bisa-bisanya. Biasa Pak Mo. Asyik lagi buat abang yang lain yang nak bergabung bersama saya. Bijak berpantun.
10: Berpantun dengan santun.
0: Selamat malam dengan siapa di mana?
10: Selamat malam dari Herman Nurdanti, Sri Purnamasari.
0: Apa kabar Bang Herman?
10: Baik, alhamdulillah, bersyukur kepada Tuhan yang Maha Agung, masih sehat.
0: Luar biasa, suka saya kok dengar suara Bang Herman nih.
10: Boleh apa kabar?
0: Kabar baik.
10: Baik, ya,
0: Sila pantun Bang Herman.
10: Sila pantun ini, saya ini pantun ini ada dua nih.
0: Nah, boleh.
10: Saya memang ngasih kawan-kawan saya nih. Kalau dia kan bilang rumah saya itu buruk, kemudian ayak uni, dia bilang kan. Mungkin dia salah informasi barangkali.
0: Jadi,
10: saya mau kasih tahu dia nih agar dia tahu gitu.
0: Betul.
10: Jangan dengar apa kata anak, tapi kita dengar loh. Ini contohnya. Kayu garu memang lalapuk. Memberikan di pasar sunyi. Rumahku memanglah buruk, tapi bukan tak layak huni. Yang keduanya, kayu garu memanglah lapuk. Menata kasih mati atas batu. Rumahku memang buruk, tapi janganlah kau kata macam itu. Tidak benar, jangan kami.
0: Biasa.
10: Oke lah, Mbak Yul ya.
0: Iya, sama-sama Bang Herman.
10: Betulamin kalau gak besarnya cak juga tak.
0: Harus. Makasih Bang Herman. Nah itulah ya, kita ni nama menjaga lisan tu penting. Karena kata orang ni, lidah ni biar gak tak bertulang tapi tajam, lebih tajam daripada pisau ya. Mau macam mana pun keadaan orang ya kan, ada baiknya adalah kita mendukung dan mensupport gitu. Jangan mengata-ngatai hal-hal yang negatif, yang menyayat hati. Betul tak, Bu Abang? Lebih baik nambah teman daripada nambah musuh gitu loh. Baik ya, kasih lagi buat Mbak Abang yang lain yang nak bergabung. Saya masih tunggu di 0811-570-0943 atau di 0561-571-571. Bijak berpantun. Halo.
11: Halo. Halo.
0: Dengan siapa di mana?
11: Dengan Dato' Uban di Landa.
0: Dato' Uban?
11: Iya.
0: Baru pertama ke nih dengan saya nih?
11: Baru pertama.
0: Salam kenal lah kalau gitu.
11: Inilah, salam kenal juga.
0: Sila pantunnya Dato' Uban.
11: Ini ada pantun untuk penyum. Anyam cepat di bakul bahu. Kali di campak laut Asia. Boyong dapat abang yang baru. Apa yang lupa jangan.
0: Betul.
11: Satu lagi boyong.
0: Boleh.
11: Baik menutup daki. Ya kopi. Nak sumbang. Baik-baik disarik ganti. Biar lebih sehat anak-anakku, Pak.
1: Cuaca
0: bagus. Iya, sama-sama. Makasih pantunnya Datuk Uban ya. Baik, itu dia Datuk Uban di Kabupaten Landa ya. Baik, kita angkat lagi penelpon. Bijak berpantun. Bijak berpantun.
12: Berpantun dengan santun.
0: Dengan siapa, di mana?
12: Kak Manis Manila.
0: Apa kabar Kak Manis Manila?
12: Kabar baik. Selamat malam Bu Yo.
0: Selamat malam. Kak Manis Manila di mana nih?
12: Di Sungai Pinyu.
0: Ada makan?
12: Alhamdulillah udah. Pantun kita bebas kan?
0: Bebas. Kayak pun penelpon terakhir nampak agak Manis Manila nih.
12: Nah, kita dari tadi tak bisa masuk nih.
0: Oh iya ke? Syukurlah kita, bisa.
12: Kita buat tantangan pantun malam Sabtu.
0: Oh ha, sila.
12: Pergi mengojek membeli buku. Banyak anai dia ngapino. Dengan Bang Jack aku menunggu. Silakan datang di Sungai Pinyu. Di malam dingin meminum madu. Pergi mengojek. Menggesek kayu tergolek-golek. Diriku ini tak ingin di madu. Takut Bang Jack datang tak balik-balik. Buah semangka warnanya merah. Manis rasanya si buah mangga. Nangka Belanda. Salah.
0: Cep hidup.
12: Pisang berangan warnanya merah. Rasanya si nangka Belanda. Pantunku, siapa yang dengar janganlah marah. Ini pantun hanya bercanda.
0: Iya, betul.
12: Ke Sungai Kepah membeli sekur. Buah delima banyak getahnya. Karena aku bukan wanita pelakon. Bisa merasakan sesama wanita.
0: Oh iya.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau, dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar, dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Mil. Tolong gak, Mak belikan micin di warung si Atong tuh.
1: Sabar loh, Mak. Panas nah, tak ada motor lagi.
0: Ya Allah, kau nih ya. Warung si Atong tuh cuma di ujung gang. Kau nak bermotor segala.
1: Panas bedengkang, Mak.
0: Oi, payung tuh bahada. Budak sekarang nih ya. Pergi dekat pun bermotor. Tahu gak kita tuh? Kalau kita ke Kulu Kilek bermotor tuh, buat udara kita tak bagus. Polusi udara. Kita nih pewaris dunia. Kalau rusak dunia nih, mau tahu kita. Bisa-bisa bernapas pun beli udara bersih pakai galon.
1: Mak nih nakutkan ja. Dahlah, Mila belikan. Ya, Mila jalan kaki.
2: Jaga udara kita dari polusi untuk kesehatan bersama.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi. Izinkan saya membaca madah.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai

0: duit. Saya terpaksa buta ngagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
1: Aduh Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan. Dan itu juga merugikan orang lain.
0: Saya kira nih Wit, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
1: Justru itulah Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
0: Kadang nih Wit ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cemana gak, tetap butuh duit.
1: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang Lin, dan hubungan bisa retak.
0: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya Wit ya?
1: Betul tuh, ya biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu. Dan itu tuh kewajiban.
0: Makasih Wit ya, saya harus berubah sebelum terlambat.
1: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab ya Lin.

0: Amin.
1: Syair dibuat dalam karangan, berisi madah mengandung pesan, jagalah akhlak dalam pergaulan.

0: Duhung satu di antara senjata tradisional yang berasal dari Pulau Kalimantan. Konon, senjata tradisional ini diyakini sebagai senjata tertua suku Dayak. Masyarakat Dayak meyakini bahwa senjata Duhung sudah tercipta ketika manusia belum ada di dunia ini. Siapa saja pemilik senjata Duhung? Berikut faktanya. Fakta pertama, manusia pertama yang memiliki Duhung ini adalah mereka yang dipercaya sebagai leluhur suku Dayak. Pada awalnya, hanya 3 orang yang memiliki Duhung ini, yakni Raja Sangen, Raja Sengyang, dan Raja Bunu. Menurut legenda, ketiga raja ini memiliki Duhung yang berbeda. Duhung milik dari Raja Sangen dan Raja Sengyang terbuat dari besi yang dapat mengapung, sementara Duhung milik Raja Bunu terbuat dari besi yang tidak dapat mengapung. Duhung sejenis ini dapat disebut Sanaman Leteng. Raja Bunu inilah yang diyakini sebagai manusia yang bernyawa dan dapat mati, dan diyakini sebagai salah satu daro leluhur dan nenek moyang suku Dayak. Fakta kedua, senjata yang ukurannya berkisar 50-75 cm ini dahulunya digunakan untuk alat berburu atau untuk bercocok tanam. Namun dalam perkembangannya, saat ini senjata Duhung tidak lagi berfungsi sebagai senjata, melainkan hanya benda pusaka yang dipajang atau disimpan. Sekilas Duhung ini terlihat seperti tombak, hanya saja Duhung ini tajam pada kedua belah sisi. Masyarakat Dayak umumnya menyelipkan Duhung pada bagian depan pinggang. Fakta ketiga, menurut para tetua dari suku Dayak, pembuatan senjata tradisional Duhung tidak boleh sembarangan atau ada syarat-syarat tertentu seperti hitungan hari penyelesaian. Untuk satu bilah senjata harus selesai dalam hitungan ganjil. Hal tersebut didasarkan kepercayaan bahwa segala hal akan diselesaikan atau digenapkan oleh Sang Maha Kuasa. Itulah 3 fakta mengenai senjata Duhung, senjata leluhur masyarakat suku Dayak yang ada di Pulau Kalimantan.
1: Bang, makan siang yuk. Adek sih pesan nasi lengkap sama plus lauk-lauknya.
2: Adek nih, coba gak ganti sesekali nasi tolen?
1: Kepo abang nih, emang apa pengganti nasi? Dan lengkap dak gizinya tuh?
2: Bisa dek, dari singkong rebus, jagung bakar, ubi rambat, kentang, kan sama-sama mengenyangkan.
1: Tapi bang, gimana bisa dapat umbi-umbian tuh?
2: Mudah dek, asal kita mau ya memulainya dari sekarang. Sama juga kita bantu petani lokal.
1: Oh iyalah, kalau gitu adik mau mulai dari sekarang.
2: Ayo cicipi keanekaragaman pangan lokal kita.
1: Kenyang tidak harus selalu nasi, dan tubuh pun jadi lebih sehat. Perempat FM, suara budaya Kalimantan Barat.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Kelenteng atau kelenteng adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut kepercayaan tradisional Tionghoa. Kelenteng di Indonesia bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat bagi komunitas Tionghoa. Arsitektur kelenteng yang khas dengan berbagai ornamen indah dapat dengan mudah kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia. Tapi tahukah kamu, ada sebuah kelenteng di Indonesia yang tercatat sebagai kelenteng satu-satunya di dunia yang dibangun di tengah laut lepas, jauh dari daratan, dan tidak ada bangunan di sekelilingnya. Kelenteng Xiao Yi Shentang atau Kelenteng Dharma Bakti namanya. Kelenteng ini berada di wilayah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Warga lokal menyebutnya dengan sebutan Kelenteng Timbul atau Pekong Laut. Kelenteng ini dibangun pada tahun 1969 dengan tujuan untuk menunjukkan bakti kepada empat jenderal laut atau para dewa yang mendampingi umat pada saat mencari ikan. Untuk mencapai kelenteng ini, pengunjung dapat menumpang perahu kelotok, yakni perahu bermotor yang berbahan bakar diesel atau solar.
1: Fit, kau udah dengar ke soal koperasi Merah Putih di kampung kita tuh?
2: Udah dong, katanya koperasi itu tuh nak bantu warga buat nabung, pinjam duit dengan cara yang lebih gampang dan adil.
1: Iya, betul Pit. Yang paling keren tuh ya, koperasi ini tuh katanya punya kita sama-sama. Jadi semua keuntungan tuh bisa balik lagi buat para anggotanya.
2: Wah, kalau gitu semakin banyak nih yang gabung, insya Allah ekonomi masyarakat kita nih bakal makin kuat, nak.
1: Pasti, selain itu ya, katanya koperasi ini juga bikin kita belajar soal gotong royong sama mandiri.
2: Setuju dah. Ayolah kita dukung terus koperasi Merah Putih demi kesejahteraan kita semua dan masa depan lebih baik lagi. Perempat FM 94.3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.
4: Syair dibuka dengan bismillah. Puji dan syukur kepada Allah. Salawat dan salam pada Rasulullah. Salawat dan salam kita sampaikan pada Muhammad Nabi junjungan. Semoga syafaatnya akan terlimpahkan pada hadirin yang mendengarkan. Mendengarkan syair madah berperi, syair budaya anak negeri, mengukir cerita ininya hari festival budaya judul diberi. Festival budaya kita adakan, budaya Melayu dilestarikan. Berbagai kabupaten yang dilibatkan, berbagai cabang diperlombakan. Kami utusan Kayong Utara datang kemari dengan gembira, penuh harapan jadi juara, mendapat teman, menambah saudara. bukan hayalan, bukanlah mimpi. Tanpa mantra dan jampi-jampi, puak Melayu berbusana rapi berkumpul di studio Melayu TV. Penuh kenangan, penuh harapan, semoga berjumpa di tahun depan. Festival budaya kita sukseskan, Melayu TV jadi harapan. Festival festival mempererat silaturahmi, menebar kasih indah bersemi. Bila

Puji dan syukur kepada Allah. Kalam ditutup, alhamdulillah. Salah dan benar mohon dipilah. Assalamualaikum.

0: Bahwa Abang Koperasi Merah Putih adalah tempat di mana kita semua bisa kumpul, saling bantu. Di mana Koperasi Merah Putih ini semangat gotong royong bukan cuma slogan, tapi nyata untuk membangun ekonomi rakyat. Semua layanan di Koperasi Merah Putih mulai dari simpan pinjam hingga peluang usaha dijalankan dengan jujur dan terbuka. Jadi tidak perlu ragu, duit yang kita tabung atau pinjam akan kembali membawa manfaat besar untuk kita dan lingkungan sekitar. Aduh, jadi tunggu apa lagi lah? Yuklah Mbak Abang, kita gabung dan rasakan sendiri manfaatnya. Karena Koperasi Merah Putih adalah kekuatan ekonomi kita. Suara Budaya Kalimantan Barat FM 94.3 MHz.
1: Maaf Bu, ada bawa tas belanjaannya ke?
2: Apa maksud Abang nih? Nggak ke biasanya disediakan kantong plastik langsung dari swalayan nih? Berani-berani ya buka swalayan tak ada kantong.
1: Bu, maaf Bu ya. Ini udah ada keterangannya Bu, himbauan dari pemerintah awal tahun. Jadi seluruh pelaku usaha tuh nggak boleh menyediakan kantong plastik lagi.
2: Ya Allah Mak, jadi solusinya macam mana Bang? Saya ini tak ada tahu dan tak ada bawa tas belanja dari rumah.
1: Kalau macam yang sem gitu Bu, kami tuh ada nyediakan kantong belanja ramah lingkungan, bahannya pun kain. Serta itu tuh dapat digunakan berulang-ulang Bu.
2: Oh gitu.
1: Karena masih tahap sosialisasi, saya kasih Ibu gratis lah nih.
2: Alhamdulillah. Yolah harus lah Bang. Terima kasih lah Bang ya. Saya akan dukung program pemerintah. Dan saya akan beri tahu nih emak-emak lainnya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli lingkungan? Kalau bukan sekarang, bila lagi memulainya? Tak ke Bang?
1: Betul Bu.
3: Ayo kurangi penggunaan kantong plastik. Gunakan tas belanja ramah lingkungan.
4: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

pernah dengar kalimat ini? Kalau mau sukses di bisnis, harus siap bersaing. Dan katanya, persaingan adalah kunci untuk jadi yang terbaik. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah kalimat tadi cocok untuk UMKM? Faktanya, bagi UMKM, persaingan malah bisa jadi bumerang. Nah, bagaimana kalau kita ubah cara pandangnya? UMKM bergerak dengan semangat kolaborasi, saling gandeng, bukan saling sikut. Bila kita melepaskan persaingan yang merusak, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk berinovasi, menjaga mutu produk, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. UMKM yang tangguh bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Saat UMKM saling dukung, bukan cuma membangun usaha, tapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang kokoh. UMKM sehat itu bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang bisa bertahan dan sukses bersama-sama.

0: Mambo Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Mbo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Izinkan saya membaca madah dengan mengucap awal bismillah. Syair gulung terbukalah sudah. Izinkan saya memperkenalkan diri, Selviana nama diberi. Berdiri di depan tamu saya tiada nyeri, tampil maksimal penuh percaya diri.

Salam hormat buat tuan dan puan. Salam dihatur berjabat tangan. Ampun dan maaf saya sampaikan dalam syair kadang membuat pesan. Tepung tawar doa selamat, itulah tradisi yang dipegang kuat. Syair gulung pun dikenal masyarakat sebagai pengenal budaya setempat. Kecik badan saya jangan dipandang, nasi

semakin menantang. MABM Ketapang punya gawenya

Kerajaan Matan bagian Tanjung Pura, istananya terletak di Mulyakerta. Wilayah Sande pun ada bagiannya, itulah dia bernama Negeri Laya. Janganlah diri mengaku Melayu, berpakaian adat sema dirudu. Tanjah dipakai bukan untuk sembarang baju. Teluk Belanga, itulah ciri khas Melayu. Coba lihat anak sekarang, pergi berjalan tangan berpegang. Marwah Melayu sudahlah hilang, adab dilupakan melanggar pantang. Adat budaya marilah dijaga, supaya bahagia sepanjang masa. Janganlah kita menderhaka, adat kita sejalan dengan agama. Sebagai tanda

Mari kita doakan kedua orang tua kita, semoga berumur panjang dan berbahagia. Kita pun semoga jadi anak berguna, tahu diri dan paham adat budaya serta agama. Semoga acara ini lancar, sukses tentu harapan besar. Salah pun patut bersabar, insya Allah sandai tetap tenar.

0: hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Tradisi makan bersama atau yang dikenal Saprahan diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud Republik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2017. Saprahan merupakan adat istiadat Melayu. Sapra sendiri artinya berhampar, yaitu budaya makan bersama dengan cara duduk lesehan atau bersila di lantai secara berkelompok. Dalam satu barisan, biasanya satu kelompok terdiri dari 6 orang yang duduk saling berhadapan sebagai suatu kebersamaan. Adat Saprahan adalah adat makan bersama. Duduk di lantai dilakukan oleh masyarakat Melayu Kota Pontianak, baik dalam acara pernikahan, khitanan, dan acara syukuran lainnya. Dalam acara Saprahan, semua hidangan makanan disusun secara teratur di atas kain sapra dengan tujuan agar proses makan bersama dapat dilaksanakan secara tertib dan tali silaturahmi dapat terjalin dengan baik.
1: Guys, weekend kita nyantai yuk sambil nikmatin view Sungai Kapuas yang jujurly estetik banget.
2: Males, mostly gue di rumah aja sih kalau weekend.
3: Apa budak berdua nih? Salah makan kah apa? Jadi ngomong bercampur baur.
1: Memangnya kenapa? Technically gue gak salah kan? Zaman udah maju bro, boleh dong.
3: Zaman memang udah maju, tapi janganlah tinggalkan bahasa daerah kita. Bahasa daerah tuh ciri khas dan pemersatu masyarakat di daerah kita nih. Melestarikan bahasa daerah bukan berarti kita ndak maju, melainkan menjaga akar sejarah kita.
4: Cok-cok, betul gak ya?
5: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Bahwa abang budaya malu harus dihidupkan dan diterapkan karena sadar akan perbuatan buruk yang dilakukannya adalah kebaikan. Sebaliknya, jika kita mengabaikan sikap malu yang ada malah kehancuran. Malu tidak disiplin aturan, malu berpakaian tidak rapi, malu buang sampah tidak pada tempatnya, malu tugas tidak selesai tepat waktu, dan perbuatan malu lainnya. Hadirkan rasa malu ketika hendak berbuat keburukan, karena rasa malu sebagian dari iman. Budi pekerti yang tinggi adalah rasa malu terhadap diri sendiri. Radio Republik Indonesia, Pontianak Rompat, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ah, ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan hasanah masakan Nusantara. Namanya Pacri Nanas. Pacri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Khatulistiwa, yaitu di warung makan Melayu.

0: Pak, kenapa adik gak bisa sekolah lagi nih? Adik ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, adik janji adik bakal tetap bantu emak jualan. Tapi adik pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik. Karena kami tidak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, bu. Gratis, bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa.
2: Alhamdulillah, dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat ini terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, dek.
4: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan mak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

Pernah gak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah, sekarang tuh gak usah galau. Ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis. Gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan, bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehe.

0: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
1: Wah, betul ke tada? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
0: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
1: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
0: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
1: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
0: Dengan senang hati. Sudah.
1: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
0: Itu karena aku cuma Jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
1: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
0: Permintaan yang bagus. Tapi, maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang ya ya.
1: Jin PHP, balik ke sini. Bu Abang, skill gak datang dari keajaiban. Mau naik level, ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Perompak Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
2: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Ayah, nanti bantu juga ya, kerjaannya banyak nih.
1: Iya, nanti ayah bantu. Ayah ndak mau gak ibu sakit karena kecapean.
0: Gitulah ya, kesehatan keluarga kan tanggung jawab kita bersama.
1: Iya, pastilah ayah peduli dengan istri dan anak-anak ayah. Ayah pun sadar dalam keluarga kita harus berbagi peran. Bangga ndak bu punya ayah macam gini?
0: Pahlawan rumah tangga siaga ya ya.
1: Saling dukungkan bentuk kasih sayang nyata dalam rumah tangga bu.
0: Makin sayang ibu sama ayah nih.

0: Benar ke tak ada tagihan ni? Salah tulis kali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repekkan ni, Kup? Sampai berkurut-kurut sekali kening awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sini tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar wad yang kupakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas HP, cabutlah colokan tu kalau kau tak pakai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus?
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colokan tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar gak jadinya. Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jat 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, paham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman beman, ngidup mati kena tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang sobo naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, amanlah kocik.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar. Dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja. Tapi dengan kesiapsiagaan, kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Terdapat satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan berias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum berias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu Pontianak di Kalimantan Barat.
1: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata,

0: Bapak, Ibu, warga kampung cinta yang saya sayangi dan hormati. Ingat, ingat, ingat, dalam rutinitas rumah tangga kita, air sering saya pantau terbuang percuma tanpa disadari. Ayo ngaku, siapalah orangnya? Saya yakin bukan di kampung ini, kampung sebelah.
1: Alah, Pak RT ni nyindir kita. Betul sih Pak RT, memang enggak nyemat air tu bukan hanya soal pengeluaran, tapi keberlanjutan lingkungan kita. Jangan tanya saya sih udah pula peduli.
0: Bukan susah dengan Bapak Ibu menutup keran air rapat. Banyak kerusakan bisa dicegah. Kita dapat mulai dari hal yang kecil, seperti mencuci tangan dengan bijak tanpa boros air.
1: Betul, saya setuju Pak RT. Yuklah Bapak Ibu warga, kita kompak yuk semua. Jadikan hemat air ini sebagai kebiasaan, bukan paksaan. Betul ya Pak RT?
0: Betul.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Indonesia hadir melalui aroma dapur yang berbeda dari setiap daerah. Dari rasa gurih, manis, pedas, hingga asam yang menyapa lidah merangkai cerita budaya. Beragam makanan tradisional bukan sekedar hidangan, melainkan identitas yang mengajarkan kita menerima perbedaan dengan rasa syukur. Saat kita duduk bersama, menikmati sajian khas Nusantara, lidah menyatu, hati melembut, dan sekat perbedaan perlahan menghilang seketika. Keakraban terbangun dari meja makan yang sederhana, mengingatkan bahwa persaudaraan lebih kuat daripada perbedaan selera.
1: Merawat kuliner tradisional berarti menjaga persatuan dan nilai keindonesiaan. Dari rasa yang beragam, tumbuh harmoni dan persaudaraan yang utuh.
0: Pro 4 FM 94,3 MHz.
1: Suara Budaya Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

angin puting beliung. Angin kencang berputar macam gasing. Datangnya tiba-tiba. Sekejap mata bisa merosak apa-apa. Rumah bisa roboh. Pokok bisa tumbang. Benda berat pun bisa terbang. Ngeri. Mengubah semua pemandangan dalam sekejap. Angin puting beliung ni biasa terjadi di masa musim hujan. Terutama di tempat yang cuacanya suka ekstrim. Tapi jangan risau, ada caranya biar kita bisa mengurangi resikonya. Yang paling penting tu, siap siaga. Pertama, pastikan rumah kita ni kuat. Tak gampang roboh. Kalau ada peringatan puting beliung, cepat-cepat cari tempat berlindung yang aman dari angin. Seperti ruang yang tak berjendela. Atau kalau ada, basement pun lebih bagus. Jangan lupa gak, selalu pantau info cuaca dari BMKG atau aplikasi cuaca yang kita percaya. Biar kita bisa lebih siap menghadapi angin puting beliung yang tak terduga ni. Angin puting beliung kadang datang tak ada tanda-tanda. Tapi, kalau kita dah siap-siap, insya Allah, bisalah kita melindungi diri dan keluarga kita. Dan tetap waspada ya. Selalu siap menghadapi cuaca ekstrim. Jaga keselamatan, jaga diri.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Bencana alam. Dua kata yang bisa menggoncangkan kehidupan kita di dalam sekejap. Sahabat AON, bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, tsunami, menghancurkan bangunan dan meluluhlantahkan komunitas. Mengancam jiwa, apakah kita benar-benar siap untuk menghadapinya? Fakta menunjukkan, Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Secara geografis, berada di daerah yang disebut cincin api Pasifik, di mana pertemuan lempeng tektonik sering memicu gempa dan juga tsunami. Bahkan banjir serta longsor pun menjadi ancaman besar di musim hujan. Meski ancaman itu nyata, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi resikonya. Di antaranya, dengan mempersiapkan diri, memahami tanda-tandanya, peringatan dini seperti sistem peringatan gempa atau tsunami bisa memperkecil kemungkinan korban jiwa. Selain pengetahuan tentang cara bertahan hidup di dalam bencana, sangat penting di rumah pastikan ada rencana evakuasi yang jelas. Di sekolah atau di tempat kerja ada latihan keterampilan pertolongan pertama. Dan yang tak kalah penting, selalu ikut informasi resmi dari pihak berwenang. Karena bencana alam tak bisa kita hindari sepenuhnya. Namun, dengan kesigapan, kita bisa mengurangi dampaknya. Yuk, kita sama-sama jaga keselamatan dan memperkuat ketahanan komunitas kita. Bersama, kita lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Jaga diri, jaga keluarga, dan tetap waspada.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

Kembo Abang, ternyata menentukan siapa yang tergolong miskin itu bukan cuma soal tidak punya uang, tapi ada 4 alat ukur utama yang sering digunakan. Yang pertama, garis kemiskinan versi BPS. BPS menghitung berapa rupiah minimal yang Mbok Abang butuhkan setiap bulan untuk sekedar makan kenyang dan punya tempat tinggal layak. Kalau pengeluarannya di bawah angka itu, berarti seseorang berada di bawah garis ini. Kedua, Headcount Index atau HCI, atau gampangnya, hitung kepala. Ini adalah angka persentase. Nah, dari seluruh warga negara kita, berapa persen sih jumlah orang yang nasibnya masih di bawah garis kemiskinan tadi? Yang ketiga, Poverty Gap Index. Ini bukan cuma soal siapa yang miskin, tapi seberapa jauh mereka tertinggal. Ibarat jurang, alat ukur ini menghitung seberapa dalam mereka terperosok di batas garis kemiskinan. Semakin lebar celah pengeluarannya, semakin berat tugas pemerintah untuk menolongnya. Nah, yang keempat, Multidimension Poverty Index atau MPI. Alat ukur ini adalah alat ukur yang paling modern. Karena miskin itu tidak cuma soal dompet kosong. Alat ukur ini juga melihat sisi lainnya, seperti apakah anak-anak mereka bersekolah, apakah mereka sehat, dan apakah rumah mereka layak dihuni. Dengan data-data akurat ini, bantuan dari pemerintah atau lembaga dunia tidak akan salah alamat. Jadi, mengukur kemiskinan itu bukan untuk memberikan label, tapi buat membuktikan tidak ada satupun orang yang tertinggal di belakang.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: abang. Pernah dengar kata ozon kan? Itu bah, molekul gas yang menjadi perisai bumi yang bermanfaat untuk menyerap radiasi dari sinar matahari. Tanpa lapisan ini, resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem akan meningkat drastis. Tapi tahukah Bu Abang bahwa ozon ini ada dua kepribadian? Satu sisi dia baik, satu sisi lagi dia jahat untuk kesehatan dan lingkungan kita. Yuk kita kenalan. Ozon baik itu namanya ozon stratosfer. Adanya di ketinggian 15 sampai 50 km dari permukaan bumi. Ozon ini gunanya melindungi bumi dari radiasi matahari yang menyebabkan resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem. Yang tak baik nih namanya ozon troposfer. Lahir dari polusi asap kendaraan dan pabrik yang kena panggangan matahari. Apalagi kota Pontianak nih yang mataharinya panas bedengkang, makin jadilah ozon troposfer nih. Bikin napas kita sesak, pedih di mata, bahkan sampai bisa ngerusak tanaman di halaman rumah. Makanya sekarang sebisa mungkin kurangi penggunaan kendaraan pribadi kalau tak perlu-perlu benar. Biar udara Pontianak tetap segar buat kita hirup sama-sama.
1: Bang, makan siang yuk. Adek sih pesan nasi lengkap sama plus lauk-lauknya.
2: Adek nih, coba gak ganti sesekali nasi tolen.
1: Kepo abang nih. Emang apa pengganti nasi? Dan lengkap dak gizinya tuh?
2: Bisa dek, dari singkong rebus, jagung bakar, ubi rambat, kentang, kan sama-sama mengenyangkan.
1: Tapi bang, gimana bisa dapat umbi-umbian tuh?
2: Mudah dek, asal kita mau jak memulainya dari sekarang. Sama juga kita bantu petani lokal.
1: Oh iyalah, kalau gitu adik mau mulai dari sekarang.
2: Ayo cicipi keanekaragaman pangan lokal kita.
1: Kenyang tidak harus selalu nasi, dan tubuh pun jadi lebih sehat. Perempat FM, suara budaya Kalimantan Barat.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui FM 94.3 MHz. Live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara hari ini, Senin 11 Mei 2026 melalui frekuensi FM 94.3 MHz. Live ada streaming di website rri.co.id dan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Yeah.

hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftar

Sebarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan. Penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk Bapak, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pendengar RRI Pro 4 Pontianak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpah nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua, wabil khusus nikmat iman, Islam, kesehatan dan juga kekuatan sehingga kita semua dapat beribadah dan beraktivitas pada hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut beliau yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan syariat beliau hingga hari kiamat kelak. Pendengar RRI Pro 4 Pontianak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul dosa berbohong atau berdusta. Pendengar RRI Pro 4 Pontianak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam kita sangat dianjurkan untuk senantiasa untuk selalu berkata yang baik atau berkata yang benar. Karena perkataan yang benar adalah salah satu ciri orang yang beriman. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Pendengar RRI Pro 4 Pontianak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa orang yang beriman itu dua pilihannya. Ketika ia berbicara, hendaknya ia berkata-kata yang baik, berkata-kata yang benar, berkata-kata yang dapat mengingatkan kepada Allah, atau perkataan yang mengandung hikmah yang dapat mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ia tidak mampu melakukannya, maka ada pilihan kedua, yaitu diam. Diam ini merupakan salah satu amalan yang sangat bermanfaat sekali yang dapat menyelamatkan kita dari keburukan dan perbuatan dosa. Pendengar RRI Pro 4 Pontianak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain kita diperintahkan untuk berkata yang baik, berkata yang jujur, maka kita di dalam Islam juga dilarang untuk berkata bohong atau berdusta. Bohong atau dusta ini merupakan salah satu perbuatan yang sangat dibenci Allah. Pelakunya selain mendapatkan dosa, dia juga mendapatkan murkahnya Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI Pro 4 Pontianak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat menjelaskan atau menerangkan tentang bahayanya berkata yang buruk atau berkata dusta. Maka penting bagi kita untuk senantiasa menjaga lisan kita ini untuk berkata yang baik atau berkata yang jujur. Karena apa? Karena perkataan yang baik atau perkataan jujur ini sangat besar sekali pahalanya di sisi Allah. Barang siapa yang senantiasa berkata jujur, selain ia dicintai Allah, manusia pun juga akan mencintai dirinya. Pendengar RRI Pro 4 Pontianak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain itu orang yang senantiasa berbohong, berdusta merupakan ciri dari orang yang munafik. Di dalam sebuah hadis disebutkan yang artinya bahwa salah satu ciri orang munafik adalah ketika ia berbicara ia berbohong.
pendengar RI4 Pontianak yang dimuliakan Allah SWT, maka sudah semestinya kita untuk senantiasa menjaga lisan kita, menjaga lidah kita yang Allah karuniakan ini untuk senantiasa berkata yang baik, berkata yang jujur, bukan sebaliknya berkata yang jelek atau berbohong. Karena setiap perbuatan kita, lisan kita akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Maka sudah semestinya bijaksana untuk senantiasa menggunakan lisan kita ini berkata yang baik, berkata yang jujur. Pendengar RI4 Pontianak yang dimuliakan Allah SWT, sebagai penutup, mari senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, salah satunya dengan berkata yang jujur, berkata yang baik, dan hendaknya kita senantiasa menjauhi perbuatan atau ucapan dusta atau bohong, karena ini bisa mendatangkan murkahnya Allah. Dan jika kita tidak bertaubat kepada Allah, maka kita bisa diancam oleh Allah dengan nerakanya. Pendengar RI4 Pontianak yang dimuliakan Allah SWT, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mari senantiasa kita menjaga keistiqomahan kita dan beribadah kepada Allah. Kita jaga lisan kita untuk senantiasa berkata yang jujur, sehingga kelak kita dicintai Allah dan dicintai juga oleh manusia. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mari kita kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

apa? Niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

kembo abang. Ternyata menentukan siapa yang tergolong miskin itu bukan cuma soal tidak punya uang, tapi ada 4 alat ukur utama yang sering digunakan. Yang pertama, garis kemiskinan versi BPS. BPS menghitung berapa rupiah minimal yang mbok abang butuhkan setiap bulan untuk sekedar makan kenyang dan punya tempat tinggal layak. Kalau pengeluarannya di bawah angka itu, berarti seseorang berada di bawah garis ini. Kedua, Headcount Index atau HCI, atau gampangnya, hitung kepala. Ini adalah angka persentase. Nah, dari seluruh warga negara kita, berapa persen sih jumlah orang yang nasibnya masih di bawah garis kemiskinan tadi? Yang ketiga, Poverty Gap Index. Ini bukan cuma soal siapa yang miskin, tapi seberapa jauh mereka tertinggal. Ibarat jurang, alat ukur ini menghitung seberapa dalam mereka terperosok di batas garis kemiskinan. Semakin lebar celah pengeluarannya, semakin berat tugas pemerintah untuk menolongnya. Nah, yang keempat, Multidimension Poverty Index atau MPI. Alat ukur ini adalah alat ukur yang paling modern. Karena miskin itu tidak cuma soal dompet kosong. Alat ukur ini juga melihat sisi lainnya, seperti apakah anak-anak mereka bersekolah, apakah mereka sehat, dan apakah rumah mereka layak dihuni. Dengan data-data akurat ini, bantuan dari pemerintah atau lembaga dunia tidak akan salah alamat. Jadi, mengukur kemiskinan itu bukan untuk memberikan label, tapi buat membuktikan tidak ada satupun orang yang tertinggal di belakang.

0: Eh Wan, lama tak nampak. Mana ya kau ni?
1: Biasalah, pas libur kuliah barulah bisa balik. Rindu aku dengan suasana warkop sini ni. Tak ada lawan.
2: Budaya bukan sekedar tarian atau musik tradisional, tapi juga pada tradisi duduk semeja, saling menghargai meski berbeda.
3: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

abang. Pernah dengar kata ozon kan? Itu bah, molekul gas yang menjadi perisai bumi yang bermanfaat untuk menyerap radiasi dari sinar matahari. Tanpa lapisan ini, resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem akan meningkat drastis. Tapi tahukah Bu Abang bahwa ozon ini ada dua kepribadian? Satu sisi dia baik, satu sisi lagi dia jahat untuk kesehatan dan lingkungan kita. Yuk kita kenalan! Ozon baik itu namanya ozon stratosfer. Adanya di ketinggian 15 sampai 50 km dari permukaan bumi. Ozon ini gunanya melindungi bumi dari radiasi matahari yang menyebabkan resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem. Yang tak baik nih namanya ozon troposfer. Lahir dari polusi asap kendaraan dan pabrik yang kena panggangan matahari. Apalagi kota Pontianak nih yang mataharinya panas bedengkang, makin jadilah ozon troposfer nih. Bikin napas kita sesak, pedih di mata, bahkan sampai bisa ngerusak tanaman di halaman rumah. Makanya sekarang sebisa mungkin kurangi penggunaan kendaraan pribadi kalau tak perlu-perlu benar. Biar udara Pontianak tetap segar buat kita hirup sama-sama.

0: Guys, weekend kita nyantai yuk sambil nikmatin view Sungai Kapuas yang jujurly estetik banget.
1: Males, mostly gue di rumah aja sih kalau weekend.
2: Apa budak berdua nih? Salah makan kah apa? Jadi ngomong bercampur baur.
0: Memangnya kenapa? Technically gue gak salah kan? Zaman udah maju bro, boleh dong.
2: Zaman memang udah maju, tapi janganlah tinggalkan bahasa daerah kita. Bahasa daerah tuh ciri khas dan pemersatu masyarakat di daerah kita nih. Melestarikan bahasa daerah bukan berarti kita ndak maju, melainkan menjaga akar sejarah kita.
3: Cok-cok, betul gak ya?
4: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbo abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
5: Hai saudaraku. Satu-satunya yang tiada pernah berdusta adalah hati nurani. Sesungguhnya hati adalah taman ilahi yang senantiasa harus selalu dijaga fitrahnya. Beruntunglah bagi siapapun yang selalu membersihkannya. Dan merugilah bagi siapapun yang mengotorinya. Wahai perindu ilahi, cermin diri ini adalah hati. Bila hati ini bersih, maka akan terpantul akhlak yang baik. Namun bila hati ini dikotori dengan rasa iri, dengki, takabur, riya dan sum'ah, maka pasti akan timbul perbuatan buruk. Tidak ada untungnya bagi Allah jika semua makhluk di dunia ini berbuat baik. Dan tidak ada ruginya bagi Allah bila manusia dan jin bergabung berbuat keburukan di muka bumi ini. Karena sesungguhnya amal perbuatan itu akan kembali kepada pelakunya. Diri ini tiada pernah nista dan hina kecuali sebab perbuatan diri kita sendiri. Diri ini akan mulia bila manusia gigih memperbaiki diri. Kunci hidup ini adalah perubahan. Ya, berubah ke arah yang lebih baik. Duhai pencinta kebeningan hati, waspadalah pada kebusukan hati. Tembang-tembang hati ini hanyalah pengantar menuju mahligai cinta kasih ilahi. Semoga syair ini selalu mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga kebeningan dan ketentramannya.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, kota Katulistiwa.

0: Kamil. Tolong gak mak belikan micin di warung si Atung tuh.
1: Sabar loh mak, panas nah, tak ada motor lagi.
0: Ya Allah, kau nih ya. Warung si Atung tuh baru cuma di ujung gang, kau nak bermotor segala.
1: Panas bedengkang mak.
0: Oi, payung tuh bahada. Budak sekarang nih ya, pergi dekat pun bermotor. Tahu gak kita tuh, kalau kita ke kulu kilek bermotor tuh, buat udara kita tak bagus. Polusi udara. Kita nih pewaris dunia. Kalau rusak dunia nih, mau tahu kita. Bisa-bisa bernapas pun beli udara bersih pakai galon.
1: Mak nih nakutkan ja. Dahlah, Mila belikan. Ya, Mila jalan kaki.
2: Jaga udara kita dari polusi untuk kesehatan bersama.
3: Mbok Abang di sini ja ya. 94,3 MHz.

0: Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, ia mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.
1: Bang Bang, makan siang yuk. Adek sih pesan nasi lengkap sama plus lauk-lauknya.
2: Adek nih, coba gak ganti sesekali nasi tolen.
1: Kepo abang nih. Emang apa pengganti nasi? Dan lengkap dak gizinya tuh?
2: Bisa dek, dari singkong rebus, jagung bakar, ubi rambat, kentang, kan sama-sama mengenyangkan.
1: Tapi bang, gimana bisa dapat umbi-umbian tuh?
2: Mudah dek, asal kita mau jak memulainya dari sekarang. Sama juga kita bantu petani lokal.
1: Oh iyalah, kalau gitu adik mau mulai dari sekarang.
2: Ayo cicipi keanekaragaman pangan lokal kita.
1: Kenyang tidak harus selalu nasi, dan tubuh pun jadi lebih sehat. Perempat FM, suara budaya Kalimantan Barat.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perempat RRI.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

0: Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Selamat pagi, Bu Abang. Berjumpa lagi bersama Mbo Iyo di ruang dengarnya Bu Abang, di mana saja Bu Abang berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga Bu Abang semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tapi kalau ada yang kondisinya tidak sehat hari ini, sakit, demam, batuk pilek, ataupun sakit-sakit yang lainnya, yang hatinya sedang gundah gulana, merana galau, semoga cepat pulih, cepat sehat, cepat bahagia, cepat semuanya, biar bisa kembali seperti sedia kala melakukan segala aktivitasnya. Di hari Senin, tanggal 11 Mei 2026. Senin itu adalah hari yang hektik. Gue hektik apa, Mbok Yo? Hari yang sibuk, hari yang sepertinya penuh dengan kepadatan, Mbok Abang ya. Karena setelah libur, berasa tuh dua ayan libur nih, bermalas-malasan ya. Nah, mulai lagi kerja tuh kadang agak berat gimana gitu, Bu Abang. Sehingga hari Senin itulah gedebak-gedebur dar-der-dor deh, Bu Abang. Tapi jangan sampai putus semangat, Bu Abang. Karena memang kita hidup adalah untuk bekerja, cari cuan-cuan, betul gak, Bu Abang? Yang baru nak berangkat kerja hari ini, hati-hati di jalan, jangan ada yang ketinggalan surat-menyurat kendaraannya. Pastikan kendaraannya dalam kondisi yang baik, kondisi yang oke. Periksa bannya, periksa bensinnya, periksa spionnya, setangnya, rodanya, kursi tempat duduk, joknya. Mana gak tahu mau abang lupa ini pun cuma naik roda ya. Tak ada stang, tak kebimbang tuh abang. Habis itu yang udah siapkan dah, bangun nih dari jam 4 subuh tadi udah nyiapkan bekal-bekal yang sampai lupa dibawa. Atau ada yang baru nak sarapan nih. Selamat menikmati sarapannya Mbok Abang. Wes. Kalau ada yang siapkan bekal juga untuk makan siang, jangan lupa dibawa gak. Buat adik-adik yang agak siap-siap mau pergi kerja, mau pergi sekolah, tugas menugas. Buku tugas-tugasnya. Alat tulisnya jangan lupa dibawa ya, PR-PR-nya jangan lupa dibawa. Jangan sampai ketinggalan. Repot nanti urusannya.

0: Abis itu buat ibu rumah tangga yang hari ini udah berkemas-kemas mulai dari subuh tadi atau sekarang masih belum mulai, semangat dengan agenda berkemas yang gak ada habis-habisnya, enggak? Buat ibu rumah tangga sekaligus juga wanita karir, semangat dengan job desk-nya, harus menyelesaikan pekerjaan rumah, menyiapkan ini itu untuk suami dan anak-anak. Iya kan? Baru abis itu menyiapkan untuk diri sendiri, pergi kerja juga semangat. Nah itulah yang kata-kata yang bisa saya kasihkan buat Bu Abang semuanya yang sibuk di hari Senin ini. Semangat, semoga berkah, cari rezekinya untuk keluarga, untuk orang-orang tersayang di sekitarnya. Nah seperti biasa Bu Abang, di pagi hari ini bersama saya akan saya infokan dulu sebelum berangkat kerja. Mana tahu nunggu lo nih updatean dari Bu Yo nih untuk jalan seperti apa situasinya. Nah dari CCTV di Subkota Pontianak, kita intip-intip dulu Mbak Abang. Daerah Simpang Patimura di sini masih lengang, lancar and semuanya berjalan seperti biasa. Kemudian di Simpang Tanjung Raya yang arah ke Tanjung Raya 1, Tanjung Raya 2 padat seperti biasa, ramai tapi tetap lancar. Kemudian Simpang Garuda ramai juga, lancar luar biasa. Tugu di Gulis ramai lancar. Kemudian kita ke Gertak 1, Sungai Jawi ini lengang Mbok Abang. Habis itu kita ke Parit Besak, ini ramai lancar. Terus Jalan Imam Bonjol ini luar mulai ramai tapi tetap lancar. Kemudian kita lanjut ke Kota Baru, ya dekat-dekat bundaran tuh Bu Abang. Nah ini lengang Bu Abang ya. Abis itu kita ke mana lagi nih? Jalan-jalan banyak nih Bu Abang ya. Kalau di Jeruju nih ramai lancar semuanya yang mau berangkat-berangkat pergi kerja, tapi tetap aman-aman saja. Abis itu udah Bu Abang ya, semuanya ramai namun lancar. Jadi sila kalau ada arah-arah ke kota, Bu Abang hati-hati di jalan ya, pelan-pelan saja. Yang penting sampai ke tempat tujuan tanpa kekurangan apapun. Tidak hanya itu, saya juga mau berbagi informasi tentang cuaca hari ini untuk Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Utara, Pontianak Kota sama Pontianak Tenggara akan hujan ringan Bu Abang. Habis itu hanya Pontianak Barat yang akan berawan kata BMKG hari ini. Jadi jangan lupa mantel-mantelnya Bu Abang dipakai, dipakai, dibawa maksud saya, menetau sedang beraktivitas mau kemana-mana hujan. Nah jadi kan tidak menghambat Bu Abang kalau ada mantel, payung juga jangan lupa dibawa. Gitu deh buang informasi yang mau saya bagikan pagi ini, baik lalu lintas maupun BMKG. Semoga bermanfaat untuk Bu Abang semuanya. Jangan lupa yang terakhir ada bersyukur, karena hari ini kita masih diberikan waktu, masih diberikan napas kehidupan Bu Abang untuk bisa menikmati udara, menikmati cuaca, menikmati waktu-waktu bertemu dengan orang-orang terkasih, yang pastinya ketemu orang tua, ketemu anak beranak, ketemu tetangga, ketemu kawan, ketemu sahabat, ketemu semuanya lah yang ditemui pokoknya Bu Abang. Dan juga kita harus bersyukur karena bisa saling menyapa masih di ruang dengarnya Bu Abang di perempat RRI Pontianak. Nah setelah ini menemani dalam perjalanannya Bu Abang menuju ke tempat tujuan masing-masing, atau yang agak berkemas di rumah, atau yang agak masak, atau ada yang agak bareng, agak berselimut, begulung dan lain sebagainya. Pokoknya kita udah siapkan lagu untuk Mbok Abang semua. Jangan kemana-mana.
1: Ubur ikan lele, lihat bangok le.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: siap kam siap ibu dak sing sanga.
1: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat, takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
2: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
1: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

terdapat satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak, Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan berias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum berias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu.

0: Fit, kau udah dengar ke soal koperasi Merah Putih di kampung kita tuh?
1: Udah dong. Katanya koperasi itu tuh nak bantu warga buat nabung, pinjam duit dengan cara yang lebih gampang dan adil.
0: Iya, betul Fit. Yang paling keren tuh ya, koperasi ini tuh katanya punya kita sama-sama. Jadi semua keuntungan tuh bisa balik lagi buat para anggotanya.
1: Wah, kalau gitu semakin banyak nih yang gabung, insya Allah ekonomi masyarakat kita nih bakal makin kuat, nak.
0: Pasti, selain itu ya, katanya koperasi ini juga bikin kita belajar soal gotong royong sama mandiri.
1: Setuju dah. Ayolah kita dukung terus koperasi Merah Putih demi kesejahteraan kita semua dan masa depan lebih baik lagi. Perempat FM 94.3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Ayah, nanti bantu juga ya, kerjaannya banyak nih.
1: Iya, nanti ayah bantu. Ayah ndak mau gak ibu sakit karena kecapean.
0: Gitulah ya, kesehatan keluarga kan tanggung jawab kita bersama.
1: Iya, pastilah ayah peduli dengan istri dan anak-anak ayah. Ayah pun sadar dalam keluarga kita harus berbagi peran. Bangga ndak bu punya ayah macam gini?
0: Pahlawan rumah tangga siaga ya ya.
1: Saling dukungkan bentuk kasih sayang nyata dalam rumah tangga bu.
0: Makin sayang ibu sama ayah nih.

0: bank. Kau nyadar gak sih?
1: Apa tuh?
0: Kalau banyak budaya kita nih yang sempat diakui sama negara tetangga kita.
1: Ah iya tuh, aku pernah gak dengar. Tapi ngapa bisa gitu ya?
0: Nah itu salah kita sendiri karena cuek. Warisan nenek moyang cuma jadi pajangan, enggak dilestarikan. Apalagi anak muda sekarang, banyak yang merasa enggak keren kalau belajar budayanya sendiri. Lama-lama, jati diri kita ini bisa hilang di telan zaman.
1: Itu artinya, itu tanggung jawab kita lah.
0: Iyalah, sebenarnya kita bisa mulai dari hal sederhana. Mulai dari mengenal, pakai, dan bangga pamerkan budaya kita ke dunia luar.
2: Jangan sampai kita jadi asing di negeri sendiri. Budaya itu bukan cuma soal masa lalu, tapi bekal buat masa depan anak cucu kita nanti. Lestarikan budaya, banggakan Indonesia.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.